Quiero no. Menam si moit kecengi cita aga aku mau kira menang iat pusit pergi birung ku menam aku rai ku si tak umnya nai Grochi ni chutungu ni N46 chi ni chutu N46 number 3 ak 4 Kita nak 300,000.

Agere biik chenekitit 100 kabisa chekoyok nusu ko rabinik choto kora. Ara niger nekit biik 100 en nusu ko siling ata? Nekit siling 100 le? Kongoi kabisa. Gine ketinye sakinye simwet ara kabati neva ko. Memwa kongoi noton akinye wektaetab kongoi nengung none? 0722 313 429. Iyo initakakitar kabisa.

0: Aya kale ngonyitwa Jehova, ngonyitwa Jehova kia katul lobo nani, tienda natin nabay Joyce, na tinye nguni Joyce Elinda, na kama chikitio suko tachak, age mga kongkwe, enki nukukune kongete namut, pikukune petu tabraini, ke mga kongkwe, ako soma tachak, naka ta Joyce, age tishiet nabay tachak FM, na age nge Joyce Enechek, amdoi kikitinye natkai tukul, pike cherse, kuchere family, chiki kutech family, ane alegri piruro ketupche nyun, kita cakap enor agak tukul kigo biru rintu cengang jois agen betul tap koron kutinye kubuatin endet kini sikta manangmut kutien kuka toy kutien kile ni coba gongkui amungki kutonong kubuatin endet agak taj endet asubit kuka tak asubit kota cak agba koron agu so yuaj enke agak tukul negi mochi ni coba gongkui agu ingu ni jois kuka genyoro elbu sik tip temogoing ak silingishek pokol somok angiani ale taginyite parak chomba parak sige mwa gongwe ni waman enjeiso ni nyon karibu sana mama wetu Joyce itagan mami
1: gongwe neo susi good morning
0: morning jebios karibu sana madam
1: ole meruwe o
0: ita geruwo giruwe supu amneo Karibu na mama ni itagat na waiman itagat na waiman itagat chase
1: na iboro hindi ya mwari chova kukul ako ya ini mwisha kongete ako ribe ikutke nyo chukoro
0: iman
1: ako ikarayen paishit na ya kwa mwuni walalji ni chao maru ito
0: yes Kita ruo, bak maru Arab langa. Bagi mi tuang kau kau eh.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Gitu langit.
0: Kau excited siapa cebios? Kau excited. Mau tiada seru tak uti te.
1: Kau kan jombom mas kita kulo.
0: Kau kau it. Excited siapa?
1: Kau
0: mau kau saya bayi negeri ya. Lebih so Ane ragi nendet. Mati kote ni oni ni.
1: Kuarta ke?
0: Aku sana. Hang orang oni ni. Kau nak lembip so yue?
1: Kongen bayi sini ke iya kongen tau mutko berur coba.
0: Iman.
1: Tuk nak aku nemji ente tu tak dai. Kita ada tiada nang nemji kau mukul lelda. Nemji kau mukul lelda.
0: Iman.
1: Kongen mukul lelda tukul. Tak aku nemji nak aku nem. Kau ni coba jatuh.
0: Iman kabisa.
1: Aku berur kacang.
0: Mitin dan gitin ini gue lengko nyit Jehova, ungu nyit iman.
1: Oh, mak oh emak arna tu seki.
0: Iman.
1: Mitu gue galak ya nagi macam ini mon.
0: Yes.
1: Kini nego anakku mitin nyit Jehova, cuma mimi gara emon.
0: Iman.
1: Macam cawatan, caw matangin nyuruh ini mon.
0: Konyit Jehova.
1: Konyit Jehova.
0: Amin.
1: Macam mana nyit bi gara?
0: Iman.
1: Konyit Jehova, muni orang gak konyit ke emak si.
0: Iman.
1: Tahu sokai ini.
0: Amin.
1: Iro utagoti.
0: Ugui.
1: Tagoti nga busan nello wang nenecht. O itaga.
0: Kapisa.
1: Agli oni chamechi.
0: Kumalu.
1: Kumami lello.
0: Mami me. Mami.
1: Kumami lello so gongo ni. Ana lobuwa na chobo kriya taja. Utagoti na bayman na bogari rob chobo wa yobuwa ni no raga tugur. Ko beru rok cuhu bayu cap cini ke oba.
0: Amin.
1: Ongga ini je bos ita gate.
0: Mak, ait ko galin je ke nuna ni tenyo. Ko kasih ne? Ah, kuto mai sa Joyce. Ama cegi tigo je bapa watu tu. Asalit ko gate cakin ne. Aku tay tay. Mano tanumi titap kau.
2: Yamune jorwenyu
0: aja mege jorwenyu ni amune
2: aja mege kapisa
0: ita ga na pamman amaje ka purudie tap college ni ita go ndoing mebo go ndoigo
2: ya no bo go ndoing ne tugul go ti tugul
0: ki tugul ma go ndoig tugul to baka ma shafe ke
2: o bo tin ne kapisa go ndoigo tin ne bi de leaders tugul
0: yes
2: Uno hay una fase ni o bicho go ngwe go to re tse be to ra ini
0: amen
2: ko go ni ora be tuta ke
0: Yes.
2: Oh, na una base na tachi tu gul. Amwa gungu bora mama watoto. Ibaje ni ba.
0: Amen.
2: Igo barte tu gul.
0: Yes.
2: Goye tige ane kuno ngwale kito karibu kila mtu moti jangal.
0: Kungwe gorogo telinge goro.
2: Ilu na bae.
0: kimwagwe ngwa mun kitia mama Joyce machitugul ega koegas mashabe kumwae kolele ngongwe ninyi amun kitia asibi kwa koleta tamdaita siruti kitilele agumi gineto maimwa jai ni gineto mimwa
2: alo chamini
0: kiota
2: I'm going to go to the house.
1: Kamutai ndio chuo wa nemi kipsengwet kila usungi torori na kimoa kongoi. Ndengaro netnemnye pidare te chuo wa genyorungi bayi wa gicho meke.
0: Yes.
1: Moa kongo chuo wa yendo wa nikagi kiguondo.
0: Amen.
1: Peru chuo wa tu wa nopata chaga.
0: Amen.
1: Peru chuo bayi tine kapoi.
0: Yes.
1: Peru lando inate tukur.
0: Amen.
1: Peru lora susan na inyamu kwa kui paroindo kanga lalo angiru itorsi.
0: Kongo chuo wa.
1: Singgim nate, singgara ngam nate.
0: Amen.
1: Yang aljin baru dia mu, cukup bagus mukul lelui kiloi.
0: Amen.
1: Aksi mingguan yang tu pun cukup nai.
0: Amen.
1: Ungguh ikhwan dengan namun kau setahun dekat tu nemi tawan entry dia ini.
0: Yes.
1: Agar nak kau batang mu cukup baru si baru ringkau baru ringsiku.
0: Yes.
1: Kami sini menyanyi isop cukup.
0: Amen.
1: Kami nai mega kau cimboi boi.
0: Amen.
1: Kami juga wanita tentara tahu tiku bunga muni misinya.
0: Amen.
1: Wanda nyawan kita ini ke hamuni kau mahu nyawa.
0: Yes.
1: Bagi benda baju ini kita terteri ayam.
0: Yai.
1: Cepat cepat cepat sih kerana kita itu juga itu hari ini.
0: Amen.
1: Tapi kita itu pun wanda nyawan.
0: Yes.
1: Itu yang kita sih mahu bunga itu cegiri ya.
0: Amen.
1: Tanya juga tapi benda nyawan yang doi sih.
0: Yes.
1: Begitu ya kemahung, gue Yesus Kristus nih kita hendaknya.
0: Amen.
1: Amen. Kalau boleh, kau cikir apa dah?
0: Eh, kalau ni,
1: mana angin ni?
2: Kita sebenarnya bumiye, oh, nanu orang.
0: Nih, aja mih bumiye. Mih bumiye, kapisa.
2: Eh, si kau tua muda, jom musim melis lagi ni, suku nama si mana barabla.
0: Gue nih, pasai.
2: Aiyah, so aiyah.
0: Gue kapisa. Ba, meta jor gue gue cipit. 0722 313 429 kama gine tetinye chio 0722 313-429. Poroinda nabai ngetu wambi mut 0722-313-429. Ngurungo, eni ano, kinete tinye chi, marai tinye pokol, konom, pokol noeng, pokol sumok, pokol mut, 0722-313-429. Agere chita ni gure mpius. Kungoi mpius, parikiwe sana. Kungoi kapisa, parikiwe sana. Karibu sana, Timon. Itaga, Timon. Igoti jorwe ngunga rab langa. Ndoba chois langat.
3: Okay.
0: Kako wakati ngali gotua jorwe ngunga, Timon arambele. Inge, Timon, betuta korone, tinye chois impoishie. Ya, ibu kata kini isyek tamanang muti. Kongeteng kukotoy kutchen. Ko kali itu kengolol agarab langat. Kukako tayo tayo tul petu tap koron. Kepen jageche kuki ketisye tap tayo FM. Kepake mojin chokobo kongko amun enjoys. Kiko ikabirure teneche. Kiko birure ketisyo nipa tayo FM. Enam tayo tap siruti ketilil agentien wogi. Kukako tayo bik tukul le Timon. Mwange ngutu si nyuru porondo. Sige itenu limbo si mote.
3: Yes, natana gilenge getati nyuka besa.
0: Yes.
3: Ani nikit ko 99 pasien ngene kita wendi linda.
0: Kaga pergamu au nale ni kaga ta ji jorwe ngu kan le ji nara melle. Kali le ni wana ra melle ama che kabisa. Kami yo tso yene ko tenyo. Ole ba kuma otinye ba tso yo. Fa ko kwa.
3: Lani ki bendi ngene ki bendi ke shiriki anya ke celebrate ni.
0: Yes.
3: Age be support.
0: Kabisa.
3: Kwa gundabi tu matundi ya kia wame
0: Mala, ite mo Oka kota ache Kole lene wo ni Chorwe nyi ni kipare Chibwe Kole lene mwa kapisa po yonde na
3: Kararo na nyomu
0: Kipare Arab Selim ni Chibwe
3: Yes Yure Francis Arab Selim
0: Arab Selim
3: Yes
0: Francis ana Franco
3: Franco wak Francis wang magarge
0: Acha ter Ter Francis a Franco kinye timon
3: Ganyale Franco isko gai nene kagia nyinyis nipo Francis
0: Yeah
3: Franco a Francis kong nengit kogarge
0: Franco a Francis You want to tell me that is the same name
3: Really Gerge gai nejada
0: Yeah
3: Gerge gai nejada kapsa
0: Yeah
3: Francis ak
0: mumesi sa tebe njibu
3: si tebe ji
0: sa tebe my dear jibu ngelegi was one at time mo analigi tebe tiko ko birta ita nona ki tebe ko birta ngure ko ne ngari aho ki agenge nin imbiki gimi para gene nendet ko mana ya nyin ki ngwa baba kumito mo ngina de me we me nyuru gi gina no barta de yo lamba friday
3: ye gro
0: ko wir ko ngi tam go biru ge kamsa ko leon Ama tenis no? Mangga gitu lagi tep kot kali ya.
3: Mana gitu gitu ski kot kali ya mesti tai nai.
0: Kabisa. Aku ini
3: tul ke
0: makini. Ke makini choice. Ya gitu. Ya tul lemnye, ke deni re choice kongoi.
3: Makini go
0: sereng. Kongoi beru rin Jehova. Ko ya chicho ba chemnya che.
3: Aku ini tapi ga bebe tulin da gara.
0: Kabisa.
3: Kabisa. Support aku tagna ko ke
0: kita. Ke kita? Support tut ke girino go pichos ya mur. Ogi le gercho ta chito go machito.
3: Unada.
0: Iman kabisa.
3: Yes.
0: Ata wa estimon na mecho ngo ngi age tugul nemnye. Andu ite ya nende tamun. Ke ga so yue na ga si ni ne. Ko mama go tur go tur go to go kel kabisa go to go so ba muni. Ya chikwa.
3: Yes.
0: Ngi labo abota wa nuchi ge. So ni tungu nane kumi kia ke tukul kumye agi mwa kongwe en management watach FM a kongye ten chairman CEO, directors kiri mwa ke mwa ncho isi kongwa moun ki kutono kongye teo kagi atukul ketishone konyo kwa mdasiru tiki tililen ako cherdi kema chike mwa chung kongwe kongwe misenge style arger yot ak mashabik tukul akongwe timon ama kongye ke tukul lemye baba
3: ama kongye ke tukul lemye agana
0: kongwe Oh,

Yes, en gonyi twa ke tugul ga mutwa inde te jowa na tane nya got missing ke tugul na tane usereti no bana ni got missing a gor ge tag magar no to shikwa na to gina garan got missing bitu taga tugul jita bri ta kalenjin karibi sana so bitaga sta tugul eng bagenge asbuhi na tane babe to tabani tergi tamanaga ngana ra be tane tane basisit kinyi tabele bu shege tiptem aga ata aktiptem aklo yerwa be tu shaka bisa jak to sai shege tinda na tane garan got missing neba Bishop Joyce Langat nenga sarta ga tol got missing goga tinda na tane ga tinyen got missing tinda na tane ba kala sude tene ngi ga sike got ngi tinyi be kidogo kidogo ko ga yesu ngula ba kitanda ago ga nyet kora so be ti mande ei saru ba isiet na tane ga rang got missing barainda na tane ga gonen ga mutwa indet eng pitu ta ga tol jita brita ba college in ko le singet so be ti mande so be ke jeng tugul ngatiat na tane ba kila be tut nini ta go git kit na tane ga jenge Negibendi got missing sugabite konyit we gamuntu and kime jago takije gilge kime jago takije en kasarta aga tugul got missing ke gu big chatok chiga gay bayishet en ka gile tapke en konune tapke age mugul da genge matinet ke got missing gi yuji ne nyanyi metie na ke got missing gilengile ke gonen gase nyanyi gitjo go imen nyanyi ingele jita ne ganyan ko ngu imeni ci jota kabisa ko gorom kabisa yani ko kabrito sabonda ni amo gay gi ko gam go maji lagani ji tan gay ko misin ki to go makin geng sabonda ni ona ta ko bisin ko wendi ko tinya ga mutwa de tak tak ne tu ke ge ago beru ri agna ko to lo bai si agi ga tugul ko misin en kasarta aga tugul pan isi gere bi ko misin ke gil ge ka to ko misin bai si bi talanda si ke chwa ga ku tini de Joyce Langat in kwenu ta tini ga la ke jang ko misin ki mitembri ta kwalenjin ago prospan chan di ge ko tiam gwaita Jangan biji kau tiem talent, jangan biji kau tiem talent. Lagi ni kukurum. Kamu kit nembara makcik yang mukul dah genge. Kit nembara kau yang lasma. Kukurum kau besar. Nembara kau kit gimici ayat missing ije ngai rabis ya. Agi macam orang yang lasma. Kau kau kit nanti kukurum but missing kita beri tap kalengin. Onginet kau kisah jaji benda. Onginet kau orang kisah mukta ita. Rane Bishop Joyce Langat kau celebrate 15 years down the line. Enggalaga enggalaga tiap ngogek. Enkuenu tiap tiap ni galak kita doang ni sih kejang cik kau mukut tiap so. Lain kau mite cuma tak kau mukut kat arti ni sih tapi mukut gimana kita cik cik ah jeger kau heh uang malas sih jiu. Kau lakta aku. Lagi ni DTP kau naji tanah Bishop Joyce Langat. Kau ni jenin kiat tiap gitu aku agak mite cik ngata kat dia. Mihot kasatan nanti ni gimelen ki gararan. Melen aku kaya kasake. Mih kasatan gitu wangun ingin cik aku missing. Tulundog ak tembo ni kiki muzi kubun aku yang kini sekta mana muzi jatuh jemi tinggi guna aku tu kota setak ora aku tini tinwa kiki jatuh jaga orang ni kiki meja kota mesin kiki tini tulis babi kita kalian jing kiki jama kiki tegi sahing saya tak ketukul aku ini tarte tap kamu tuai deh tap kamu tuai deh kiki tu limbo simoti makana ne simoti tu mai simoti lagi ne tarte tap kamu tuai deh kau sokobi kebe berinda ke mana ji kiki tu je jolindo eng jam tap kamu tuai deh Engkau lihat nak ini margin itu mengira tinggal tap so engkau gitu ya juga Bishop Joyce Langat. Saya juga berfikir tiang tu kul agam aku engkau ikut nyisek tamana mood kau jawab tak nyisek jawab tak cegah aku kocangah aku ikut nyisek kalau juga baik bajen kau tu mising empat itu tak ketul. Kalau besar yang kita beri tap kalian jika tiang nonton bawa touch film nato kau tu kita kalian jadi baras tahun kau kita kena kena senar tanaman bawa Nairobi rana kau Friday mata jangan ngalah kita jadi susuk beri tiga tes tay engkau nonton negara ran. Aje sahut, mesti kita tarik agamutu anda tengki agak tuh nanti negiye. Aje kita tarik orang agamutu anda kisah mulai luai kata coba banyak kisah mulai dan nanti nubari lagi. Aje kisah cara mulai luai ke jatuh ke bah peraidme ke bah tuku galak tuh jatuh ter kau mesti kita gune kita agamutu anda tu engkasarta aje tuh. Karibu sana asuka bete kita start tuh engk bagenge engk pitu tabrani aku nematia maju asuka bete kita betutu tiada nanti nubah sutu kumalash lalu mak betutu tiada nanti nubah sutu kumalash. Kau hingga betah tap kamu tuan tetap berbuat kitoran ini. Tetap kamu tuan datang sebab kau ingin kau buat tayang orang lagi. Karena itu namanya kamu agung kau. Aku beri pesan tak kiam niat kalian. Agar kita tulis betah tap kamu buset nanti negara ada nanti gitu ni. Aku tuan betul taburan. Kau kamu ejek ketika kau ingin tiap betul taburan. Jadi dalam magut kita terter. Betah tap kamu ilah usam. Sekiranya kau ingin sekiranya tuak.
arang kita kau ke sambil tetap lain yang kita tu nonton ngemak juga sabit nonton ngerar arang kita yang nonton babi tu sih kata jebatai ini kalau kita cici dan dosa kita jangkut mising kau geri rumah tu ku aku ku buat gule pene lagu sugul engko malu lan kita tinggal ikut mising nonton ini magar yat nonton magar eh ini tu aja ku buat magar nonton sih ku aku lagu mau tetap cinta rumah tu tetap lain arang kita kita tu nonton ngemak kini kita tu tetap lain kau ke sah kita sugul itu sulai wej ini kita kalau mata mending kita tu ya tu guru kau tak kita ke cebok apa berudet ya tu guru kau tak kita cebok apa teh teh kalau kita cik ambil tu tetap lain arab tak cuma kita ngelalui radio ini kau yang kita tu nonton kita ngelalui negara kita kau yang nonton itu je mat kau yang nubuti kau ni arab tak yang saya tak tahu tu mising kiki mi tam dah nonton magaliat kita tahu tu mising kini ada perlu dia arab tak yang kau mengunit agi tak tahu nonton negara orang gilji nai cik agi sih ya kau bila kali yang saya tak tahu arab kita agi saji kita tahu nonton mi tay ambil tu sih kita cuba tahu cuba tahu ikut nonton negara orang tetap tu kita tahu limbas imoti kita tak apa kita nonton ambil tu sih kita mana mood ya tak kita jenin dan ngung kebaik tiang ngung kita tahu nonton gigo mus kau yang keunik kita kau imbe tu tabrani. Apa tak kau saji gora tak? Suka betul tak stay gora itu nonton gararan. Kau nej, kau berurut nampak yang ketul. Itu tapi kau tu cebin dikebe berin daging jamet tapke. Agak weske kau bagori kau daging jamet tapke. Arah kita ayat, kau ingin doa yang ketul. Tapi kau, amuk saju tenggeringin. Suka betul tu enggak beraksi dengan ini. Tiri nampak Yesus Kristo. Nampak kita anda ni. Mesej kami tu kau ingkile. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Abik sini mati ya. Agi tetu tetu nata nba setu komaras. Kau guna tu mana ramai tinggal tapsoin. Angkat kerana betul nak sit pun.

0: Yes, Yagurin Jehova Igan Anyorun Yagurin ane obitigas. Tinatanaga tunagago ite je dagi kesek samak sitcha tiga batang sai de taman naga geger hatan bas buina babi tu tabrani. Katajen kut bisik kita pergi tap kaleng ran legend karibusana sok bete ke statu leng bagengem. Tetu tiana tanah basu tu ko malas MP tu tabrani. Ago tetu tiana tanah basu tu ko malas MP tu tabrani. Majai ke tarik cep kamati tagenge. Mama agenge nota naga ko seret kabesa mama agenge nota naga ko magot misengo loga bunu inwe kya tuje uwe na kujengwanin engkasar taga tukul kalle ni tago gusuke agpa murita nota nengi net kud miseng nota naga ko nyalil chiji kabesa kago nyalil mama ini kasar tanu indi jabio sone magot ndo kabesa galiet kama gule negit ki tigin kabesa ko nam depression amu tugu kya tuje kago im kud miseng imba murita nye ama gule negit tugu kogi nyishike chata kago batani negit kogi nyishike sokola ko ingikuni tapo sirita manongo tiani Abang kau cerita mana ngoti ani kau sih, nata ni kaya kau gilge, kau jige taban kau ayat payisione kiege, kau tu kuista kau tu mbaret nata nu baga, aku kama mama ini, aku le mana ngoti ani kau sih, nata ni kaya katibakpi keng gokwe teh, kaya nerci kau miseng atip tanata ngararan, aku ayat nata nu payisione keng bagengge, agpi coba tujuh gokwe tu kau bata kara jitub catukul. Kamu guys mama gule, ya kan manda apa iya, kami gue itu sih lekawa kasih tengganu. Gak aku tuh mito bayi sih kita dagerannya, engwe ya, gak aku mito bayi sih cemara. Uga mito tuh iyon cewa gak tiku tuh dari ini, sih cemara gak som gak jep konda aku bayi sih. Tuh gue cuma gue itu sih jep joso kenggolo baga. Namara gitu, oh, mara jawa som gak libut, mara gue som gak libut gata. Nanggu semua, kau tuh gue cuma coba murni kemuj gue tora taring taban, cuma itu nanggut family. Lagi nih, kamu mah, kabe sama mama ini gule kamu gue cerita manungutian nih. Mama, kau itu mimbar murtad ni, kamu sahulai jinggil lekai aja nombor ni. Aku kaya aja rabi siak, cakap cicire elbu sih pagal. Aku kiga kasih nasi kalau bangge boleh boleh. Ama kalau kiga som netup cakap yang kasar tanah tanah ni somane lakwe tanah tanah ni mitai ni mita sekunder. Gunung yang lalu lagu juga gunung. Kamu aku mising kalau kiga muz ko tuai seji kiga muz ko kotar sekul. Ganda tu muka bih bayi siete. Lakini kau kiga muz kotar sekul lagu juga negi tinggi ni sekaya ni seksom muka tu juga kau bata. Lakini kita tengah kau mite betabrani kita pergi tapkalan jin kau kau nyugu sikit kabisa kau gimit kabisa imbamur tak boleh angkumu angkuma gelapan wadini nyom ini kita kena nata mite tay kalle kau tu misalnya kalle amuntu sabiye kini kaya bimana barana asuk betal da unugang itu agi gegona kau tu gegona jepondo jo unugang itu aku pun jo kita teringir kabisa ilah kau berita mama ini kau buat tu kamu gula nyom jemki tegas kau tu pamuru lagu mana lagi nama no ngalaju amang kena nek bins alagi akta gano kalau aku tengah serta nika serta manungu tiat ketep kele tosi aja jiji kalau aku matu nunggu aku laya aja anan mamu aku timpi tu syekya tadi aku lakiya aksi kongete aku tepe ke jebio soal ngalaki atu juga guru mitu kabisa yang petu tabrani aku nika aku kabisa yang rirek wole iye aye ne angkot koman jiji mungu aku lagi aja ngere ngupuit kabisa ne tunda mamulaka jatuh jiji men ingilimi tebi kima taban utapu magiru wakindet oh ngotu ngupuit kilin oh aku tuh Joseph oh hehehe buat dia lemar aku mita kategori nauna jijo so nata negara aku tinggal sengit betul tabran kita pergi tap kalian jini ama jasa kau betik sutu kau malik kemu juga orang liar mama ini tapanu tap kago mac guru boten ngalai juga bawa kiri wagin detu kau negara mau golok aku sih cakap besar kalau mau tinggal liat kalau engkau ini kau tenggora itu ama jago korosa amu ingkile kago ikau buat itu kiat jigi main kabesa aku jatuh cegoro main kamu golok aku ni nugi sekali cepun dua jangan kusilingi sekali busa pagal jatuhat kelban mama ini jatuhat kelban pamuru jatuhat kelban boyondo ni aku dengar aku sikit jauh soal membeli tabrakan gue ingat kau megonu kau ingat gak sih kau kau menjadi naile kau gaya naiki nanti nai mal dambaret alai nak tu kajau tu jauh tu nye asal kau beli tau kita ke alat tu mau kau baca jauh soal kau setahu kau tebeke kau lihat tuh skillnya nanti dari ini itu mau kasih kau ngerti aku ingin kau ni ngap kau bintang lekat juga robin kau misang aku ya kau guru ji kau bintang lekat juga robin kau besa iye Mangal tak kira, amu naya aku makin kengi lagi bagus bau. Tapi mu ayang alai itu kulgi lagi unia, unia, unia, unia. Lalu kamu mungkin makin keng, kong kau bagi aku jadi speech. Aku kong tapu sih galak, kau mungkin buat jen. Ya sama je kesusut ni tak kau malah cembet tabuan. Asal tanah tanah negara kau mesem negara tak jen jitu pergi tab. Kaling jen suka bet kita start tu kul engi kie bagengge. Gua tuh baju ata Arab kurgat enggolimba kap kesusu.
1: Asante sana simu ni mali Ngea si mingwa imu kiteujo among the people calling you, coming to the people you're watching, no one here, but don't go as you pass, I guess, who are the two of them, Grady Saravio. They say we get in law and get the ocean stock thing on. The ocean was easy. And I'm not there, I just easy. Yang kita kalau nak kita pegalin juga, umat sekarang di bur, bagus sekarang, tangani api, agamah yang lagi lupa dah nanti, bagi memang ini punya nenek, ini nenek gun, eh macam kita, eh macam ibu bapa macam na ini terus, ada yang aneh, orang di sini kita pegalin juga lagi sama kita, yang tu agamah tu gun, kita nak kita yang di mata agamah betul.
0: I'm going to go to the house.
2: Patine na liba si Matthew wa noin mawa kwa siya kuat aya nipo jibreska uwa mako ya breska aki kana malaria kito wote bole kuwana nipo imbako ya nipo chin enema na ingudi ya choko sipko machi ito kumwae ngalek ngalek chiba ima kumwae kumkiki tur mema yonga babi kuwa kwa chita wole kya oksei kumabama nipo chin Gona Ming Rock Boy at a pocket cologne, just about a jetup, choir at the men and come all these walking. The big man they get till they give and doing or eat the primary long.
0: Ongo missing, Rabruta, and Golimba, Sinanday, Lenago to go to Gonji Tabri, the Palin, and Ramages will be to Jobaso, Bitabasoko, to Golangabanga, and Bitu Tabrani, Jobagas will be to Gabasoko, and Bitu Tabrani. Garo neta na tenggara angka besar. Coba kita sebut kebesoko. Ia kata agaknya suruh rumilim bagat tetkot. Suruh nubagat tetkot.
3: Ya mune di mule meli.
0: Jamge.
3: Bas gonggai mising yang betul tabrai ni naga kai kuat tiknya gesu kunci coy. Rogi tay kau kat kita buir tuan tam gunge tegari. Jadi bare mamiyo menyoru tasi nendo iki no namu tegari tegat tuan yo. Bas kino macam gonggai kepamatu no ne. Orang kan nyoku, kunyuk yosa, kuma yosa. Orang macam itu tomat ko, kui ramai tak utus ni. Tomat ko, kuah kuah jengbo, yopu. Orang macam kuah jengbo, bor ngan tu. Ulegi note bor, tapi tu ngingi nyaboh isu koga, koga sirtoin, kita niin. Kau cuma ane, kabel cegi yosa, kugi one two three. Kui apa nuero, nai ni kan nyukunyuk, kunyuk yosa, kui non. Orang macam kau nama je bor ngan. Kutomat kemga kita itu lenyau kumua jo lekamga ne iba kita negi orang tu nila ini naya aku kita tu lihat elu miamu aja amagin kengi negi iba kata way kita tu kemga itu tu kita tu bondo gerai ni engkau perusin paket kita tu bondo agi wal lebaran negi iba kenyu mispi timun meligi tori tori ni tori kita tu bandai negi iba kenyu negi first edition bayar second edition awal wal lebaran second edition gue gini maisha kat.
0: I'm going to go to the next one. Te chitu soko go get el tikiti tagenge awrani amaje gitar chige tikiti dan tanama matrice ka gisir gele matrice nyo lakini kina tanama je enyo I chitu chitu soko dale gitu ngon status 74 hash tel tikiti git tagenge nege agi chitu soko ye genga lali eng petu tabrani ma tikiti tikiti sigayin tikiti kati mito go 36 awo ye ga gele jin 36 tikiti sigi mito I tele gitu tikiti tagenge agi na ile itinya na fast non tanagara ma tikiti no boying amagir to jaga tukul kitna tanama je yai dale gitu ngon star 274 hash star 274 hash jitu soko inge guni itinye nafasi itinye bora indo natani negei kutumisengi ikita sitai inkaro neti natani bawa petu tabrani kita natani amaje yae amaje dalen kitiunga ni star 274 hash star 274 hash agi jitu soko mpetu tabrani yegi tesitai star 274 hash
4: toma kiri chita naga wajut soka kwenye guni toma kiri chita naga kwa tayari kwa liti kititi ako ingile ya kwa kiri ngompi tetinyo mwauna le ngono tono kwa wajut soko engi petu tabrani wale jengi tiongo na star 274 hash akijutu soko engi petu tabrani iye kita satai Yes, chita nugure Philip Kostkei Agarika subkwe ginyo natan nge tel tiki tita genge Mati tel tiki tita ke Philip So atinye tiki tisek tat 5 enyo Agari jira nago Friday So ingire message mba congratulation Ako subu natan neba Mpesa Ngip chibinda ni mitabarak Dialogue ito ngwane *274# Tel tiki tita akenge kitio nege Yes, Marilyn Cherono Amjale jiri ngo congratulation Marilyn Kejutu soko kai tel tiki tita genge Marilyn Ago natan nga isiki na fast Natan na barabishek 16,000 Kenyan shillings. Nata nga kiko ni mbara inda Engi petu tabrani Iye kita setai Asubui naba petu tabrani Yes Oja magai nune
5: Tam get inget Kaya inget kumye
4: Aja magai kabisa
5: Yes
4: Agira kaya itu
5: Kanyon Kanyon sabunu yan Aga se imuwa nga lega apche Waha anau nga anyalil kabisa
4: Aga sere jebio so diyo Giga se jebio so kiyo Jebu ne tabu siya ki Kaya kisi nega ta Mwen mwale ingile Mwen magi ingile Ngile kibagwa Tabu te mwa jita ile Yao jaya num Ayo jaya num Kutub kule Tutu nga lego kutukul Lanu kapag magi gini Gigi unyo Aga ungen joba Nami barak Kupse kwa tinege Bitu tabu kubaji
5: Iman
4: Kani giri laga ya Kina mago sama Wiri Ama kwa sari Piju ngi Kutub jengi angalye
5: Aga ku tamu wae Kumye gisi boret
4: Tamu wae Skole kia
5: Arang
4: bilai je biasa nak masuk. Aku ni nunggu siapa yang ikan nama anu itu bawa las.
5: Yes.
4: Aku lalu je tabel aku. Kira je mita kah. Jitu mau kunjung gas. Jitu mau kunjung ni.
5: Mita misu gol.
4: Kebar dia bari orang. Kebi asal ni takut korak. Komis konda aku uti nampak betul. Kunjung jangan senur bawa kal. Ile aku lagi nyal dah embaret. Aku nyal dah embaret di kau jui. Cita ni aku main lembaran. Main jemiru beli lembaga. Cita ni aku gilek kalau jengkeng taban. Tuhnya aku lembaran lembaga. Atau buat itu tahu lagi, amalnya juga soalnya alde Indonesia, negi ini, golim bagat, muska gue ektabo,
5: korum,
4: kabesa. Lagi ni bana Bruce, naya sokap bicara sejuta nata nurbengyo, kualijin, cita jutu soko, engke guni, agi jutu soko, til tiki tiki jaga engke nge.
5: Engke lera niko Friday,
4: Friday,
5: ni cuma weekend, bangga gas, 16,000 jaga gini deh, unem besa, gue gini tiki kau gini start 274 ash.
4: Agi ni guna agi mite jita nambah 16, so tadi ni tu kat 620 jatuh jemi mite soko. Jitu soko gue dalam gitu orang na *274# Yes, *274#. Mee gue nentai gue. Sekarang aku bete kena gelang orang tanjung jengke. Para indah eng soko na tanam bah. Petu tabrani. Ia kita setai. Agak seni gue lagau. Mianu bereska. Gua kasi gitu be bereska. Gua mut. Gue lagau wat gay malaria. Tiap gue jam jam bereska. Si sabun gak kini. Jam gue jitu benda gitu. Yo berdarah mutai.
6: Tinggal tak bus jam
4: gue. Jam gue.
5: Jam gue belali.
6: Lali, jumpa ama kuah gonggong merenju. Oh buat teka besar. Aku teja kau kini mugi buat tu teka beriska gigi lelai. Cemar aku masih cenawa zinion. Gucut kumara masih cenawa. So ama kini beriska cemnya aje. Aleni kui ke kafari. Aku ini onge apa guna anak tanya. Buat teja kau kene guna. Gicamok aje teka soga besar. Kampanya ama tu monak Bruce alin. Igeri angka kujita. Kaya ni ten proses teki sisi. Tam game ngah ege lele ngah ne aje jiji, aw ngah ne aje jiji. Aje gobi cemu je korong gunyur bicotan yang gak apa tay tangale. Koye burin sengeng endi minyun si korong niyo niwe kige bi gong uam manyalu tuku keucana. Aku iwe, tam gu nige lege percikan ne kat kuel lekel barabi sega, barabi secon docon. Aku gima gopam man. Koye asa tuku cepam miuji saga pesa. Kita tunggu aje ni ya ni dek. Kebagi gelbanji cipta, golgi ka lego, gila sama cegi bajegi le cipta naga aku. Aku gelbanji kima gelu samun ke ngepegi cici naga aku. Iba kong warga cipta gini, kau lepas tuhne rabi je. So, me mana leh enjoy ni tu, me sikit advance le cipta naga aku. Kebar kian, inya iya, ilau juga ini kekuas obetu seksumu. Kau tu kau itu nyawal le ane kau cakin ye. Mereka ini yang gubuh netun tu, itu juga yang jemputin tu. Itu jangan gubuh jengi ya lah. Awak makan orang kapa sa? Awak cipta ni orang jengi gigoi illegal ni. Orang tu mi, omi gomi. Kau yang cipta orang gigoi ni, leni orang awan ini, kau orang ramai tu gugup. Lepas tu siapa semua? Ilon, mama itu gugup kapa sa? Ejak mulai jom ayo jomu anamwa kita gonggoi, gogimya mutin, katil ya randai. Ama cakap kau kongko Yunus Benson, kau nyawa kau ni, ambas tawaran rezeki kau nyawa kau ni, kau betin, Reverend Boyd Kanen Murenju. Ubo ginyarande amut kigonori en juste. Kongoi mising.
4: Kongoi mising. Chitab ndegeit Chovri. Ara mutai ye kitasatai asubuhi nata nubo petu tabwane. Eya amji namjata king soko, namjata king soko kabisa. Soko bit kem ngina tane rubi namjata kitakin soko. Ye kitasatai. Ya ga sagene na chitab rangi ngolim basanet marangi.
7: Name, Okay, I do kill Magoror. A movie boy says, Martin and Almora than a last. Congo missing, you do me.
4: Ongo missing, Banamarangi, Engolimba, Sanet. You want about that, German? You want? Engolimba, that, German?
8: Let you want, Congatan, that, German?
4: Ongo
8: missing, but I have a right and go on our yacht, think I don't get you to go on that if you want it. Think I'm on a mile. Ingo mata ko ko kwa ti jo no ko kwa be tu nota le ya ko ki ko tu ko nota na muli ti ka ti ndi lo ka ti na ti ta bo ti nga ta mu ngal ka le jo ni onda ki ka mwa ko ka tara si amu nda ya mwa be tu nota ki ke ko to ri ko ka tara si ti nga nu ti ku na ka chente ka ta jarna le jo ka jo ma ka chente ka ta o ti ndi lo ki ka ko be ka ne ko ti wa na ta je ma ngo ko ya
4: ko ngo misen ko ngo misen ko ngo misen bana jiban engo limba ta re je man da ni ngira na ko Friday bana Bruce me nge surprise and big ka ta je mi to ni tuji ni go samtang ne baji
5: ayo
4: go tutak ni sikke jangga besa
5: yes
4: tom gana go lagot pitu tak engge go tunggu tak tanya ni net
5: kemi nana ni net
4: nana ni gap sabe nafs ama ji ji go sang ki guni kerke engge ji bi osong go iyo go tunggu inaran kemi jaran ge beso ko ge ate te tanatar mi tu na bata na 9000 bitu tabrani
5: yes
4: ago tuki sikko tabana bruce
5: tega ti sikko en
4: tega ti sikko en
5: ago na tago enje chebe ndana mi tabarak yes
4: ago na ni le tega ti sikko tabata je bata ta kwen kwen ago tage so gina tani ya chungan bana bruce ko yi dalon ki chungan star 274 hash dalon ki chungan star 274 hash agi jutu soko engore na tanagaran kimi jike ko gabere wulete ngene ta ko taginya betu tabrani si ta ko taginya ngun manyewe
5: yes
4: ni rip chini ke angola bagor kata ki gere kut misigli ganyor ka sarta agwa nyun bana bruce na ilagora ni tagi ke ko nungo jip kondo ngakole jita ga ara te tam 9000 nyoba yo nung kayu ogo nago jip kondo ga shawa so ko anenda tu ngowa wendi betu tab karona nango wendi betu tabra agbol jige te tan naga ba chom jige manyewe aguna na maga ger yedna bunu amu magu na mistan gitu agi gitu ngu nyugu ngu ngu mene nile agia lano amu mingi nile tom kwa namga glai bento bole mi so kiko ni tak nafas na tanagara angkut misenge isik jige mbe tu tabran anangkut kokoi rao tanya mi tewe ya
5: yes
4: aga namga kip kondo ju ibi alji ni inge kumye engore na tanagara dayolong gitu ngu an star 274 hash amagir toja katukul kimi jiju tu soko engi guni ago tiket sekyat jemi tu ko batu ga eng lagini ago mo ngile jim itile last my title tiket sekay eng iju tu soko mbetu tabrani agi egi sekye nafas no tanagara ram dayelen gitongan star 274 hash til tiket tagenge agi gitu no tanaba eng ago ni tagye nafas ni bana bruce tagan nafas ni engi jem dana mitabarak agi sekye nafas no tanagara ram star 274 hash yes star 274 hash again brando na tanagararan igita satay amaji rogot misin kelen ngajo tuji gaguji toko ingile ni tagu ingile nge mangala gabtu gabwa nagi magasogot misin tabarji enga sarta ga tul yagi gere got misin kelen ngana tan jab jab ngi tabrani yes agini ka jam bana brusco ngang daga got tikiti tagenge jita nigure Vivian chipto ki kirui na tan gago ko jitoko kai tel tikiti tagenge Vivian ki tikiti na tan boyen kimi jago tagne yes miti jita na tan nigure egnu filter kimotai rotich kai tel gara tikiti tagenge filter so ki tikiti tagenge gara na to mara go inyana tan jibi to misin bitu tabrane star 274 hash Star 274 hash
5: agere
4: Wilson agere Samari agere jitanugure Scott agere Evans agere Joy agere jitanatanugure Koyej piju tukul jamu agaro tikitit agenga kina got missing gelanga natan wejinge ga tikiti na tai natan bateta en petu tabrani yaga subana John Dro karibu John Dro
9: tumsi pu yesu krista tinga ta buruzo
4: amana milele
9: ye go itu tu jenar nak kau muka bin cabrai, tinggi neteng ya, nak ayak tu kau mungkin jita we, tu kau kianyo ni yang si, kau apa jita, bumi cina macam ni bawa dia tu, kau tinggi kau itu anak kau itu apa no, mana kau semua mana kau nama hotel hotel, kau mi bikin lagi, aku tu, jangan ni muka aku mabih bawa dia tu tak ada kerjaan deh, aku tu kau kian muka aku, kau aku patah, tapi aku tu tak ada, kau memu. That is why I don't remember Gita Villain in there. More and then more, it did. I gave you 5 minutes for you. Mommy and I would talk. We all made him beside him. Ask what? Someone among Mutaji, which you quit, Chija, Chija. Get bruised with Chija, and only Matagaruta, who is the boy. I'm going to go.
4: Gongga misang, bana jondo, barmen, apa kemul men? Barmen?
10: Jamge, iya mune.
4: Jamge, barmen.
10: Oh, bye.
4: Bye.
10: Iya mune, lus. Gongga misang, koin. Oh, koya aja in, yang ku cita-cita. Ketam di mua itu, lengua ni aja. Aku ori mua, aku ingin ngaiti ni otak di bed. Ayo, oke. Ika ini korang, kubara kau, kau kaba di ini itu, di amma je tu dam ge mo ana tare leren ayo sey ko amma je ni ya amma ni ko bi ko ge ge ge bi ani zu ani zu bi na ko bar ni mo ni ko ge ko ge zu bi
4: ongoy ongoy mi sang ko mi sang bar men ngol mbal mol we rojas na bata ko mi rojas bata ko mi
11: dam ge tu mar meli
4: dam ge
11: ga to abrus bi anget kina baro gira gan eri eni ono en bonda no no kuko we tilian tam gyan ko ni taji ta ko ta wande ke mu age le ok si gole gole aku a hade ni dine do ne ke biya sana gole salba mu jo galia aku ku mu le beta ne bonda no ku tu ga ku be ja ku ko ko mis rocha no ne ro mi ko ko
5: ro mi sing rocha senta ko mi oye tinge ponge si en bichu ga chu soko ha gira ga chu soko bi ga ku siki en korone tabrani katil agere mama agenge nekikuren Eunice Pongesi Eunice ago agere muren agenge nekikuren Patrick kosiki entiketishek en betuta brani yongi bendike somanilo gabe met komi gine kagisirge lembusi enyon
4: yes
5: kagisirge lembusi
4: esirge lembusi
5: agonge esirge lembusi ego silingi shegali butiptim ago agere kagamagele ngo tingele ko chutu soko ngane ten mande ago ibe tuta brani nge ngololi ago to mi alki en soko to mi nyero ko tokens kele mi bikia na gonyoro tokens 21 shilling mi na ra gonyor 50 ana gonyor
4: 27
5: agere kenet kanyor 427 shilling agere airin kanyor 715 ngo to ko chutu soko ago mi nyero ko tokens ngane ten mande ko giko ni 20000 ticket check 22
4: yes
5: iyo legi to ticket agenge ma ticket yoeng yo me sichina ile michi to nako uchutu twani nako ipiga tin mara nige tenyoru algi to tiga tiga ta ile to minyoru gi kongeten keto wigit okay bit star 274 ash
4: star 274 ash
5: star 274 ash to tun soko

0: All right, kali olegi takwangeta.
1: Mhm.
0: Melianganyu.
1: Iyo galejin magazi.
0: Iyo kamwa ngalege. Alegi takwamurisha.
1: Yes.
0: Tindan about Telet Kipchamba.
1: Mhm.
0: Ago tinye meaning ama ago eche che mwa ga mwa tinda.
1: Tinda gene.
0: Ago tin kule kwena.
1: Mhm.
0: Ngele gi mchezo sheke balog.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Tugu gege gi ayo olegi nya.
0: Yes. Tugu gite ni tereta apkogo.
1: Gite ni tereta apkogo.
0: Mhm.
1: Ngele gi tereta apkogo bana brusko gi manisha ni tugu ngejang.
0: Yes.
1: Ida ke mahu kiamma kiu guna angalai ke jabarambe bagi uji terita apko go I pangalai ke apka tu ye tapke
0: yes
1: angalai jada tul kubatu bagi ki bagen jigi karar ni no nya bagu mele ni le gugi mi magosa ne bag aga gugil ke bi aga gugi maj bi pai shun kya tu jabar bandap thai aga sarbu ekora jis trodia na tu negiti nyam betu tabrar na le jen gugi mesengi ke bunu beri ke tap kalinji na tu aja tu jaja angga besar na gugi gunu betu tabrar ni gugi gugi bai baiin ganda magmu ke ligi ko halak tu nja angga na brus Oh, in what list? Kiko wala kato bitno ba big? Ako kiko testa big. Kiko na bunwa big ngalakap sa mane. Kiko wala kori kijang ba na Bruce ko subka ng ko subka sa mane. Natan kiko nta big tay kibawon bale. Natan bagya kato kul kinyo ba lao matapan nta putun balak ko ng ilwas tu ko lao suguru nata magalakap tibet. Kiko sa man sabi ko na bayshon kato jabay unek. Kargay itemieta ko testa ko mesen ko langge big kato jeterter mo isye technical testa jeterter kiko nyo gara sakta na tan ba boda boda niko sabi kajang pa isye tu ako buit Ego bit kerjain dah, engkau tu miji ni mita, neran kido kido gila, aku nam boda boda, kau pakai barwa, kau sici muka tiada, tanpa gelabi itu so, nanti negara orang kau mesing betul sih tu kalau agak rezeki ni kita beri dah, kalau ni jadi muncul kalau lemi, tapi jamin kita kesin, atau nasi kita tiada, tanpa caca fem kini, tapi kau mesing ego priority, nanti number one, engkau kata tu, nanti negara bit. Engkemet agen kasar taga tu kalau nonton bawa ngalalat nonton bawa isu ni kita jadi bandar tay. Kita jeneng karibu sana. Pih tu kalau jumit tak beri kita jadi terikin. Kita jeneng agen karibu. Pih jumit tu limba limba transoya. Tapi bandar Bruce merah tu mih tu limba kecale.
0: Yes.
1: Siwe metin siwe gurit negure jerangan. Siwe legure metu siat siwe legure kip kai kai. Siwe legure kablamai. Pih kita jemang kita siat nonton bawa touch FM. Agu mih tu legure kabo umpah ingu limba kecale. Limite kwanza kwa treatment bana Bruce limite pergi tahu kalian jin kita wajib berata kasih tage negi kita nyapa limite wajib berenda gaji tage ribu kau berenda jauh bundu gisek kira aja limite bi kiki gure police reservist NPR national police reservist kira sering kau berata kau bayu you bayap kau gisek kiri beria ya najiri bagaliat kiri lagi bunuh tua lagi tinggi kira kau kanya guna minister nang kau guna not minister kau guna cabinet secretary nanti tanpa interior Kau ni kita ingat sekali ni polis resafis tu juga gini juga kita asyik coba isian yang kuat taban. Amu kaget temgiri engkau lekap kali tu game ni, game macam ni kita jeter jeter. Ikat ini musim mana takel tu takel buat ha buat yang lain kan? En musim mana takel tu sih?
0: Ya, kat sini kita besar musim.
1: Musim mana boleh limba angkat Paraguay. Musim mana Joseph Arab kau aje. Aku tarik temak sekolah aku kau tu dah isian kita kan? Musim mana boleh limba ya? Limba angkat Paraguay. Kita tajer kita musim mana Bruce ingat le musim mana jawab orangnya agak besar. Tapi mesti semua ini kasar tak tu lulu une macam ni ke pohio kapa sah nengen guta guru jengal so kita tiri mesti semua Joseph Arab kau je mesti semua Nathan Bolimba angkata Paraguay ingkung itu tapi kita beri kita kalian jin jaga sih jep jenah jitu mesing engsai tak tu lulu kili jenah karib busana asko beri kita start tu lulu engkau bagi engkau
0: ya single warga mana utang kasar tak tu lulu kau ingat ya supui nama pemain aku ni kau mimi kau beri kita kalian jin cai sipe cingki mimi boleh sih timi boda boda gaya we agen dari jono terbawa touch fem imitan stage awan sabi kau boleh met stage agen kau bisa engkau kasar tak tu lulu sipe agot pemori driver nevo areng ag pichon tu lulu cing magi engkau jaga sih ke we kau gonggo kita kisah kita cembang gamun kelu noip cici tengah kasar tak tu lulu kita orang kisah me kau gigil kege tege engkau tege kau kita orang ucu minu boleh met Koi kasi chia kwenye kwenye kwa ngalalwech kwa mwa kule Apo ndahonyo one lam Ago mami kinei yoye Kuna hiite kitio gari ishe Kikiri kitio lam Matoretin So yonka nyo lamoge ilke iwe mbari Igol ingwek Igol marakwek Anan igol otfiasik Anan iti nye kinei yoye Nimbara wako kwenye oreti Ito ore tokse ila Ano tuka kwenye oreta Mami kinei yoye aga tukul Koi kwa asara Ana koi kubuj tukul
1: Koi kubuj tukul Enga sarta aga tukul Yes kime shiko bitke kushiko ngulu Kiatri miteka siti shik bitu tabrani Kadang-kadang kita kasih disek betul tabrani. Asubuh nanti ada betapa ni. Kita nengi jitu sok. Mungkin lagi 6 jam atau 1 minit. Asubuh betul mungkin kita nanti esok betapa ni.
0: Ya, satunya kasih tini pada Daily Nation kan? Nunggu Bruce Bet.
1: Satunya kasih tini pada Standard kan? Nunggu cuma memilih. Aku kasih dalam barabu tak kasih tini. Kira gambling. Ni takut missing. Kau hendap bijak nanti nampak presiden nanti nampak emon him.
2: President William Samoei Ruto ago kagijara mbejani agabati ya lenjuto tapenu tapeja ishe chuka kida bejani kati bagandoi mesebo jata jabatuluwe agana ngo gandoi chati kuche nengit kwe mwege legi kwa defektan enchama ito na watana bom UDA kama kite ulit less than a year to the 2027 elections President Ruto's UDA is facing a growing wave of defections as politicians abandon the ruling party amid claims of broken promises political exclusion and frustration within his leadership. MPs Gabriel Gagombe and Muthoni Marubu are the latest to quit, while ex-DP Gachagua's DCP has attracted scores of leaders, particularly from the Mount Kenya. The exodus has exposed deepening cracks within UDA, with senior leaders warning the party is losing ground. As politicians scramble for the new political homes, the shifting alliances signal a bracing battle for control ahead of next year's context. Nitakot misegono kagiaro, mpeto tabrani, mparagu tapkasi titna tanabawa, the standard kaginde pija titna tanabawa, Aisha Jumwa, natanigir kot miseng komanda, giro Gabriel Gagombe, natakwa mbi natanabawa Gatundu South, Muhammad Ali, mbi natanabawa Nyali, Irungu Kangata, gabana natanabawa Muranga, Marubu Mudoni, natakwa woman representative natanabawa Lamu, Kimani Wamatangi, Nato Governor Nathan Bokiambu, Millicent Omanga, Nato nominated Senator Ak Moses Badilisha, Governor Nathan Bo Nyandarwa. Nitakot Mesenko, Logo Chigaro Paragoti, Nathan Bo Kasit, Nathan Bo The Standard.
0: Asit in the Daily Nation, Koko and Degole, Governor's race again is time. Kogolekaga won't get access to Kabisa Governor's Chemite first time. Kone Governor Bombasa Gula Abdul Swamat Nasir, Fatuma Acheni, Kwale, Kidion Mungaro, Bakilifi, Andrew Mwatime Taita Taveta, Mohamed Khalif Mandera, Susan Kiga, Bunu Nakuru, Abdi Kuyo Isholo, Isaac Mutuma Meru, Cecil Mbarire Embu, Wafinya Ndeti Machakos, Mutula Klonzo Chunia Makweni, Kiari Patelisha Nyandarua, Irungu Kangata Muranga, Akimani wa Matangi. Chuta go first time Governor, Ago Gile Bune Gazitana, we got missing, and promises, Cheki Kwa Iyo, Miss Pigo Lenji Suldoen, Yegileweni, Akwo Chechange, ni chego tom ko soldain ago tinye kitok patche tagenge ne ga gimagele imuts ko wit kod missing borchine tab ke ne ba ko defendant nge chero kwak crisis looms over shilling 22 billion school capitation cap kagile ka go bit ko imuts kod missing error tsora bi shake 22 billion chebo ga leg capitation and school shek taxpayers fork out shilling 206 billion to fund Ruto's housing plan kagile rabishek chechanga bisa chegi boyishen I saw Rusha Kitlin, Kiwaitinik, a mate, Akibo, pa civil servant. Akchebo private koko go boy kige boy share abishak cheko sir 206 billion agale pa December 2025 kogira bi kigori chege giteche kogira ange boy share abishak kinge kitaka nigi boru 500 billion UDA vectors face Kashakwa's DCP trap agale go chutme state got missing kando ichebunu mon Kenya che istoinge cha met ne bogando na teta na migando na teta no UDA ago chutan ba DCP kulogo chutme state ne much kona mi check
1: jogere logo to bana bruce hale gorom ga basa em bicha to jo utinya sese ne ding taw bi jo bay ngogi ding taw amma gele ga yesha kap girwa ge case it na tinge ak bi jaba go kwet ak cha genge nitinda sese amma bare yonere sabi ga go kwet go le pari sese na nan mai ne yele bo temo ta kapesa mule guru ya bi ge ago ya si re bi ngele ya minya staw ngom ngele tinya jirane ani manya lande ko yin manya jana gut ko skiat bi jani abe ndibi yole ngoba gori kwa ge kubu tesis ani ngum kapsa ko pari ab me jago speak so ko ba bigap kir ba gola ka gormi tesis tab je bioso ni ba gormi tesis tab ba jana nang ngok tanaba ba jana ngome ko sese amma kele complainants were unhappy with the presence of a female neighbor's dog in the wood so here le logo ke tati ki men kapsa ab ingre le mi tebi bana blu ji jame in tagure na tagure pets gure petso
0: Yes.
1: Tapi kita juga kalau tiba ka, tapi orang ni buat isi isi. Kalau kalau kalau kalau pun ambil isi isi, tapi nak kita kini kalau kulit. Kalau kalau ribu ko, kalau yang kalau kita mesis isi, sukar ibu je yang bawa.
0: Nah, kalau yang cewa, walau ni kalau ane tinggal ko, ane apa yang ngogi. Aku ni itu goreng, ni ne injuru ngogi.
1: Kajam nak tunggu metui, kajam isi isi nunggu kap samu ni ne. Nah, kalau ibu sukar ibu pasang kulit.
0: Ini itu goreng, ni injuru ngogi. Tadi bawa 100,000 and something.
1: Ya, kita nak tak besar. Aku ni ne. Negara ke gebaya kapas aku ingat logo negara ku security nanti lagi bana Bruce. Ani kengun ani ku negara ni gebaya jadi asal ni ku melu ni lain
2: na se se na majogori chita and this ana ko bote abote le nungu sku ya ga kas chita ne mara ko ma ba around
0: lakini ko ma na ngo kitinge tinga sarta ne ki ga bit hidayen area ga busa ko penyu ne limbara ngai la menye chirani na nyune ki kipcha itwa ngo ki thama ka sengu ki ga busa ke mo kila ne git wi ki tagenge che yi ko se ne le mi chi ne ga bunyon tumbe tu tagenge ke chorente ta chichi ko poka olimbo ki punuin Ibu dah naik limpa cep konga, kondisi kuantia ino.
2: Oh, gue ini ain apa koi?
0: Eh, bunuh ain apa koi? Aku a friend. Inyo ke enam tu kaki mau cep apa? Inyo nak ke tua? Aku pakai encuri.
2: Iya kali tu, makasih.
0: Eh, the next day, gue nyuwun aku renyu, gue nyuwun kamu tengok. So at least ya minggu, tak gue ngeleng kamera gue cuci kampung. Ima cing ibu tua lihat, aku magelis ko. Dia juga gigi teh, kau gigi teh tua lihat.
2: Iya teh tua lihat, nah tu.
0: So baga manun ngok ta. Mau kenapa? Kau gigi kesi nang ngeleng, mati tak kiri ngok gigi karena kau gigi kau gigi lenyau lu kau baca tengok ta.
2: Kau sangkap kiruang ala juta bayin bagi
0: pika aku komplainan yes because jam tadi bayin ngokta is form of security
2: orang maju gula magru itu sio aku hati ketika lama cekit cokok jeng or cebio sonil ripta si ngokta anan ngoki simik barjin bejo
0: lain aku kasih tam ngokta kepoatis ketua kasih mi gini panjo gosir tau bagi kempion aku merakasih tam ngokta
2: kepoatis aku jini wendi kap kiru abang alaikap sese ni mewendi itu kok pari sese tiatu kuli wendi tamasusen ngile nautan apa mana tak cokok nge cebio sonil barat sese ni ngok betu Amu korang asus cita bagaimana mu, mai gua bantat tiso. Kau yang gitu tama asus cita, kau yang gitu kelengah nanti nengah nyogong bau. Yes, apa mana, apa mana, apa mana ini ngutap kau nampus. Melin lima tu nyaga nelayan itu, kau nyobak melin lima hari be ngap kilo. Kau nampilang bed mu, kau nyaga nanti mana?
0: Kau gimi ngutap kau ngeten.
2: Bagi mi, tapi melin lagi mi, tama tiso.
0: Kalau color of it, kalau peak kau nyaik cie nasi sen emit nawa UK, kau gugi borci borori on diti. Aku punya kat sarung nemis kon missing newi, kau nyaik cie punu emit tap kenya. Board register seven semaculutide tracks amid obesity. Aku makin lega lagi. Bagi dicek coba bicik orang nerio. Angin lega makin lega kok. Kok gromit kapasan ni nyuruh lagu cuman kecil. Nyuruh lagu itu kapasan ni bagai nyisek lo. Anak nyisek tersap. Kuten ikwang ni le bagai nyisek kata aku because of obesity. Karner kosir le nyalu. So bagai lemi kiri cek cek lagi toy. Cek toy itu kon missing kubus neratet.
2: Yang ni balago cuman kecil.
0: Kamu ager elu gigi atau kamu nampak YouTube? Kali sini le mi rules cakap ager kunci tahu ke channel ni. Engkau tiap macam ini kelibat ni nen YouTube. Kami requirements cakap macam, agak macam fuse, cakap macam fuse, cakap canggung mahu ager lelen kena ru fuse ata. Abi cakap ager kau tiada nasi kelibat ni. Mereka kelibat ni cakap damu ni antara kamu nampak YouTube.
2: Oh, biar kita jumpa video.
0: Ager cakap biasa ni acam galaki. Kamu sekarang akhirnya academic wins 103 million US crown for Africa vegetable fender. Mimi kwa ikchota chapa kipuka eno limpa Amerika. Kete shirabi shek 100 million. Kilenji 103 million. Kilenji tayi tesa ingale chapa kwa ikap kipuka. Angi lakini kwa ikap kipuka kuhusa ake kisoche. Koi ine kutoariti. Kiga silo tenja metap. Kiga sitan njia mionda absugaru kilenji. Amingu e kiga sana. Tini pressure. Amingu e kiga sana.
2: Kitungu mama ritaga bana bruce mana ngi nengo gimana? Aneji kile kile jao. Kile kia amyanu. Aneji kwa amyanu. Yamungu ne. Oleh inam nyandap sekaru. Ah, okelaji ne. Jemu awan eno, tapi lekam mua, lekuk gimana tu? Mana ya lagi? Okelaji ne, tak tare. Muno jam kerjik, kule jam kerjik. Aneng kapa wira nak mua? Alaji neng mua kono. Kule jau, awi ini apa saja yang kebiasa nama interesop. Nangku kujo burgi tengmua ne, alaji meti mua kusiria tu. Ini lagi le ne. Kamu mua ne, tu kucik mua ne, dan menye. Kalau kau umnya kekap sakul guna, tanya kita nanti aku makan oleh cuti dengan kap kau ngalai cuma ibu kau kan anak muai kita kau kan jadual kan? Iya kita mana tak kap sabuan abdus.
0: Kau ni lebih cuma kele tanya tabu tingkat kau bawa tak kapan anemung Jonathan Beach Lilim.
2: Kau ni
0: kau leca bayi kiraun. Ayam istiqi kau ayam ispi kau kerum. Patrick Golden Tutu kau kemar kele kerum. Jamie Sorengo kerum. Iya kau sir kapan asyik muz kau mau nyor tam nyuan ne boeng.
2: Ingin le na ingin bana Bruce le gitin logo je jatuh kabisa kau na MP tu tabamut. Yes, engkau tu tak bungkus kau orang presiden, Dr. Ilham Samueru tak kau tahu nengtau nanti tanpa ilderit. Aku kangen sama kau, mungkin kele ini tadi alangkah governance, jadi background kau, mungkin amu agak orang begawa, mungkin potential governance, jadi jemput kau buat nyokai bayi sionek. Engkau sarwe kau tu jemput tadi, kau governance nanti tanpa wasengi sugu ni lagi amu ile, mite teren ngalai cik abasa. Kau orang mungkin kau tahu nampas ada Julius kibetara betul, nanti kau PS nanti tanpa tourism, bana Bruce.
1: kwa waje mi kabisa kutulita unito abeldorete kwa ibati le tos ne kutumisi na tanagero mbi piga abe mieta kwa ingi le ambasada Julius Bitu inga sartage kwa hiko tiam kabisa kusom paraina na tanwa ganjareta abgabana mwana le tos kwa ibuati ne kutumisi mbi kia tajiba wazengishu ambasada Julius Bitu ingi la genge gubernatorial aspirants in county na tanwa wazengishu kwa hiro mbitu tabo mbitu kabisa ile in committee president kwa committee a president bamba to bamba in county na tanwa wazengishu so ibaru kule county na tanwa wazengishu bana Bruce omuja kabisa embara ini kita sebagai governor, kemarin kami manage, kujar cari sisa gini, ambassador, toh mungkin ini, untuk mesingin atau nistai, lagi ntukul, kita mungkin ini negara ini nengah serta agak tukul.
0: Yes, so kasih riko seti itu kule Ruto step up attacks on Kenyatta's over 2027. Kau ikas semua kongal alain kule kasponsoran Presiden Uhuru Kenyatta kau doik cebu position. Agora legiga master in 2022 gola mostai gora in 2027 opposition and civil society question Ruto's development blueprint timing motive kagimagele kago monke kondo chiba opposition agere gondo chin secretary chin onoba dcp agondo igalage akora piga chiba singa manda kikosabe agomagole tos ko tinya takine president kogon beyond 2030 vision third center of power emerges in populous Mount Kenya region imagine gago pit kora kebeberta nebo sumuk and to wait alagai monke mbia genge nebunu kirinyaga ago gurtu yes naga lugure biga emet gobun kenya go mugul ak missing chebo Mount Kenya asabit ko ngalal ngalalet sine agenge ago gele imuch ko igora si ko tu ko igora tu yetap kenob bik chegimen
1: and yes ingele gamun ngele president has kindik mudavade allies misses in ODM juto ko misse gagiar or enyu ngele the deputy president and the prime cabinet secretary allies have no representation in the committee discussing a power sharing deal by the two parties. I mean, the absence of the allies is telling us the president and his potential running mate will drive implementation of the manifesto delivered by the committee. Ita kwa tumese kwa logo ya kika tista kwa roga siti na tanabawa the standard mge tutabrani.
0: Yes, lani nge wangi wangu logo ya kuchumi kwa siti cheke tinget kumite 45,000 kagisiri gele kuku oye nge goni rabisha chwa na kialu niko geni.
1: Kita ni menji inam project na bango gai.
0: Yes.
1: Ako timu wa bana Bruce mbetu shike ngeri ngeni lejino kwa ina maganya project ni ili mga tingu. Nato kukina tanagara aranka besa. Nita kukina tani mchike mga un rani chita wari kita kwa lenjin. Ako kiri tika tisiju bana Bruce kwa ikon tika tisike ngu 21. Kimaja kutumi sinche katukul na tani jutu soko mbetu tabrani.
0: Yes.
1: Na ile nafasi kuna ngungat awa ige na ige ni ura research 45,000 ingi ni mwenye wale biyale ngoga igu
0: yes
1: ingi ni jijolda ngoga igu angugo imeje ibita ngoga igu wagi enamu kutumisim kemeje ina ya biyashara ini kwa biyashara na watana mabagu
0: yes
1: mbetu sike batai kutunumua kutumisim ile kia wale ngoga igu kia wame project ni kutumisim kasarta na watana imito brusa kti inge
0: yes
1: studio kuna hita kumeje kwa nafasi ako takanya mbetu tabwani kugeju tusoko dayole ngitiongo an star 274#
0: yes star 274 ago agere ko igun ticket shake ni on ticket 19 ticket shake 19 si ne mo cha kabisa ingoge ni i to process ne bongoge ni asi boko tak na mama si me isome ko riage subu bare mami machani ye muchini boyo tingete ile ni gonu chebo machani wa lunch ile mami chebo chumbi ya ni gesom kila kitu nami iba ingoge ni si video ndo ima ni star 274#
1: yes star 274#
0: star 274 chutul soko tildiga tisibiti siki
1: awelijin tildiga tini taki kiti nato nubo ing nito kutiki shakai mbana Bruce nato nubo nina nafas kutumisengi mbe tutabrani
0: yes
1: agamu gile project ni ingile jitukul kumajako ya hati project nato nubo malega pungo kai so inaam akutaki jimbe tutabrani nato amini sumai gari tensang yargi anguga nyuru 16,000 angatoma unita nagaguni mbara inda mbe tutabrani awelijin chutul soko dialing tiyo kwa star 274#
0: yes
1: iti le tikiti na tai agi geti na tano boing inkipto mada nimito barake agi na ile geto nungut missing yegwa genge mpiju sije nafas na ote Eric Kiplangat congratulations Eric Kiplangat ujima congratulations kako tili tikiti ta genge nege
0: lagini ngere chile cha amiche kwa gista kakimwage leo tinge logo ichu tusoko kwa ngete na mesike
1: yes chita nungu ichu tusoko kwa
0: ngete erga akitere gurien William ngeno agere kakikerta sang Steven Cheruyot kakikerta sang Stanley kakikerta sang Lilian kakikerta sang ta ingile menyo rugi ya nwigit kwa mugul aki mache 45,000 ni ana kompresyet ni mongo geni gina mune juhutu unso kogo ge tildige tit kogebre star 274#
2: yes star 274#
0: Nora Pongesi 638 shilling chana go tokens ye te til diga titage ticket chega lago yang CBT Sikkim
1: Agustin agere ga til tikiti tagenge Beatrice ga til tikiti tagenge Banna ga til tikiti tagenge
0: agere poas ka nyor chige 341 shilling chana go tokens
1: to maga saka ina nuhu pana bro skure asadaka nanglen asadok
0: yes
1: from kabisa
0: agere Christine ka nyor chige shilling 179 chana go bonus agere stregureen yes kiguren Alice kanyor chigane bonus nebo 571
1: ag bonus akotagina agere kanyor ny bonus na da nebo 370 shillings
0: chutun so kotel diga ti security sikke ko gebre
1: star 274#
0: agetel diga dise ko eng agere te butene wa chogo te benga bi kale wol athletic preston sebastian ko amune ese ko maginyor wot kenya preston nebo in nebo labatoshe ning mwantinge tago ago kenya ko powerhouse nebo labatet yes tago sa ko ne mambo leo
1: yes powerhouse ngalega labatet bana bruce lakini ingele ematumeke ato jaba africa kongete koto mage appreciate na ile tagi nyu koloni mambo leo kiro in nekin ko participate timishe kyote bangalega bena mbire ko hiro biga bemi ko manga ko legi ba jigile wa sanol na ngure ne jadi batau nak kutjem sa kabisa. So kim nanti tu kutun doy na kutun do pau ni kita coba emin tantar baju bag bana Bruce. Tapi nuta apa kira kutun mesin company sih kita jejen jendo jeng ngalaga bin kibagian jendo jeng ngalaga radio sih. Kira kutun mesin company nata nabo naik. Kira company nata nabo nabo Adidas. Kira company sih kutun mesin kita jeter ter. Cegi gom mangge. Yama kira kutun kena gure buma. So igire juta tukul gut mesin barang brusko gibau nega gut mesin murid ruasa kiatu jejeng gut mesin ematin mek kiatu jebajum deh aku nalu gut tukul gibat kabesa aku tumbes si kiatu bata aku nalu gisi karuwa duta nata nabo World Athletics President tegitu nyungu nasa pasten ko namu gut mesin galaga World Athletics lagi gibau aku lembet si kiatu aku nai lela bata ko igir wengi si kiatu jejeng kabesa kita aku tiner wei cikir buai kalau 1968 pijo gut tekla cema buai nyinggalah lebih kiwa gut Susan Sirma 1972 kiwa gut pi Jogot Poltergat 1992 agapa pic jogot kibrugu chuma arabu 1972 igerile agotine Alistin Bilil agapa pic jogot Daniel Komen kagiro pic jogot Rosta Tamuya kagiro Ruwai kichota chezangut mesin kyoto jigo much korwai en kemeta Kenya agot chibo pic kyoto jingirngin chigito komandoi ngalega plabatet ko bendire taya autosikil kimba babayao brimin kibruto pikat je terjingot mising ago ni takut mising ge bar bana bros kole
0: Pamela Chelimo go bunu guti
1: Pamela Chelimo de ya 2008 Beijing China korwai again Chepkoske
0: ingele Pamela Chelimo go nyoginde go ike kile no si crime na kile ne
1: ure ne komite kana ga bo si crime osias mito limba kibish anang gigo magwati
0: ngo nyoga bertare mo matasha
1: o mito matasha Pamela Chelimo so lagi ya bwati ko gimite kibish ya bwati lagi one of the osias Pamela Chelimo kuti bwati ko misengo gina ko limba ina tulundoka ko nande enga sartangile giso mane ko secondary ne garbu gorabe na boya chal sarap green inya bogo yo gela ndengin giblit toina ungi to staile go gora Pamela Chelimo bite tia kole ke jute ke bendi ko secondary agi mo chkara gita mishimo Mike Baki enga sartana tan baya 2008 agi tajam gut mesin Pamela Chelimo inga laga sartana gi address ni Mike Baki ko kemi takap sa television tai agere ngi takap sa agere kanam jan bagit na git ki ninyo agi to gito no nupinu natana ba mishimo Mike Baki at the former prime minister natana ibaime tap Kenya na tagi ko mheshimiwa Raila Odinga college mheshimiwa Mike Baki mangalio nyuta umma kitola I thank all Kenyans I thank you ago yam buna to so ki gine ki gara ngut mesumba na Bruce ngi aja ki gina mbe jamla bate ngi tayo ligi ngatukul ago tike makine ngi gara ngut mesumba mele jeli monganda ma to ko much kora gutu to ngila bato shekyat je terter kutige makini ingile meter wai ke bai meta kenya bana Bruce gito tungan once yana standing ngana ku gito ku karga gine Dennis Kimeto natrangi much kala bata ko broken world record ngila bata natra marathon lagni matup ko tiam matup kala bata ke ago ki bunu ko mito Dennis Kimeto wiya engeme tap Kenya age makini gina ngara ngot mising Julia Siego age ru gute shirang ngolimba engele gitu ko senior sergeant ngebe tananda police ki gute shirangit nyinyo nyinyo aspel ki bro kwa genge ngo bisa ki bitole Nairobi ni kora joy bai shit na tanga ran age na the KDF officer ingen sile kigure Eleno Biri the marathon champion Eleno Biri sayo kumite kidogo emeta Kenya akomite emet ni basang lakini kusaba ni komite ko KDF so picha to makini kot mising kita katu dan tengara dan kot mising kasarta ka tokol
0: yes imagine ki tukia logo ek chamiga sit sek tengi a sit no daily nation what the standard si so much galo ton en ko inda lakini tinge tinge la gaiga tabik 55 en soko kama na tukia di sek tisabu tago mi tukia di sek 12 chemi soko ago mi bichet tago nyoru ponas chutun soko agitil ki tukia di sek ang si nyoru 45,000 and nyoru projects ne bongo ge nege okay but star 274 hash
1: yes star 274 hash
0: star 274 chutun soko tildegatit asibiti sikia star 274 hash
1: star 274 hash star 274 hash yagi wangu nani zelo yubana bruce ikanyumwa kutu mesenga lauden sugule takenge negure Kimron Kimron secondary school sugule nukumi ito limbo county natal belgeo marakwe enka sarta katul kutu mesenga baran bruce kusugule nikiko tiam kumong rwaik chota japo emeta ap kenya ke jota kut mising ko ganak engka sarta nata nako kut mising ke iya kima jika maki kut mising sukuli nama kita ketuk nata negara kukure kumurun sekundari pokera kora kwa itu limbo istabrakan kumang ruwai kata jika testa kut mising engka sarta ketukul yes nambi jota ke logo ikat jika mita kasih tishek ke mesko bit kagana matia asko bit kata statukul eng petu tabrani
0: yes kiwek say metwa eke davanda nebo radio

0: kotoige kasarwek chebo rubel chenwagen. Kobaten yoche inai kole betut age tugul kobo kamanut. Yemesib ikolse komanyoru minutik kuk beek cheyomotin. Yemekol keswek chenin koimuch komenyoru rurutik chekororon. Ako unoton komatitaimge.
1: Iman, rurutik chemyai kotaunenge keswek chekororon. En kasari bo rubek chenwagen ayoni ane keswekab araka kobun Western Seed.
0: Noton ko lewenet nekararan. Kampunitab Western Seed kokochin temik konunotiot nebo katoldoleiwek chebo NBK Starter Fertilizer yekialchige keswekab bandek chebo Western Seed.
1: So ilenjon Western Seed kotinye maket nemye en taunetab kei nebo kolsenyun.
0: Kamwaun, inoni kokonin kamanut en oleiboishoitoi chepkondokuk ak taunetab kei nekararan en minutikuk. Amanon kityok, keswekab araka kobun Western Seed kokikichop kotoret temik kobwa minutikwak en chokchinet konyor rurutik chemyach ako bwone komye en kasartab rubek chenwagen. En kasartab betusiek 90 akoi 120 kochobot temindet kokes rurutikyik.
1: Logoiwek chemyachon, ani ngunon keswek achon chebo araka chenyolu kokol temindet en kasarwechu?
0: Miten keswek aengu chenootin. Netai ko Araka WH101 chekororon en mesisiek chekibele. Ibe kasarta nenwach sikeges ako bwone komye en ole mao ropta ak ole miten ngweny nitrogen ako imuche iges kinuok 22 akoi 26 en ekarit agenge. Nebo aeng ko Araka WH301 nekikolewen temik en rutik chemiten barak ako nyoru faida neo temindet. Bwone kora komye en ole mao ropta ole mi ngweny toltolinda nebo ngungunyek koboto komang'eme mianwogik ako imuche iges kinuok 25 akoi 30 en ekarit agenge.
1: Kobotik, ropta komoigenech. Kolsen en inguni ak ilewen keswek cheyonotin chebo araka kobun Western Sea ak inyoru konunotiot nebo mbolea. Inyoru rutik chemyach koboto kelchin neo nebo ibai tilyanutik kuk komenyoru koimut age tugul.
0: Rutechin agrodealer, agrovet, distributor, tupande anan ko KV outlet age tugul ne negitenin ak iteb keswotab araka WH101 ak araka WH301. Ak ibwat ile miten offer nebo mbolea chebo kiloisiek 4 yekeal keswekab Western Seed chebo kiloisiek 6 ak yekeal chebo kiloisiek 10 kekonin mbolea chebo kiloisiek 10 chebo NBK Starter. Na ile offer initon komiten en kasarta nenwach. En tebut age tugul ibir simet kwa namba 0705-505-505 anan iyokte email kwa sales@westernseedcompany.com. Imuch kora irutech website nebo www.westernseedcompany.com. Western Seed Company, bringing technology to the farmer. Chamgei temindet, kasartab rubek chenwagen koni. Agere ale tesetai ichopchinigei kolset.
1: Iman, inoni ko kasarta nenwach akobo kamanut betut age tugul. Niton amune sokole keswekab Aminica Hybrid kobun Western Sea. Nomegei ak oliton akokonon kelchin neo en kasarta age tugul nesaurota.
0: Kokwout nekararan. Ako kakas kole Western Seed kotinye offer nekararan koityi kabatik en kasariton.
1: Iman, yekoalchigei keswatab bandiat nebo kiloisiek 6 kobun Western Seed anyoru mbolea kiloisiek 4 chebo NPK Starter. Ak yekaal nebo kiloisiek 10 anyoru mbolea kiloisiek 10 chebo NPK Starter.
0: So iboru niton kole ribot ongilo neng'ung neimuch iboisien ialen keswek alak chebo Western Seed ak itese garisiek cheikole asinyoru rurutik chechang?
1: Kesichany. Bo kamanut niton yotou kolset amun aboisien chepkondet netutikin.
0: Kakwout nekararan non. Kobaten Aminica kotinye keswek chechang. Achon cheikole?
1: Tiengei kit nemokyingei temindet. Yeimoche ikes en kasarta nenwach anan ko imoche bandek chekororon chenyolilen chemuche ikes kuniok 25 akoi 30 en ekarit age tugul, kowalutiet ko keswekab Aminica WH403. Ak yeimoche keswek chemong'eme koimutik alak tugul chekonin rurutik chemiten barak cheititoi kuniok 30 akoi 35 en ekarit agenge, ikole keswotab Aminica WH505.
0: Ani ngunon temindet nemokyingei mobek anan ko amitwogikab kiagik koboto rurutik chetinye kiloisiek chemiten barak.
1: En mobek chenyolilen ako kimen koboto silage chekororon ikole Aminica WH507 cheimuchi ikes kuniok 30 akoi 38 en ekarit age tugul. Ak angot ko koimut taritik en mbareng'ung kokonin Aminica WH508 walutiet. Uwen en taritik ako konin bandek cheechen cheititoi kuniok 35 akoi 40 en ekarit age tugul.
0: Unoton, keswekab Aminica Hybrids kobun Western Seed kokororon akoyai komye en ole lalang, ole kaitit ak beberwek alak. Kimen ako maiterter.

0: 5 ak WH508 koibe kasarta ab betusiek 100 ak 40 akoi 160.
1: Noto namune simokonye okot koyumak pole. Yekasib akolse konyoru beek cheyomotin minutikyuk ako atinye kayanet nebo anyoru rurutik chemiach.
0: Temik, en kasari bo rubik chenwagin iger ile keboisien komye asikes chemiach. Kokegol keswekab bandek chebo Aminika kobun Western Seed chenyoru en Agro Dealer, Tupande Shop, Mornetab KFA anan ko distributor agetugul neyanat nenekitenin. Ameutien ile miten ofa nelel nebo ial keswekab Western Seed chebo kiloisiek 6 ak kegonin konunotiot ab mbolea chebo kiloisiek 4 anan ko keswekab Western Seed chebo kiloisiek 10 ak kegonin konunotiot ab mbolea nebo kiloisiek 10 chebo NBK Starter. Asina chechang, ibir simet kwa 0705-505-505 anani opte email kwa sales@westernseedcompany.com. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
2: Alright, tagigo shake tama na kula chaka batayilwa studio tinge tago magma chagi bet kasarta kima gebet chinwa betu tabrani
3: yes ago ine bwan bruce magmi gebet kasarta ga tulu ni to kshita ta chafem na tani barasta ngi tege ngana sana tano ngi Nairobi akata jingo misi ngi tabri tab kalinjin kile karibu sana ago ingile ran bwan bruce ke tinye negit kipche ke mwa gele ngi ta genge asogo bet kebe ngale kyo tjo bale ni chetin keme tab kenya ka gira gut misi ga ko tjo ga go be me tu ko mugol ka ndo kyo tjo ga 11 gut misi ko ngete 2022 ago inge kenyi na tani ba 2026 betu tabrani yelenda kityo kinyita kenge kosikobit kebe lewenisiet kochang tuguk chotu chekakotebege biik ab emet kot mising kole tos ne kot mising noton kakonyorchige mising ran bwana mbrus kemeche kiro kot mising kandoik chekamwa kele rwae kot mising ak saisiek ak kasarta noton nekim kot mising en counties chotu cheterter chuto ko presidents chotu chebo county chuto kengalale kot mising kotinge ak governors chotu cheterter chotu chekamwa kot mising betab rani kele pune rogok chotu chetendenen alaki komite kot mising bwana mbrus koi kosetilange alaku mwae kele alaku tukur rwae kabisa nga kandoindet agetugul noton nebo bolotet bwana mbrus koi en kasarta agetugul noton kakosom boroindo nebo ngalekab kandoinatet kuma mi kandoindet nesome rani atio kole kakoyaman nitok ikose kot mising kandoindet agetugul mbo kotonon en kole katonone kelechin inyendet ibo long time kokikimwochin kelechin inyendet ibo two time kwake kelechin ibo three time marahisi kot mising ikose kandoindet neketangasange kole anendet abo one time anendet kot mising awendi tamit agenge akoyaman lakini kit noton meche kiro kot mising betutab rani ko kagiro kot mising kasarta noton nekanwagit anan kagiro kasarta noton kakorikchi kot mising kandoichu nacham komwochi nebo burgetab kalenjin kole iye kakoekchi bichu makokenei age yani makoechi noton nesire lakini kinoton nekere kot mising en ngalekab delivery noton nebo boisionik kot mising betutab rani kot mising bwana bruce en kandoik chotok chekakekure presidents chotok chebo counties chotok cheterter ko kagiro kot mising en arawechu 12 kele tos ne kot mising noton nemuch kora tukwai akosuldae kot mising en kasarta agetugul boisionik chotok chebo bandaptai akot en kebeberwek chotok chebunu akimwa kele nitok kokosupke ak saisiek ak not betusiek chotok cherwae agenge korok bwana Bruce ko biik ab emet kochome kot mising koker tukuk chotok chekakiyai akonam tabanutab kokas kityo buch ingele kikibun emetab Kenya history noton nebo tukuk chotok chekimen kot mising nekikimwa kityo kele kingap komite akot MCA anan ngap komite kandoindet nekamwa kole nyachub anyun nyachubwakin kabisa tankishek chotok chebo beek kebeche kura akwo ak tun koyai kora kole ingele kimatachubwak tankishek obirwo kora kura sinyobet nyachubwak lani rani kokimwa kele raia kokakomach koek chito noton nekang'omit kot mising kere kit noton nekaiyai en kasarta noton kimite kot mising en kandoinatet ako sanasana komaiyai buch kere akonam konai kole inguu kakimwa iman kele kemwa kele kimwae ng'alekab oret kosopsop kole nguu oret nito man koker kole nguu oret nito kanyikichop kingonyo ng'alekab devolution bwana Bruce koimichi ine ile kityach serikalishek chotok chebo kokwotinwek chotok chebo gaa serikure serikalishek chotok chebo counties kotyokchi kot mising tukuk chotok cheterter kakiyapta ng'alekab mokornotosiek koityi kokwotinwek chotok chebo gaa nenito konomunindet noton bo governor anan ko CEO noton bo county kere biik kot mising ng'alekab hospitali kele kaaita ano kot mising en ng'alekab hospitali kikere kot mising ng'alekab dispensaries chotok cheterter kikere kot mising kotko hospitali komite kerichek anan tokotestai biik kot mising kuwaktos kora kikile iman kikitech hospitali ini lakini mamite kerichek eng sait agetugul ikere kot mising ile mite kaimutik chotok chebo ng'alekab daktariek kere kora biik ng'alekab beek amun kele nito kora ko jukumu noton nebo ng'alekab county kere kot mising komuch kebal chokure boreholes netebeke biikab emet tos tindo biik ng'alekab water pans yakure silangoshek mara ngutu kimito uwezo noto nebo keyai chutok kero babri ng'alekab last mile connection ngana noto ba nekit ko oleo kot mising kobo national government lakini kora ikere ile mite kora ko jukumu noto nebo ng'alekab county noto nebo kekere kole bichu tugul chu kakonyor kora boisionik chotok cheterter bwana Bruce ko chotok kot mising jamii kasu biikab emet kuwaktos kot mising eng nekit eng sait agetugul ng'alekab tililindo ng'alekab oratinwek ak ng'alek chotok tinyekei kot mising ak oreitoet noto nebo beek koityi biik chotok bo kokwotinwekab gaa iwe kora akot ng'alekab markets eng kebeberwek chotok cheterchin katyemdano kot mising county to governor, Sejo, Ogerola improven. I would take a survey with Missing Judge Jim, I would miss a little man of Bruce, Kanga, go not with Missing it. Those Yigo Masaragal, Gulmaji, like a modern market, Kutuski, Uberchiga, Taja, Governor Sejo, and Golomi to go missing Gilagin or go missing Parinda. Nathan Bagin or Nalagaben, Makatishan and Donu, she cuts your and Gulamite. Me to Banner Bruce to Kagure on source revenues, and Gabe break at your teaching good missing, meeting like a bending bills, catch him down with missing governor, and Bagabe in that toast to work toast piggy, toast on Gelban contractors, and Gabby County, Gaban Bruce, Kakaman by Isuni, Lenji Tamaranga, Tagas, Tacontino, Gelengagas, Tacontino, or Matatia Gilbanabi, Matatia, mind the priority good missing governor. Nata na bagay giregalaga gilban kung missing piga bemi tungo sa taga tul kaya itano anang kaya itano kung missing paisiyet kara gaban ng uong nata na bagay giregalaga gajin paisiyet ng bagenge ag piga bemi sumagit ng kung tungo niya gajin bigile jpas mida nyo ng kung ano na kung ano ang ambulance mara kung matimi ang dispensary kinde gure public participation kaya itano kung missing kandoy ju kara guri kinag pig yaa magia ng bana Bruce Kemban gile priority na bagukuan kung tos ne angne kina tar kung missing ni gire bida tabran ang umeji na bana Bruce gile ng ano limbida tabrani ko jang governors engi gunish chimara ko bin di wong na telaga tami shek ko mi yaga ne majo jut sakantam ko mi yaga ne wo mang bana Bruce ko le amajo barci ke ngajret ne ter for example county northern banande o ikasung ngalo ngal gele governor ba county banande ye wen di ko twashe jen brain na tan ba gubernatorial en county northern banande ko majo ga mp na tan ba limbal dai na to kutigo gi na tan en ke moy ago engi guni ye county na ba bomet ikasung gele governor na ba county ba bomet professor ilar barchok ko majo aku tak ni aku leh tasam asis nonton makan jerat nonton basen itu. Lain kalau kita kut mesing kalau kan doy jutus bana Bruce, kangku nampau nanti nonton makan doy nanti kut mesing. Jitu kut cewek example, siapa tu bayi sih betapa ni kalau tuos, kau hajin bayi sih tapi kita coba emit. Gue ini komentar para ini kut mesing kapan asis jo kerja guna ini second time kerja guna ini komandoi engah jerat ko ini tahun kut mesing kau hajin doy bayi sih kira orang kira utenda kasih ni gora aku tak mesis siapa tu jemit tu kuleng bagenge aku tu counties tuos kan kapan ini gap kubur gak kita agak MCS, ngaku minta kabaran, mak kau kasih nego tak MCS, apa kerja ni semu tu, kaya kita ngan lagi baru, yosek saya tak tahu, ni leh galiano, kagum sangat uskian county, kau betul orang bayi, yang penuh tak tahu kita cerita kau missing, yang saya tak tahu bana.
2: Yes, selain itu kita, aku missing tinket, aku tinggal lalain county, cawu dia tap, kau lencin ko Jonathan B, punu wasengishu, kau kabaran netai, Elkio mana kau tu, West Road Teach kabaran netai, Patrick kau lencin tu Narok kabaran netai, Transwia, Choice na tembea kabaran netai, ageba Korak County, North Rabok Richo, Eric Mutai. Cawan cek yang kita gun missing. Aku ni baru ikir ranking cek abah atkan tu gul. Komai gun lawan kami sa county situ. Ingat ya example, kebangan leka ranking. Ko county cipta ni kimu ay kebayi sen en atkan tu gul. Ko kafan anu atar abah Murang'a. Nen ikir Murang'a. Ko tinjau pasca tinggun abah 12.5 billion. Ne kabaru ditaisen. Anak tu gul cekan dega manut kon missing ko smart city. Smart city ko kagum agi leki macai. Tahun ini sekejap orang agak terlilit, agak tinjau begi. Cerana ni en saya tak ketul, mesti mati. Laba kau ginda ini solah isyak. Kamu orang agul en 12.5 billion itu agak tinjau kerana program secara tercehu. Kagumake save towns agak letilil limitai isyak yang kasar tak ketul. Kau orang agak lekap kanga tak kaya, kanga tak kaya. Iko segi kebaya yang kasar tak ketul kau ikan example. Kita cuci elin cuaran peak cuma ini muncak asal bulu banci pilih isyak cewa si vitali. Ingin korai le MP kawan. Ni cak kangata wa barua ko kichop chegiguren certify may seat igoch apart from joni ko to ministry boga batishet ko enair ga chogi gergole nyo aluki go chibi keswe ke certified igire ko to afkado ago go chim big pandek ago mitaro arangalega fertilizer haki nego gele inua masomo kutugu chegigi meet kon missing inendet ago iniger kotinye chances chemi baraka ko weg inendet lakini kafana se chogenga sarta aga tuguli igosegi mwoy toyen ngalek ab corruption ngalek ab boishet abrabishek en or nemo nyolu iniger gora Gladys Wanga go meet enyo gora tingeta kakamagile inendet kubafumini mataya en performan Patrick Olentutu committed kon missing terchinit en kwenu tap piga aburiye tap kolenchin temite naro gechegi ganyur support no agiga supporten gobirichigura ishek bichota tu lani mwa gelenguni mahu tingen kaya net kenye wego kavana noto nebo wasingishu chona tambi chalili kumacho kwa tami nebo wake lagini mi siyasa chebo barak igere kwa hitu yoga bicho wot aknasudi hako pagebe bertage mita kuda bicho wogot CS noto nebo ripse tabalete eventori kipchua murkomene kugire kuda kachut katinge kuda siyasa chebo gebe bratok mita kuda siyasa chongi mwa gele kachuchi wana siyasa chebo barak kavana asichu mita aminyo aneta agu chongile alignment kakibanga ndake yonu so kakima kile en budget nabwa mwisho kogo mwache kabanaski kwa chira mishek kila toriki itamana mwutu na bara wete lakini kwa kitile nkapkiru wakile mwanyo aluna otopigos mwaisi pingatute chenyo aluna otin kaunjis tot kwa ishe en budget nabwa mwisho kabanaski chukwa getin kwa wegu nen kaya net biga abimete elegi kere kwa nmisingi yonka gaya ibo nga lega abora atinwe nga lega abko botishet nga lega abko nyoiset nengi tat spital go mitigari chek nga lega abeg ngeet korat tau nishek tos mi bege anabik chagi girete chibeg anagi opte chibeg nyo rubege ngori chwa chwa nako process chechen chaka kumwa gele pachat nipo mwisho anganatam kimwa gele pachat nipo mwisho kuma tomo gengi kupo ishen gondo igi kukavana as chukomi first time ngot kupo isko mye kumuch kwa wal keret nga muni kwa secha change kumego popular agot kingo nyone kavana nwa tanwa kericho nwa tako Dr. Eric Mutai kukitini ya biga yanet kinyo kukimwa tinyegi kikere kuchong kyo jini bigra bishage en stage cheterter anan en rallies chaki kwa kitinye biga mangunet no kule yenyo mutai ni kukonyo kuchita na nyogo wale kericho kaunti lakini kire kige itia mkibichen marambili kiko so kika kumwa itayanga lega rabisha kika giumu chagibo blondiani junction picha kiko nyo nyosuchet kema gele mwagubo ishe rabisha jota kumye une tot kunyo kuri dimike mutai en budget nipo mwisho kutako nyo kaya net en biga abimete kafa na angine nipo wasingishu une bo isho niki tos koko tok bo isho niki wasili rotino bo ilkyo marakwe tos koko tok bo isho niki ake kebaat kafa na asitewu Professor Hilary Parichoko koka ranken kwa iku number 44 o ino kange ranken kwa iku number 44 en counties artam actisam igere misingi le yono kukando hit kabisa ago ipo haruko le baishonik kumatako baishonik because kagira ngeni niko number 44 aga kwa mwane red kule mwane kusawam ngecharete ne basenet kumawasawam ngecharete ne basenet kone ene muachimbika abe met kule nji sababu omet kule komete lekasi lekasi ne komete kono niyogi nuni ago kukali asike rangeni nene tako number 44 kikosa kumwane bigala kwa rako lilen uye kama hako na nyimba namba ino nko wache rangeni kwa number 47 yu kambi asiko sindan bichu wa laksumbo kumara haki chek chunga kisindan sumo kuma haibo ishene togu so tangne barichoko mama kula homo chawa ngechere ne basenet that nene mwachin biga abomet kulenji rabishek chaka buwa en 5 years chaka for example rabishek buwa ne 7 billion en kila koma agita sta chaba krans singele mi chamba world bank mi te chaba krans chaba nubeng shek ya ter koma rabishek chaba buwa ne pomet en kila genyit koma negit 12 billion ana 10 to 12 billion yang kageta chebo grants chebunu kimaingi shekia terter konge ya irabisha chwane nkenyi shengmut konegit 50 to 60 billion ngotoro nguni barcho kagule kya ino non kya sundaya non kya sundaya non ogono ngura na basenet koto sitinye man imu kwa kongalo aljibiga abimit ago tono nagule ngo olewe non o ikisendet na wabwa giru wak tugu kwa kchepobo met anga amunki unogono wana vaso ikaba nago kya sundaya ntugu cheucho wak cheucho
3: yes kwa kerekeet kura bana brusa kwa gavana kura nata nubo kumtu nata mnande kwa kutu misi ngando yu bana brusa mumite kwa sabana kutu misi the second time aga wana kutu misi kibabrita kura nata nubo brita kwa lenjin tosura nungu waroro kutu misi kule kingwa gavana kana mkutu misi mbara indo nata nubo kinyi shakaying tani shakaying kukyu uskiaje jua kwa kitu hasa ndani natano baisho ni katika tete kwa lugha rundo kutumisa kwa tingia kwa agavana natano baka mtu ndani ba umet kitu mimi ndio kutumisa kwa kitu natano gere biga bime kwa kama yule chama biga bime kutumisa bana Bruce kitu ngere agonam tabanu tap kwa kitu msingi kitu ngasa kwa kwa ruwa tita e tos kutumisa kwa dojo bana Bruce kwa kunyurunda no kutumisa na fas ango tenga sata natano ruwa kutumisa pito shiki aga sata me kutumisa kwa nembara ina hunde tutabani kita start kutumisa kwa subui natano bete tutabani so bete kita start to kul enki bagenge kita setai enga subui natano bete tutabani
2: Lani magele ina mchinyo na ensoko na mchinyo na ensoko sige mwon ki ne isibu ere matyan
3: yes mechuko ya tujibana Eric ngulimba Jablanget Eric nima Jablanget kaunti nima Kericho
4: yes
3: Eric
4: Dumon Abruso mune
3: jamge Eric
4: kongoy kongoy Dumon Abruso enaba sabara aluru kongoy program sabara wole jubitabrani Asyik ngalal, kerja bajun juga betapa na sesama menyentuh betapa tamnya tak, akhirnya menyentuh betapa yang jauh nanti. Abu mungkin itu. Wei ini kau kenyur devolution, tiap wei tiga lewa riki bayu ni. Engkau naik, cengkam mana lagi bercerai ya kura? Kau kena mana lewa devolution kari bayu ni kah? Abu mungkin itu, kau kena kau terkering betai. Vitamina tai. Onge ngiricho, olivone mungu kore negararan, kimime chayi, kibaituga, ako mibande. Ani geranga nebaishole kapka wanayi, kemi mwisho. Mwakisareto siro wanyele, akilikutayat kora gongoy. Lantami nyoru gondoro cheshap, cheaktif. kodi tagore kwa Bruce Dumo na tos budget nipa mwisho tos kwa mwege kutako jejen governor ni pienda na mita mnata amudu mita mtu kwendiga anata kutuka wanakta kwa ngejiretaka laya kudu nga mwisho mwage kere wani ya nga kukatu kikere voyas temibata ya kileo kwa kwa wanda wano uwe kwa itu ana kukinereki engericho nguni kengalala governor doktari mbutai kondo ngaba naek tiki mbutsanet kite baga jake linki mbutsanet kwa ikali yana kite rimali kabe metu kite rimali kabe metu ala kibu magwe gabi guni ngalolta kubile teket kuli kuli kolo kinye kimu atinye guri watinye kongyatan kine kama ngajere drabini kwa mungu ni county nipa kericho kwa 30 billion 30 billion not million 30 billion unye alie bresa ako mwa ngamye rai mwa vire rai ya gavana dokteri mbeta mwa kimo ngomye kapro zivu ni jemi litenji nda litenji koma county world bank ranyi ngololda hii konye kriven yujeri mwembi ingericho bwana brusa dumu a lot of money lakini jemu chuma koreksa hii jengdaunti kwa wakas chuma meri wenu la raya kine kwa hariki wa kifari ama kia yere development mwa kia yere development ngu ni gait kia wana ground ako teap kwa ligero unge ngini ikita ngigibiron kini jeno wangu nya inaina kwa studio nangowe kwa hii nyalila lakini mkuu nge ngalole unia vureti kwa kwekere mbwale brus kia hii nimi demilu ya kivya deka msa what is life lakini mkuu ngelole vureti kwa ngetengwa kia kakana akumu nivureti haba na nimuwa dawe lipa kedicho akumu nivureti lakini mami tembe vureti mkuu nge kako weko kwa ligero kaa hitu kaa kule kia mwari kwa kwa na urawe taka juu tinata renga finishing mwekere wania Negeri negeri pun yang buat itu, kau bunuh tak apa na? Kekalian, so ini juga awet pelgut, aina moy. Tuan lera, kau buat itu nak jaga nama awam mama, lambat jadi orang tu umendre. Ini kau gas channel lupa kunci, ni aku kau ingat kunci, kau kapa na? Lagi ni kita je kuil kuil, orang kan marah pun kita ni ni kau tak tu, cakap siapa pun kita lepas kita cici. Lakini kini mwisho mwisho kula kinye tuku kumbe kinye tuku kia chani ya bare kakini sara ya tuku kula cha waradio nisema nwa ya tuku kreo atepena sisi mina nyo nimi jablaka ure mkupa mako pene bakere kacho yungu mite nguni kira makina kwe ndiko nyone mekere infection lakini kuna bare chobiri two time ako le kavana ni mwa ubele engeje two time kuhi bwani nde kavana pake kumbwa kegu bwani lakini njivinda kia kema development kwa stand kiricho because of that bwana Bruce kwa kama nilo ndakitare mutai kwa ndika chia singoro subuhi kwa miga kwa meeting hawa chana abgeter chalis kwa goroni kwa mame kiricho kwa meeting we
2: I'm going missing, Cheblanget.
3: Eric.
2: Yes, think at oh yes, Navas ni mite so kunguni ko garan kabisa Navas. Kagikun Rabishek ni do you ago Rabishek kaga sirgele mapati 55,000
3: eh. Mhm.
2: Chine mai tego kabisa grima chi tego tenga sarana ko anagi tego tagi kwa man.
3: Mhm.
2: Kagikun Rabishek chi sibiti set it sent tai. Yege til ticket it.
3: Yes.
2: Ago tika tika tachi mi not get.
3: Tiki sekta tachi mi te god missing baram bruce tega god god missing gitana mi bata igot ngi gote sekta managlo.
2: Sekta managlo.
3: Mhm.
2: Ago itile te shego ngi choko go ni chance na garani nyor chike 55,000 eh.
3: Mhm.
2: Iba kange.
3: Yes.
2: Pa yal gibati ni go sawa. Ima cha ita foundation go sawa. Ana ima yal frame ni gi mugul got.
3: Mhm.
2: Ko gage go ni 55,000 iba kange. Star
3: 274#.
2: Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274#. Star 274# 274#.
3: Yes, *274#.
2: *274#.
3: Mm-hmm.
2: *274#. Chutun soko, oye nafas kwa kararan kabisa. Agari mm-hmm. chitana wata negi guren, kiguren Rolex.
3: Mm-hmm.
2: Rotich katildi tigatit kunyorchige ramishek bonus, chibu 904.
3: Mm-hmm.
2: Chosfin tanui, kati loginye tigatit, agari genyoru 282.
3: Mm-hmm.
2: Picha anonyoru bonus kwa gion wago to chutu soko. Imagine 55,000, agotu tigatit 16.
3: Mm-hmm.
2: Hanecho jina gure sang pongezi
3: mm-hmm.
2: kago nyorchige tiketit ne tai katil tiket chega ingo kago nyor 55,000 jachi kagere ka makena nyingo ikrin
3: mm-hmm.
2: *274#.
3: Yes, *274#.
2: Yutu soko
3: mbetu tabrani kisiki na fast nata nige yigitu sitai *274#. Elda Jesob nabagam ngombe.
5: Zoi ni amuna igatua jarwenyu Professor Bruce.
2: Chanke.
5: Bas, kongo in the tutti nagara ran negomwa asige job giro leung alega ap kavanas. Bas ane abu nukaundi nebanandi, kavana nenyu ana nebanandi gegure honorable Stephen Arap Sang. Stephen Arap Sang kogi kwei vigam nandi netai kwek seneta. Kijita negimu ningapesa agogigilge ko seneta. If COVID is something, you can't be a governor. Malengo katar baisie kanan ko kwai tukul ko kararan mit mi oldage ole ton ko dinya razang ole to mingo baisioni asa ordunuek ko te igere ko to nyal ndos bi ordunuek amu ma gitin ginda maram che gororan lagini ko ya ko gi ko ya ta ordunuek mzies ko mi une ki kigere si vitali si gi ko te ka pesa ko kararan itu lagini the problem Kuma migerjek, nita gerjek jengeringen, olataba senetali, nengilen iro, kokorom nebo kwangutamu, magat koto kogilge kapsa, Arap Sang. Konguno, kokokole ane, amache koto kikwaji nafaz, Arap Sang. Ndop konyoruba ishi aga muka agatar, kenyishek tamana koto kumilingi, kogilge koto ke, Kikoji aga wanda kikoji mkwe minister kukai kaya muji tani kileke kapsa Arap Sang. Nga miling kekere kutjeme kapsa kwa namba tipte mkwa yen. Ayinko kakirangan. Ale ini te kileke iwongji baishiet. Baishio ni biga amnandi jato kumi. Koti hitu loba 80%. Nguna kumi 70%. Ale ini kileke. Arajitu kul neki kikoji baishiet. Ko kileke kunot kongoi. Kure na elda jesab. Engendalat kam ngombe.
6: Ongoi bana, ongoi ni nafas, maka ukuna agane. Kecadili angale juga ni untuk kabanas. Aku mau ijulak mami kabana, anak orang tuh ini agak tuh na iya ngulle. Amu antam. Ane aku harap sih tiennya ngulle nak kuru gugi abdi na gugutin 100%. In fact, ingat ni le, sebiasa anak itu yang nak kuru ngeburi susan, pokok barang ngeburi ya tapi kalau ini ngapsa. Gengalali ortunuek kikikocha kweli saai kumamiore na bunase. Eita nukotare tucho mchumbe kuchapo rano okotopo kaundi. Lakini buwana chebiosa nukona jikwondo tukul. Apo koteje hoteli ni nakuru okchopu na otejo ogeru kumito limba London. So mbae mungu nato saai kageri television ambu kwa kwa parae chutukul chebiosa ni. Okonyo aluke tere chebiosa ni banakuru mato kikochi jikwondo. Amusu sana niwe ko kinai bichu choko makikole choki ni ngomite town kolele ne mososhek ngolimbo kurezoi kure bik ab kolenji mososhek kole kanai kityo kole kiuna mososhek kasini koib kityo chepkondok chanyo koropchin bik 300 lakini ngalek ab kerichek sipitalishek tugul inyoru mamite kerichek nyo nabo korap weldon kwarire weldon nyo nageto nabo kap ketun ako mite nabo korap manda koyu sipitali ne mite yu ingen bichoto pwana koi tiskirenge to tabu ne awo sirige par manda ko kuma mikeri che sipitali se pwana che kyo meke li kut koi el senda ne kwa amache rahi ni iwe mi maswali ni kika tebe in manda ko ako inwe rikipare natan lel banget ako yeche nyoko walu ako amache wakache rahi ni nyoko walu ki yani ngoroba enke ki mi telet kuki len sami sepio sani kapisa tomgo chobore ni ngete kapita kwa baka taita Tunggu jam nuwe ni ura mandako. Oh ini mau agar atasnya mandako anatan kuleni mami tegir cek sepitali sih. Kau macam rai ni kau itu rumah mandako iwe. Atu kau tiang ke nang berje tap kolejin akros nak kurum semua. Malu nu kau cepat ini tu nega asal itu mandako ngalega portun nuwe. Kau tiang ke kule kau coba hari itu berus susan serai nu kuleje karar susan. Oh ini leje samis. Kau macam ni cerita kau lah my friends cepat nak kurwa leje. Matongo ya kweke yoki nilugumbile akeleche wako ungoa lungwe kitolo kwa ya gazi inge mwana nji tuku kete sata ako ya ibu nea sigere wa redio kwa la chumba na chumba fome chumba giricho chumba na chumba nandio limba motif kufiki kiko gilge kukikoli mabaisye wana siyasa ubi ubi ubi ya ni cheke kumwa kukita nuu kwa sigere take mite mnjuba nakuru yu iwe inyoru imara keome kechope mba menda unga apkeli ya nene because acheta ke ngolene elubumpili kieperber wananchi kelechi kwa kwa kasi susan anakwa kwa mchumbe akwa at the end of a day kusere tos wananchi so kwa so amirai ni neta lel bangetu au mita mandako ama chenye kumwoye ule orani kile ndo kucham susan ndo kuchamra sikitali chenye kile ndo mginde kirche kukindera kongo kutkule ndo mginde laini kwa kicham susan Puisi bungoi tu lesele ngata jadi yakin, kita ngelol di cobi cuma kurasa juga lece, kerja ambang memerju, tangkap kau pakai tayin, tangkap kau ikut jadi bungoi, imanet tinggal jauh lagi kau nafas, asuka bawaan, asuka ngai, asuka bawa polisi untuk kecap cuci anjir. Kalau dah memang nipu bawa neti way, kau lagi bungkesan ni, ikeran, kau ikeran negatif jauh ingat umi telat jauh, kau ikeran kau pisah ni aku sungguh gani arias, lonjek di projek sombia. Yan kau yau tece kau yai, kau nota kamu nih jam ke leh jinipi coba bomen mati kau riri coba bergerak tulu aye, kau coba bergerak tulu lagi tarat kalau nampar cok lain ni, kau kita cut nampat senda asan deh. Kau macam ke leh cuci pasenet, kau cuci nota pasenet. Aku amai rai nih coba riri leh jiwe. Mami tece nih jam musor dua rasi tien esile naluge elgau pasenet, parcok. Kini kita ni leh dah sekolah gelum dalak, aku kita setag itu koran nota kerapana. Ada yang mulaju. Ungoya mapop petu negara rangungoi.
3: Isengo gobe misengo misengo ka
2: manseke.
3: Ali jintu tusu gobe
2: bana Bruce. Oye, hager ka gorom soko ka besa imagine ngati ye sexy seat kije chemiu aga mate tiga tshaka ngmanu pongesi en Milka Milka Korir katil diga tit pongesi en David Cheruyot katil diga tit pongesi en Nancy Cheruti katil lagene tiga tit takpiga lagene ontak. To mitiga tshaka ngmanu hoga ngmo ngel engine 50,000 chebo 55,000 ego isikim en goroneta bana 55,000 ka I mean ka mate tiga sexy seat ko nda to get check 16 you told so koko gabriel *274#
3: yes *274#
2: agi tildiget shagoing sibiti sikien karone tabrani it is a tie
3: yes kagleji kitongan *274# *274# to soko mbedu tabrani ago ina ile itinye nafasa para ndo na tani negai ago ina bana bruska gibo tungu tumesengu tingaga bani na tana ba western seed company ago gitinye gelji ni bedu tamantu gitinye go tumesengu taat go bani western seed company katesta go tumesengu kwa tuna go ba kesuwe kya tiba western seed company ni tagi ko kesuwe ke chata jikama gele pendi anan ruto senke arawe ke chata jikama gele betu shek pa betu shi betu na bente betu na tae ago betu Aku betul sih, terusai dan betul sih 90. Aku betul sih, pagi lagi enggak. Abdul Tim, ni tak kau sih, kerja baru agak semanggi, akibat arah agak mana. Ni tak guna, kau mesing, baru indah, kau mesing ni jadi tapi chat up calling in Najigal and take a switch and better tabrani. Agoba in ye Western Seed Company, Kogan Budit, Natana Bunke Swedu, Natana again Gagokus or Natanabo Araka WH301 Akaraga WH101. You say you come out Missingele Ethinigel Jin and Better Tabrani. You get to take with missing distributor, agro dealer, and anko cafe, nitogi got missing UND Agitabago Bag Swedu. Ago Casata Natango got missing Gaswedu Comaji Nail Gibi Algaswegrani in distributor Gatul and Ango Agro Dealer and Ango cafe shop and Natango got missing Chabjinet Kbagan get an ungambinant and Boston Seed. Kung yalgilo isheglo bana Bruce kegunen kilo ishekangman chato jibaga tulilewe kana fatalesa agegunen boch yalgilo ishektaman jibaga kesweju kegunen gora gilo ishektamane chato jibaga fatalesa agegunen gora free gimeji na jango kubani tok bana Bruce ibrit anani imeji na jango bagam bini tanabo Western Seed Company anani mejagot kibun kesweju anani imeji tiapo bagesweju engole mite hi ibrisi mefko namba 0705505505 Tunoneng aliyat Western Seed nengam mogole bringing technology to the farmer. Nato kut misen kong aliyat kuban Western Seed Company.
2: Oye namchinyo na ensoko kung higir ka chakta kaya si chako mi namchinyo na ensoko. Asige mo on kine sibu.
3: Yes, Manuar nubagurugun. Manuar.
7: Wana timo na kuruswa mo na yamre
3: Manuar. Amke. Wajijum.
2: Yung mga pesa
7: jila magagit ang gule kuro ngi pa pa yun kung ito kito kyo yung gila agila. I'm going to go to the hospital. Jatuh jatuh gitu ni mata tetap sahaja mungkin terurut atau kerja. Gebang alega kau tu, nuai kiri kiri kau cepat tu, nuai gondor tu, nuai gondor tu, nuai kiri kau yang dijem mati lu gitu mak ejo. Tapi ni kini kau cepat pun dah lah mesti gule. Kini kau cepat langat kerana ni tu ni jono ni terlalu gua. So kemeja gele juga kau ni atkara. Kau ni jono lekra unoli. Ameja awak kau ni MC ni jono. Amu tinggal ni le. Ni jono ni terlalu ngete kawan. Awak MC. So kemeja gele je serara kau ni kau ni amu. Kibun rana tarajosh kibun mage kibun tegi magumi gimeje telu ilanda inyoga menon ni landa iweyu iwe no baga munge ni gigi mutuli baga tori chalaga mi tileyu iwe no ba kuptarain go go ko jo patse kigi kimete ge som guten se go ndi te lete niyo ah ko nata go bashen punu ko ngete ka bana to igerile tai ta go gilge ka bana rasang ko ngete mingna te ni ha ko gutina tai Senata, kamu jangan buat yang kawan naras kemudian kita semua kawan lagi lagi. Oh iya, gay, meti rati ke oleh mungkin jeli. Jaga segelit macam jeli balda, lagi kemudian kita semua lagi meti rati ke oleh itu. Niatin mande orang itu orang ni jasa nanti renam pasal tanggul lipatnya sunul. Itu kan rarabu tu bersih. Tengnya orang leh si i kapur lah oleh itu urtai ni. Wajib ni bersih terarabu tu orang itu. Mau yang meti mili kau tu gaya tu. So kemudian kita semua rasa anggur kesan itu pun agunggu gilji anjung kapisan galera bordo. Gilakon aja. Apa tiap gonde kerja kalau atuk juga pasal asosik ke amu nato. Mungkin kiam masih regali nunggu lagi berapa nanda. Nanda agro kita nanti kita mulai tanu. Kita kita sambilaji jagi ko kiga ko manifesto. Ia kita ni lagi sulday guna tu. Ata masih waktu marasa angu. Maya. Gila ni orang orang lagi aspek sosik. Orang asal tiap guna kita jago anjir nunggu pasal. Negeri gua yang nyapa kasar. Jadi tuai makan segitu je, engkau sahaja tu nak orang. So kemudian gelu kongkoi, kemudian gelu jadi tu aje gil gay, agi mandor limba para goli, kongkoi buat apa tu mohon, aku buat apa Bruce.
3: Kongkoi misal, kongkoi misal buat apa manual?
2: Yes, kongkoi limba manual. Eh, berkong.
3: Kongkoi limba gurung.
2: Yes, kerana saya kena majority kaja.
3: Kaja.
8: Engkau sahaja soi, aku Bruce, kaja mungkin.
3: Ngeros rimbi itu.
2: Alai kaja.
8: Yeah, Bruce.
2: Wah, mata sih bukan saya tisu garap sih tiada. Kalau lemah saya nggak lega beranging.
8: Usna ni, kau baru umu. Kau umu usna ni, ini galak ini, ini menjadi cikar. Kau itu kasih tisu tu, garap tisu ni baru umu. Baru umu kau sah. Ina jenis kalau garai, kalau kau mana nanyu kau boleh isi kau sah. Aku boleh gerangkan tu. Number 42. Parcu, dekat mana asbuk tu sebenar? Kau kini rektor siapa? Kamu sahaja tinggal tak kwa Bruce kele yin kama nasi chuso mchukasita parcho kungu kukinele kine chani ya rasiti ene kama nananyun nego anam number 44 hii loo suka pisa kwa kama na susan nego anam number 9 na number 10 kwa hile hii wagen hawilu mai vasit anamine harasiti ene harasiti anamine u agiwira kana wenzetu wakibara ya lepumbiri helepumbiri nwa neba helepumbiri kuna ane ni nye ne governor nege loss na nyuna kwa number 44 kwenye muwae na tan kwenye number 4 kwa inuona ini harasiti ene yao chene nataki imutu ni kidi ringi ya bimani kumye mwaini mama angalechi mwa kama na nanyuru wei tinget kegure professor parchok Hillary ne piga bomet kukponge buch kule ije wei gitije kitu kama na neba kitu kama muni neba magitabi buch neba kitu kama magitabi magingen mange bometa mangelet yaani magingen gebendi imagine ko tokisire lo garawe chuta ko kisire chugo mangu lo chuta chuta ko wagi wai wara meza lo kele ga isi age ga solen age ba tu ye ta ge wali isi tul ke wali isi tu ko wai ga bi ke chachi ga be ke wali isi ka pa ko public service bos ko to ko shongon ko gi lazimi san bibi ke tu ye message te ko gi ko i message kuba siga asi ama taut ke gal solen gora ponga ji ta go lobara ga itu limba pa bilsa be bot koma mi ga idne a confused county confuso kette ga ter su ga kette hoy ta ndum lo gam kette ag ne bu nuli tiñi ngar gi hoy ta li ke go mase ne ta ko a ti lo gam ko lo mo chabo ke wa li ti twer ge mo Neba logo kyo cheki qualifyen cheki cher public service both in merit lakini mungu siasa nimache kwane abacha levi gabomet kasine we want to make sure this kbarchok agib logo minde go baga sige sege ni hoy kime go baga kim logo mak barchok chega atar gi mon imagine go alisti tabi che chega gi chugo sika si tira qualifyen ni jita ne bete maner bwana tinget Never disability. Negi nyor message. Kele nyoi baru eskoru. Haro mara kwa itbo met kumo miga ini. Hey, tese tane mbo man. Tese tane ini. Nechu tese tane ini. Nechu. Nechu okse mbo man. Nechu. Maitili wakuna. Famiga zine tese ta. Kwa higera ata counties. Higera muranga ngechabi siti ko. Oye ni oye mbara kwa kuchabati siti maigo. Kuko ya taat. Kwa hati hizi itini mami. Tuwa mgeleba chini mambaret. Yao seche mambaret. Tuwa mgeleba. Hoki ke stage. Kita fran. Hoki teche. Klasi takeng. Kwa teche ata counties. PP1. A PP2. Ako visi tap. Mwalimu. Aga intuku keche sani logo. Kuko ura niweri. Aki amu. Counties ala kwa hivyo 24 hours. Kitikila betus kwa hivyo Miche nyoru rongori. Miche nyoru ini chai agak maya murang aku nyor makan maya sekolah itu paman very amdabi very barcokwe mai gilia lo barcok gilia reno barcok lemu agar gua kapan asal aku barcok lekanya lil paman you anak gilia paman apa dia paman kalian paman ini lekanya saja sudah lepas kapan na kigo aina basu go sirbi kabarna aspiran kiblogom kigo aiko sirbi pabil zave spotu ngo chachi amus kana ke go listi ne babi kiga kidir ko lo bona no ger baro ko baro ko sagol mongi ko baro ko yakta cha baro no ke le stop go tare tu babo man go tare tu babo man go tare tagini gina ba jamu babo met kun again ko to ma jamu sabo man no gewal onge awal ko le lit Onge wal ko lelit masabe bo manni ko to mi barchok ago mi ago blogom masabe bo manni
9: Onge wal ne ba logo kyo ga logo ab logo kyo suka tani boman o tu no ger ga u disa la ke manna ko ger bo met ne to ke mo che boman ni che ma ku tu be chi che ma gi lo sa se chi ni gi re de sa ma ne boman ni ni ne ma mi ger chi ze ta li che ma mi tembe eit ko tu tu ko ta o ma mi fi hotel ko ma ga ne chi ta hotel wo ni be kamisa ki ga su tau no ko tinegen ma de ma to ko manager no ko gobi ga ja wala wala si si ak si yo ko wala wal he ko nam no mi wa ta wal ko ndo ngonyo ko nda pan ko al no mi ne so liya ki ga nyalil ya mo mani ki ga nyalil mo mani provesa magin ke ke lem ju pudo ta ko ra gari provosi se ko na ko ra magin na ot ke le ga ban hata kaun disweri ko ninyo ro gavana ko gavana karita serikali ko lumun hi bona minister ko nok tiyo isi hin goro tira iya ko lenin ni ko ge aitu goro project tiji ne buma goro pap opat pomet ko ni
2: Hongoi missing kocha entai ko shek kana mamut tinga ta gere ko gi ko nafas ne bak na mama Agere kachanga chebyo sokiga chutsoko ago changa gerta san. Enju kwago chutsoko tuguli koko gigo chi 45,000 ni. Ko bainko genik. Anane monor kego ni ngoke nik echega go ikredi. Ite gitugo to la ntuguli yoge nyoru. Kagi go ntike check 21 ago na vasco back na mama chegen. Ago enju kwago chutsoko ngoto mi mama ne go sele ke kage go ni ngoke nik ago to mi chutsoko. Hoye go magoni na fast. Chitana ga ngo chuta go to mugo sich. Yes.
3: Kuna tana kile jimu chutusoko ingi kune dalengi tunga ni status 74 ash Agopra jagine bagoi wana brusko gina tanangara rangabisa Ingi chutusoko mbetu tapane visikyo baraindo na tanangai ina ili itonuni kuhinji tagenge Na takutimisang na tanaka nyoru baraindo na tanangai Agile jimu chutusoko dalengi tunga ni star 274 hash
2: Star 274 hash Star 274
3: Yes
2: Chutunsoko atildige tita aga gimu onge lenjin Itilegi tutige tita age tika chisheko heng Chisheko heng mamane igosech agi nyoru na fast nengung Yes, agere rechina geti ya michutu soko Aga to michutu Geti ya michutu soko nguni gato michutu Agere gora yes, agere petri Keti ya michutu soko gato michutu Gagerte nsanga Kwa agere chine gango chutu soko Ena kina mama aga to mkosigi Gago che mkolisko ngeteno to mkosigi Kwa kiku ndike check 21 Ago 45,000 Eta kikuni ngoge ni chamba 45,000 Anagekuni rabishake Asibiti chechi ite kikot Iale na alagi ngoge ni Star 274 hash?
3: Yes, star 274 hash.
2: Star 274 chutun soko til diga tesibiti siki.
3: Mm-hmm.
2: Ye gita seta en coronet abrani. Star 274 hash?
3: Star 274 hash.
2: Ega sangne chofri mutai.
3: Chamge jita bendega ito.
10: Chamge Bruce, ak dinge.
2: Chamge chofri.
10: Ungoi misinge na vasi ni waro anyuru. Aabu gaundi po me gaban nago Professor Hillary Kimueno Parchok. Meoma cheyin. Bruce sama te vende buti jinna in si tiene ko magi na ta munin ki ga lenge zero or inne te ngera be ke bo te barcho yo no si tiene agi ger tangi ne mi ga mu de tangi ko bai je si a te te buti jan Bruce sa tinga ta por je ngan bawa lenge na sabi ga bo me at ke bagi zame ko go lenge tan sie te ben ga na ngale te tinera bi je ko mo na nende ko le on te ben ta na ne tindora bi je Amanya teben barjo. Yugi kinyo gerendi tuan age ger tangi ta kamureita agi mwai lega ne nyo yote che macho sin ne yai go complete age ate ko iman enyi se ka tangul. Ama teben barjo e bujeno ne tanono. Bai buje che gi bal dingwe je ne git ke bal ngun ya mungu mai inde lang asara kwendi ngo. Ago gi ngo ne gi ya contract en tangi ne tan yu kamureita wata project. Ama je mwai tu bujenda brother. Is bengar ne baje bo ne di woro lagin ne college jan thie wara kya etenen inye ya amunya ore ne ngete je bo tani ne beba bo simoni akya la je baga me kuwa o gi ga ma gi ni ni ga ile nyu ni eh ai ni ga go be ni sugun o go to ma go ta sta gi age tugun ma je ne je go me namba 44 man ne namba 44 ne yang semua ini, ama tebe gamana, ini jorwen yun, ini gamana. Ama tebe na ngalai jorwen pecho, mena mba po tupo mam, wagi pa menu kujitos dahe ngereu. Na juwa yue, jine. Kali amu hai tuku chito hu, awo ke rai yago leka chobo. Amu ne so zizi he, amu ne so burgu wano gen, ako mong gen.
2: Kongoi mising Jofri arap Mutai oye takikoshechon saito yang kule chok tinget oye maya kabisa soko agere maya soko lakini kama natiketishek tamanu tako mi tiketishek 11 agimua agele mama tule ngele kai chutu so agere kai kerta biki Andrew Denyon pik pokol chaka kerta sang teka tiam go chuta lakiche echembia akchaka angu nyorugien soko kutike lega kai chutu soko kongete na goto miyalki kagigoni nafasa akna mama tiketishek 11 chita go mi soko inyor chika gitok 45,000 anakialu ngoge ni gito ba etab ngoge ni star
11: 274 hash. Kongo tiki ileren mabaya gumati kumabnyo mabiga albat baga bisa endor tuwe tukul say ni kwer gimide teria tosiana nubesi kop logi tegal bar kapisa ole tutundi I geger ko gine le gai gai yakuni enemy good We turn our sare, go back to my Chicago, the Pauma, or get it. Nasare, Tagi, or Chase, and Dominica. What told me the budget of a barrette, but you don't go in the tea. I want to know that.

0: Kongoi mising boyot ab social allocation.
1: Mwae boyot kwa kwa mwa patet ab kibandet. Mwaje na mjane nso kwa chine ngechu tu.
0: Yes.
1: Sike kwa nina fast.
0: Well done, nabagab get, well done.
2: Kongoi mising kapsa inda tumon mele bruza. Kongoi inda trutian gogo nech inda tu dabrai ne. Igeri kapsa inda tumon kogo ega sanay anagusit. Ogir kapasa gavana ninyo nebo Nakuru kuyutam kumuwa ito natan inu limpale ilpanget yumuwa ito ugut mandago picho ontugul paga ugut kocha inyu tarap sang igir kapasa ila inyu kuni igir kapasa kumuana tam kimuwa iredio ne kusirike kapasa ogin ugut igir ngerangen ngune kuni igir tunja change chikogo ya ogis inu le Ijeru kuno kusuk mandaga pesa governor nyon komiten namba isho komiten top 10 negeri kapsa ile ogoten budget execution into that kapsa in the bruise ijeru kugo banka kapsa gumye negeri kuno nile budget nebo Nakuru kugo kiranken kon number 3 governor nyon sekai komiten nyon tege ijeru kugo to feeding program en kete bertam Nakuru Nikongo nyo feeding program, kumo feeding program kityo. Konyo kupota empowerment. Amusu gule tagatugul enyu, kugu ngomita njita, ne chule uje. Ngomita nguna wanitet kapsa atumana, kuga ako su empowerment kaunte. So nguna kime ten ECDs, kugine ten pike gisruwe gavana, en kaunte nabo Nakuru. Amebu gata ngile gile ele suko lepasu gule, anane. Ngule nne gule pa na kaunte pichotaga, enze utaga, kogerge ita swafanye kase na alatu gule, meeting county nevoing igir kunon engale chopa health entu tag ku community health volunteers entu ku gong ku gochi in chp sichutaga ku ga gelban kapza county nevo Nakuru ki gochi materials ku ye level 1 nevo se tarle ti chu jona taga igir ku ga ki gochi nei materials tu kul so nigir ku te le ito kapza enu ku su kumana kapza ku mie ku bendi kapza gori enu ku ate ga si che kapza ku mie in the chief community negeri kapsa ile level 1 nebo sepetale kupichota sike pwankuno level 2 kunit ko dispenser nyo nebo kapke negeri kapsa ile ugutoin kukugi itu machine nebo tuberculosis kuga mchi kuo ulenkuwa ne in the sub county hospital kunitu to sepetale ino teta enyu kuna non kwa kurok mmite nukuna 95% outpatient nuko nkuro kuna ne teta outpatient kapsa kunyu kutore techeche tugul nekange pe kuna ne taga kumye Ako ni itu tanya, ko sahaja sistem ini ternyata ke, kisah kulikan juga tiga pesa. Mager ke kunoan sekitar lese galak ke, ke naro kunoan jadi tetta ke lenti nu kuteng galak apsya, entau taga, ko mamu cibi si niom makiat ni tenem, kerja kunoan lelaki ente tole guruan eh, entu kisah kulikan nenai agi bayi si apsya, entau taga, negir kapsai leser galita account nembawa Nakuru, ko mitem barang, negir kunoan negir tuun jecang, ko sekitar lini nampol level 4 hospital le, nang kaje tejeng tepe bertap kure. So inut, kami cakap mahu cik cakap ruangnya juga pasar absiden eh, negit kure so inut tiada ke, in kure tak absiden eh, ni kami kau kira guna ane tet level first tu le, ni mungkin ni ane tu, kau mungkin lom guna ane, kau mua ya cik guna ane nak guna ruang lom pilih sekeh mua, cawan aku tu kita aku, aku kan kau kaje tet guna ane tu, kau kini tu pakai kapros eh, ni on negir kapsai nak kurkont, kau kan kanat kau mien kabisa eng kandoisetab governor Susan Kihika nebo deputy governor.

0: Anna David Cornes. Igerum kunu gani gir paishonu ke chang ente deber tamna kur konte ko ga banka na kumye ka pesa o gut gir president go e ki aga tukul kinyu ke e na kur amun gut komi tan ka banna ka pesa ne gi go tonun as president o gi gir ku tele ga pesa en ki aga tukul ko minyo nbo na kur en ki tabuta ka na tiege kur ge ta oin ko ite tamna sisi kul no we ki ge tu ki ya bu to ku go bor ge gi lo bisto inde so de gir kunu ne ga banna ke marati ta in sugurgilen kunon anaki kai kasi itu kugi momi amune sugaye yita governors jo uchot yongir ton nai nai lagit do witness no so paison ke go gigir esusan ko momi ten gavana ne girogen do en kigitnde ginu tiambo go kigitnde ili lagin go komi ten gondo se tapza ni go film bi go kun pa susan ne gir kap saile en yu ke mo en ne gel tu tam amma cho lo ngut tu ate so kap sa tumun opus en ke te chenyon ba ta chasam kubai banji ni lo bunde ita tu tak pe zain go tu gun tiburan an well done and cap ke
1: kungu ni go well done and cap ke ka spo ya chibu chibu
2: jam ke tu sa go tu tam zo a go to kala zo sa na tip top ki ga pala tu tam pa mamu a pre tengo ra no la ga na zo sa na e me guru tu tam a go ki tu ra le president tu tam ambi chala like, want out governors out akwalak out no naga tujo brus agi mo naga tujo brus so gongwe ke ibungale gi igenale jubo gaunti jubo governors governors chikugi go tare moni we ige property jubo kwana na ngogame itarga bza special ni bobo gericho ikom gericho ni agwo go burendant So, ngalaju tuguli, ugi ge ge wajir tukisechu wei. Legi minzoko tukisechu kabisa. Arate ebe ni virus, today, ge ngalali today, outstanding loan je mita mba omani, ywa contractors, kwa hili wabi tupai mit pilione na taglata. Yani gingo nami, kwenye kwa gasi itake, kwa gasi, ngalega afteki minangu, nondama nangu ugiso, kusaru jini nomba, kusaru reste. Nangu nyo kusaru. Kipchamba. Kukua puwate, kwa kia ngindaka ineto Bruno, nani Bruce. Wagi angin dah ini nampak ini, untuk makin dah ini tak nani kita boleh berah, kerjaan pasti di muka aku ni. Wagi aja bawa kerja, wagi wajib jual man, kungu nana wajib aku wasit tegu kerja, aku makin dah le 24 hour, ni kuingi je, so beri aku bawa lagi. Matotong, oh iku bi, tegi bayi je nak ura pasti, ni bayi je aku baca aje, tegi kisah, so kungu nana berah garam parcuh. Egara ara ni bageri cho. Egara na cho. Ya ni mami loka itake ni gingitu. Ngeli tukara ara na mumu shara cha chwa. Ni warache gisiru mera. Kucho anita mera. So ugi na vwate. Panda president state house. Ugi yeo mwai prus. Lagi ya pekitu ura nipai. Kupro nuro nitegi wa muti. Kucho lagi. Ugi ta uli anaga ule mezi iti. Iti nongo pekara ugi gito atini wale egara ara ni. Ale muati ni tatu name. Muati ni nga pesa. So ngale malezo viki matuto wange baisho. Amma jadi segi rumah sih, mau mungkin orang lain nanggil ya, anak puan ni segi gigi rumah gue ure. Agama kita mana gigi mesti tu state house. Arai, bagi ribet di ingat gue, bagi ribet kita nak betul tak? Kita mesti sabar aje, terus kita sabar aja. Puan itu, gerob cicu, orang itu gerob cicu. Amma mungkin gigi cicu. Aku presiden aja cicu. Agaknya cie aku tanya lagi, orang ribet ni suka orang lain. Kalau lain ini, jadi perasaan tu cuma kalau kat letak kurang tiada tawar. Kutuk kayak asin ni tu nak geli banji. Cuma lu me, kalau macam mumu dia gitu jadi apa ngarai lah. Kerop sini lu betul macam gila wigi. Και βάλουμε, γιατί πήγα τα γιάτα νόου βρούς. Πήγε μια τάτο. Αγγελο που κούμε γλάσσο, γλάω γλάω γερό πια. Κοτσι τσόμα από εκεί. Να λέει τσουβό και πήρα ρίγ. Σου τσάμ κάνει μανταμάνα. Κοτέγερη μανταμάνα, ναι, ναι, και ο βαρκίνη ψηφίσει είναι παραήλα. Και ήταν το αραήλα. Δήμο είχε μια τάνο, και ήταν προπτήρα της. Κουκιά μου τσιπιτσό όταν βγω του γιόκ πιτσού. Μέγερ λεγητούν ο μανταμάνο. Λαγίνε να μου ατσιτσό μομάτσι. Μομάτσι. Μάτσι και το κουμπάρε εγώ λεμού τον πόγαλε. Χαρουγό εγώ με το γολεμού τον τάμανε. Ζουν κουσάνι ναι, ουι. Ούτε αν ζούγονται μαρίντε. Γιάννη μου μόγει είναι κύπη τσιτσόγες. Ακόμα ναι είμαι. Κόμμα εσύ τα έλεγα ναι. Α μου γιώ έλεγα με το. Λαγή ναι. Θέλω έλεγε να πιτσου και γανά πιτσου και γανά πιτσου και γανά πιτσου. Κόμμα ματώ με και γανά πι. Κόμμα ματίνα και γοτώ με και βαίσιο να γελίπου τάμα. Λίπου μου. Λίπου μου τάγει. Λίγο γιώτα και μία τάν. Κι αμή βαίσια υπρούς. Άνω τελίτας. Κόμπερου ζήμε έτσι κολέγα άκυρ που κατσούπι. Α, εγώ τσόμω από τις λίτας, εγώ είχα γνέτη, εγώ το πιήν, εγώ το πιήν και το έγαλε. Εγώ μάγα καλά λέει νους, εγώ λέει κατσούπιν καμιστά, εγώ λέω γαγα, γαγα, εγώ λέει, εγώ και μία γάνω, μα γάνω. Εγώ ακούω έτσι, έλεγω τάμα, μα τι έγω λίπο μου. Για να πλεπέτσω όνε καμιστά, εγώ σε, εγώ λέει κατσούπιν καμιστά, έτσι καλά τσιπούς. Εγώ ατέβει, ουι, ανά μου τσό, ένιμα, έλεγα με τσό. Εγώ λέει, εγώ λέει, I can go anywhere, like I'm at all. Like in Kelly, thanks for my job. Contel and take a man of my mood to any very tough to register. I'm living up to for a man at a time, you know, who was it very? Who am I? You need to get to stag in my pool. Wangal Ray, Meto Bruce, don't get to any people is out of my Bruce.
1: Yes.
2: Wangal Ray, meet my name.
1: Mayara,
2: who get together as a buy and pay bony to do. A one my Amuja Mandara.
1: En kasarta agetugul. Yes, labati kasarta. Iye nafas ne miso kogone git ne bomwisho en star 274. Ago agere kogigo 20,000. Kagisir gele mbusi 20,000 ticket check 31. Ago pachi agetugul. Nego ichu tusoko en programs tool. Nenyo ne boshila, ne bocho si, ne bofanso, ne bowebstar, ne boterer. Ago mesi kigin. Ngo jingile go ichu tusoko kapsa mesi kigin. Ichu tusoko ngengwa loli en nguni. Tilika titko gebele star 274, tika check 31. Agi tilichitu gul tika tit agenge. Agere Alfin, Alfin Bongesi, Alfin 509, Bongesi Alfin 263, Shatrak Korir. Ago agere chitane giguren Miriam Cheruyot kanyo 753 agne. Chona go ponas en bichongo chuti. Agere chitane guren Simon Langat kai gerten sang ga kiya nyorugi en soko etna hagerege chutu soko inyoru tokens number 43 chutun soko sibiti sikim en koroneta brani chutun soko tildiga titko gebre star 274 ash agi nyor chige 20,000 agi dilujo chitu ldiga titagen ga genge tiket titagenge asibiti sikki motige tyoeng star 274 chutun soko asibiti sikki yegit setai ega sese nebo siwa
0: jamke bruce akti monu mone
1: jamke
0: tas kongui bruce akti monu ngane akti koi bo mure jo sokapi ti ngana le gi kwen e kaudi ti doge te akti monu bruce abu ati ale gi tunen ke te sieta ta ja fam kongi te ona tul rat ni le bo ta sa mu ngale koi bu chu koror ne kap sa ba me do lu ngui amwa kwen koi bu ko lu ngana ma tungu mure jo lagi ni bowling Engkau nyoko di nanyu koko di nebo wati disu nota ge sama na nanyu koko tu moja. Nego mi tebre si de nigbe duta ba mut kapasa agame to leji lagok chok tukul jowuri ge tap kalenji tukogi ma ngwa mut engkar tsu ko olenyo rtsu tau ame to leji kongkoi kapasa leji congratulations agama kine ni
3: atiame da makine mi agna berde na mo ngala president ni betuta mo bon ngale ci goro ner ngapa sa en ground ni ngane ko sin kisu ago ko ma ko mo ti twa twa sa ngala napke ta ago ngala napke ta en ga president ni ngane ti min gam sama ya rabru to mu to ngo tor tin ga ni ta ko put ne ngapa sa amu ko le bi tukul do tam ngapa sa amu le bi tukul do tam goran go to mo ja kung mo ni ngane mo re ju ngapa sa ame da le ju kong ko ka bana ne ngo ko to mo ko tem bo yon no ngapa sa jele le mo mu ko isu ni ke ta ngapa sa gura ne ko ko ka bana ke le ngapa sa kutogu ingone ko bi kapsa amun ganyo timuna prus emon gege lege mege bar apus na te tang yen wogi kun ganyo man kapsa aku gagaro ne kapsa ko je le le mane kapsa ko utar pating e ko ngale kapsa tali sing ko de jare ko sing isu ganyo de tali ta si wale level 5 ne gitin ki wayu a me de le ga bana ko ngoi amu level 5 no kapsa man ko le te ta le gite to ngu no gite te tali to umre chu Negeri Roman kata saya, kau engkau ke lebay man gunung uangnya tergali teman kata. Negeri agurane negeri kejauhan tergali kata. Kau engkau nama ini jadi lembu no go kisah go teman tak go sebutan ini nanti. Negeri Roman kata saya tak jawab nanti lembu no negu ini go sebutan ini nanti. Negeri kungu amit agen jawab nanti unit. Kungu ini unit presiden. Kami di tor to itu kau sebutan itu arsio. Namu sebutan itu arsio. Mugi wajib. Kungu ini baru pengajaran presiden. Mugi ingat kau kau mungkin presiden kepada kaki. Kira lagi ni. Kuna kama sana basi wa gini wenye urbo ishi kapsa nisi wa ya wanaziaka ati wale zi presidenu ni amtama ya arabu uta kibendi kune mne guni ya guni akuwa mani guna uta arabu uta wile mite medali zikungwe kapa na kapsa muu sekitali itame walfaya porno uta akwa sekitali ino wani kwa nikaundi iskaribu somo awitra medali zi presiden ale zi presiden aka kama nane nina kungwe ino uta kapsa awe kama sana ba moiso jitme moiso ene mite yu nangika teta kina bantako yugenda 301 million lakini mreju tira 301 million jadi mua man kele kia kinda moipi kube tuwane 301 million pika kinda otaman tuku kia kita mreju ya kita ya tina yengu le kurocho ka yengu le chengi kibe tweeti le yi 301 million naman chuta man kapsa nime jato amua jibi chok chiko poko onde nebo zengi cha anam biri ya apkura tiba ime ta apkenya yogi kwe jito koma tato anam jita naka kapana ugo jikwe kenata amungo ugo jikwe kenata yi ngone kwe obasai kenata ngone kwe obasai tamu Irongku no teriak atau tanpa mil jadi tu kundang ini karena tanpa wajib tunggu no karena tak ketagih itu tunggu no lagi ni ngan ni tu bi mami ti kau yang tu yang tunggu no lebih cerah tapi ni abe rapi rapi ni abe metap kena teriak atau tanpa mil jadi tu kau yang kasih no tapi yang mereka ni jadi limbung kau yang mu kau no kata saya tak kau jadi limbung atau tunggu no abe kau macam ni bagi sih kita tali tak bagi sih kita tak kau jadi sih aku no tak kau kau untuk apa main sih kau macam ni betul aku no tu Anu yang lekap orang tenue, ko orang tenue kita apa? Orang tenue kita apa? Inguron ini orang ini, nunggu kita ini orang tenue, inguron negara orang kita apa? Kungko anu ane kita apa? Kau semua jaga mana ni orang itu? Aguran ane kira ane aje tuta inguron ane posing kisu, mungkin ada di tangan. Kung lekap Finland, boleh kita mana? Kung lekap Finland ni, kami tu orang ini. Siap sih dengan aje Finland, kung inguron ane orang posing kisu. Kuni kau aje makar ikimun, agus ya, ingat kung orang aja kita semua gemuai gemuai kau lekap dia negara mana kau tega, lagi kung kau tega kapa mana ni orang itu? Kami ini lebih negara negara jadi tak apa nak apa mandang ini jadi sangat tak kiman tak wajar sih nata agak begitu apa nak ini dah tak ini jemu kungku nak kalau ada ini tak ini kita wajib makar ini kima wajib ini jadi dia kata tu namun kita pun tu jadi ini kita betul hari itu makar ini kerja kuma kami tak mahu jadi kita nak tak kungku pergi makar ini jadi lagi ni jadi kerja aku lagi ni mahu ini jadi sih lagi betul hari ini kerja winna lagi mahu ini jadi ini jadi orang nak pasi sih jadi dia aku mandang atau sepuluh tu cuma kami dah lakukan kerja saya rapi itu
1: Ongoi missing. T-taps. Siwa. Sese. Uye kaka mwono. Lenchi mitena fahas. Pongesi. And bichu kwa chute. Agonyor. Chika etika. Chego David. Kibiagon. Kanyori. Esther. Langat. Kanyori. Veronica. Tunawe. Kanyori. Tika tit. Agonyor. Chike. Rabishe. Choni. Toge. 20. That was a ni. Tako miti kate ishek. 20 ata. Agere tako miti kate ishek. 25. Kwa ikslo. Kabisa. Tika jishek. Komanda. Eni royu. Amache kito gen. 4 minutes. Chine. Igi lege. Kabisa. Agi itildiga. Tita genge. Agotom. Inyoru gien. Soko. Enat. Kai tugul. Ichu tu soko en guni. Senior chike 20,000 ibanga ngai ginde una mbesa ichochu chuto mbesa direct ibanga ngai gasirge lembuse atlidike tit agenge chitu gul go gabri star 274 imagine ngai ngai gicho en kwenu tap 20 at 30 shilling aginyoru 20,000 ibanga ngai star 274 chitun soko atlidike tit cbt siki ye gita seta en karoneta abrani egas poyot arab chiriot wesley
4: jam ngai bro
1: Akono.
4: Tengke. Imu abiga gupka gupki salgaan ni jini makono. Lungo berci mak agu berci lakwe. wangin su ke wasta inu ona wasta ni nyu boro magi kwa gari ni ge ge kita ba koiti ana murgoran ko ga ge tumun tayari age le ge jengari ta ge oskuru mu ke wugo bru ke wugo tinget aga lakki ga taman en de tumun tari kita mana sogol ko to cho ena ga ta sogol ai ni bara go peji ke bara tim no tim bara go ke ju ne Koga oi tukuri ndi tinguni nego yo jago liel bangu kai huyo ndi liel yen ntang alage ni ame kumbo gibore diga tega kalege nyuginya tuita lega me tuginyo brus tinge iyo le boishe gionga ise te kumbo gibore uso munyo so nguni ne omi kumonge inge ni le nguni waga tai bi tukul wagerge tinguni kumonge na inda tungu borwonis 90 Mara asal jito misenge nyuagage, kumara kutungu maait kuri nyungura bitunot. Mara tu maait kei wada nega torita na lengari. Kumara abarage ngu niyae misenge kutungu nambuwa nota wada kumigu ure nyu. Ogele tu uchu otinge togero brus. Nge ngalal agegele. Ako kake it kora stage kora nema loo agi wocham gemi. Wocham gelele ino itayo no chorwet kora. Ino e chorwet yoli tinye tabu. Ino e chorwet yongo riyobe sita sita chagari kwa uki chuchu inga kichor gari uguni kukuru mkasi so kundi kwa leo ngap kako teka imit machang betusechu kwa itama naksogo kwa itama naksogo baas umagitua ingegeri kwa kako naam siya sanne wako eni time nguni ngeri kwa uti sichu nguni kengala kumagige mua okino u magige mua magawa kachonga lolo tkocha inyo chombaka panabarichuke mbomet Mari orang sini ke muka muka orang oh teri kuma congga muka leh pilih tu, ayah ibu ibu kau masuk ke lagar ab sang kuma nongga kau macam ciri, itu dibawa sendiri tu, ini ibu kau timoja, kau kisah sang kau timoja, kicu orang nenyung cici ibu kau ngeteng jemuli baga bara mui kasar gue kiroi, lagi nunggu nunggu mata agas kau timoja mata ke ngalal kora, lagi nunggu mua ngal sayi, gamong kita kalau ngomai tu guru nyune A19 rata, so kau nunggu mua galio. Tugu chukonge ngala, onge ngala linyi, ongi waruru ntugu, tugu longe teje me, onge mwaitoi ngalegu uwe uu. Lakini wakati netinye shita tingete, netinye shita, Bruce, kuka sarta, neno ilo, oh, kachicho uwe nyujichi, tutap nange wita tege dimi, hagi mye chichika plane, utulugu ngunambuani, kunuga inyo mbaishie neteni. Kukuruko wekse wara undiata hani, utulugu iteki inyo ngora gile, oh, oh, eh. Ah, nanti kita buat apa sih orang bantuan tu? Agar cecang, agar ngalal, agar oh tinggal ngalal itu boleh saya boleh kembali sana agak aman deh. Walau mutan yang gantang guni, ke ngalor li canggung mui agak sedih. Nampak boleh ni mago ni agak sedih. Kau cengah mutan yang orang boleh hilang jalan ni. Kau ni kita ni lit, kau ni kita ni lit ni biji mana tak? Kau ni kita ni lit ni biji mana boy? Kau ni kita buat missing agak ngalal. Kuma baru nanti yang lekik, oh tukut kogamu agen keran le, mau guni kau sih, kau ni cuni tu, ranking member, mau baru usah muno, apa dia kau bapu? Eh, jom ni aku baca koran ini, kongkai missing, thank you very much.
1: Kongkai missing. Alright, eh, yeah, amat ini nam John and so kau gitu, gini sama orang ini sih bu Patrick.
5: Tamgai bro, acting gai.
1: Tamgai Patrick.
5: Nenai banyak kebunar sewaan, wen. Kemudian jauh ramu jat kelamai geris matam. Nanti, bungai. Yang ke hospital, kesus ini gorok segi rutup. Anak nasi sini gorok, engkau mana nanyu sarut. Angin tinggungai, panco gorok neta. Awal seru ecu runuk jauh. Tahun ni ya boleh met kau bungai, awal seru arah itu pulpet kau apa mak bungai. Warna kau kira hotel lenta orang ini jisih cawan cangkuk bungai seru ada awal seru bi. Gongoi sendiri nak buat sebuah cip kor ini, buat kat minister tafik. Amau gongoi, kau cek gogi bici mi town, mi team ke mua gongoi. Gaitir gogi bici i gobur en town kau ni. Jaga town ke naya ke lagi mi gomi e sendiri, mah gongoi. Tapi nombor, nombor tu gara. Kau yang gaitir sebuah cipta nombor fifty six ya, aku di tawarin ni. E six. Harai kapan? Nago ke lene aku ke. Pa wana nago ke nyanyi cawal lag. Mau aku jawara nona. Ara kakak kakak istri nemu ni namun ni, foy ya aku metor itu. Kute kau ni kau sebagai tu nona, nabo 2 million, kau gugil lagi. Lagi ni misalnya tu sih sih ya, agi kau nafah meni sih bapa mana ten pensiun ni pun, orang tar nafas nabo bikin lagi.
6: kotanget tuna non en gaa amun kabe kenyisiek chebo kasit tuwai biashara chechik kongoi nda en kamana nyan kakimwa ne komekomi power nebo governor tom gaa mongen ot peteretab omet ole lianat amun tam kerutyin karit mongen karitab omet kora karit neyoche kobunote governor nebo county karit nongen ko nekikikoi obonyo netom kai kewis itun ko katanye karit obonyo wei prado nekitak blue nekibo bomet kabisa amokiwekwe akoi ra karit nekikiole rabisiek chok biikab bomet tun ko katobonyo kondo nekikotun Joyce katanai karit bakara nekibo governor tom oker koto kikial ake en county ni karitab county government tomo ager ine kimnotet neu nan kamwa kocha ne ngoit ine kele kelele nenonyone kabana ostenge nako nyase koreku en envelopes bore ikere akakabanan ana ibore iker koreku double cabin ibore akakabanan mekomi pawa ngecherani kibosok pawa nebo ngecheretab gavana o kingobosok pawa nebo ngecheretab gavana en bomet kobosok koboto boisionik that is why transferring the problem to a problem ibwa mi orioindet eni nekitom kai kekere nekinyone nekibunu Garissa kenyokikoaen konom barabaro koyai kwongit any tuguk chetom kekere oin kora kitransfereni problem kenome nekibore kimeto nekita rabisiekab wall bank en wata kisipto kwapan transferring a problem shida nemi bomani koba kwongit kisiptoi shida ana istoi shida makisipto tabu igere nganam siyo neu nangoba beko neu kimetone akisipte kwapat kokesipte shida inam yaro nekomiten barabara orioindet nenikere anyiman ilelen alen orioindet ni anyiman koroisi ko chito nekararan any mamae lembeita oriaek lakini chito ne kitransfara shida kongete rot akoi apan akoi wota kora bomani ko ui kasit ui kasit makiwire gavana amun makimwache lakini king'ololen boisionik mamii enye mamii wei Bruce makiiton amakilele kele sikolia biikab omet okosu mamii gavana kokokikoi nabas kwai lakini tomo mongen ngotko CEO ak CCs chekabar gavana miten any MCAs weri woi nibwat mi nesereti kosir yu kitom kelewen ako tom any kwo gaa yaka nebo kapsimotoritolale matitesom ng'echeret kaiumian yon kariwe ibeitar tuguk chekoibu iyeteste chekitinye en taa ko kayaitchu ko nichu alak MCAs kokeny tabu mamuche kotelelchi bomet mosirtoo bilit ot agenge ininyoru kosereti anai kakibakan karit en oret ibore kobokeni karit ilole mi nekonye kor ibore iker kele botokcherken nemi mwanik shame on you ami akuna bomani ko bomet any iman menome MCA we menome CC we menome CO we mamite kaikai agenge any mi any agenge CO we motom any ane kaikai wei mi health kaikai wei nikibore felgip kaikai kabisa mong'olok wei kotorotiniwe lokisa tor kerutin wei kaikai anat kobetyo beek yomokobeek imeto kotor kwendi watabusa nebo county kor ikere kokulchin tangit bee ana bokebire en lekemet kaikai wei niton wei kabisa kaikai nibo health kaikai en chu tugul okamosololomun kaikai kotorotini kimut chito en yu sipitali ngorie pikipiki ako en labate kotor wei kerote tor iite kakirotyi bandechit kokerutyi kerichek kokwatyet akot komong kaikai nito kanyoru kimnotet kikoi tuguk cheboisien ko kakaikai nito ot en siretab biik kokosir takitariek chechang kaikai nito lakini chu alak ngotoret jehova bomani Bruce matinyon gaa nguni wei kany korok kelewenise sinyone aga kongoi
1: kongoi mising Patrick oye miten nafas nekaran en soko ako kakikon kakisir kele solar 70,000 ako kikochi nafas akichek boisiek anan ko murenik ako kikochok tiketisiek sokol kichoki ako tingele tom kai inyoru kii kekoni 70,000 anan ko timoche solait keibu solait ne complete netinye kia kila kitu yekibirun simet kotokesikchi tiketit nekakonin keita kekoni 70,000 anan keibun solar nebo 70,000 netinye petrit tinye confatas tinye wainik ako tinye taisiek Til ketika di Shagoeng, nafas kubo boi Shagana murenin ki chagen, entangi go Shek Angwan, 4 minutes, til ketika di Shagoeng, *448#*448#448, chutun soko, agi til ketika di Shagoeng, *448#*448, chutun soko, til ketika di Tisibiti Siki, yegiti seta, *448#*448, chutun soko, til ketika di Tisibiti Siki. It's a ta en coronet abrani. Tiga ti shek oeng in your chiniga 70,000. Navas kobo boy shek anagomurenik. Tangle go each to soko gila agomesi kini konengu navas. You get tiga ti shek oeng. *448#*448#. Andrew Langat. Andrew Langat pongesi. Agere genyoru tokens 578 shilling. Agere Julius Chiruyot, Kenyuru 240, Chawanago tokens. Agere Miga, Kagiger Ten Sang. Agere Joseph, Kagiger Ten Sang. Agere Arnold, Oginye Kagiger Ten Sang. Pichon, Kagiger Ten Sang, Uchego, Gonyor Chige. Ago Agere Chitanegurin Entry. Kanyur 691, Che tokens. Mami Tigatinagago, Manadu was 70,000, and Agonabosola. Chuturso, Gotigat Chego Sogol, *448#*448#. Agona Basco Bomurinik, and a boy Shaggy Chagan. P. What, Tengaliet, P. What?
7: Yes. Okay, I'm saying I'm not Bruce.
1: I'm okay.
7: Okay, in the beginning. But I tell me, I'm saying, number one, come on, Italy, who get or the man and a money. Okay, because I am go, get or the money. Who get out the living target, Jimmy, who will live target you to blow. I'm going on and about Italy. He looks like a two hundred time radio. Who get or for you, you are in the money. We don't got it. No, I let you give it. No, don't let me go. Monk, no, let.
1: Ongoi mising, ongoi mising biwa toye tiga chek chekaman da tiga chekangman ak tiga chek muchelen dago nengung nye chi na ingile kiri chutu soko agotum ga isi gi imagine ge boishen gwenu tab 20 agi nyor chike agere wike changi pik cha chango galo mache rabishek seko bangange en tiga chek onangman kamunga gole rabishek age tugul so gyo kin 70,000 ko bangange kwal so light ago labaito lombo nyumbani tildiga titagi tildiga tiskichok oeng asubiti siki ago na vasko bo boishek ana mure negi choki chek en tangile tum ga nyuru gi en soko nengung na vas star 448 ash 4 minutes ngomechu tu soko anani chutu koga geger me gomina fas eita goma ratiga tishechon mutu anagoma madagegere soko nebo sola en tagigo shek mu chemite tai speaker pen speaker jamke speaker
8: kongo yue kapesa ena fas ene goro nyure katuwa tinget Aki katua ni mpik tukul chika angalolta. Kwei mbana bruz. Ukiwa mbwa mwari nyu mbana bruz. Netup chapa mwari nyu nova amango enda karuta.
1: Pole, pole.
8: Warungi tindara ambe. Warungi tindara ambe. Iguren sepocho karabi. So in. Amuwa mwuchef kende tukula kane. Ale ini mwuchyo. Kunde bucin, nah nama gungguh nama muna fase negara yang kita nyuru. Iki adresa ni suci tinggi je je graya. Gun ni, ngaji lagi rangan kawan naya. Kau kawan naya keluar korwacin tiga kasih tisu kuliban. Sama nangim debarak kamu kawan sias. Gemu ager lemba misteng kasih negi gua kawan na, lemba itu kau kawan na sudah kini. Apa sahaja yang aku capar dengan ini, aku sahaja. Yang yang aman ibar tuan. Tiada wakil yang setien. Mati ibar susan, agi baga ibar cuk. Tar tuan. Nana munga mana juga tinggal itu kulitju. Kalau saya nak bawa nara kain itu, kita ingat mi. Kau nara abzah ni lagi, nabi kita uti nara kain ni, awak ngalalang orang nak kuru. Kita akan cakap tak boleh minta kami hendut tu mana alegoria hendut tu, aku cerita nampai ya. Kangnya tin, kawan nana tin dah entuk guru Susan kira. Orang negi cakap Susan negi kira lagi tilen tizer. Kau kau kira tin ni muncang anggo last of last week, kecap orang taman negi mung, en lagu guru entiap kul. Orang nana tunggu ni now apa tetik road, mabun nafsi orang negi cakap gavana. Number two, the Vitali Tabgab can make it in the 2 million shillings. Tom Gago is talking Nusu, the Matana Negi of the 2015. Tom Gagaya, Tom Gago Tabo. Nangala was a Vitali, Nitavara Javioso, but Lavazar can say Tivan Logo. And one as everyone as the other Javioso. Like in the Mojo gives him Tabel and was right, Amuma Migarichi. And now more kids go in the U. Mama Gengi, Amua go in the U. Etia negi hinda murabi nis etia tab kab kirembu kelanda trigo. Kau tunggu mujang ya lagi rongen nyoto. Lagi negi tunggu ada tawara mujang ya jota ku mata ke cabe ti. Orang nengi ten trigo. Kau lapis aku tu yang negi cabe ambil no endi saita. Kau patut sih mabu nasi etia mabu tazo orang nato. Orang nengi ten kab ten buku kau kabin kiro. Kau mabu nasi orang nato. Aku orang tab gaman. Kini kita negi Ya, boleh dia tenan nak apa na? Cari kerja ke tempat ni. Jom kita nak pergi dengan bicu. Pas kita alih nak kita jangan balik level dua. Eno lilo, lima kuri dua. Jom no one project ni ikut cari orang ageng. Lagi nunggu orang nak ageng. Kau mahu kerja ni kau kau begini je gelau. Can you imagine? Aku the largest Ravi ni cebu anak nak kuru county. Is more than 22 billion every year. Time ni saya nak nilai ni saya angkang kau sini ngata cegi ikut. Rabi nunggu jemuan anak nak kuru, pengen kah Rabi ngejemuan di bawah 15 years, only for 5 years. So amaja tu yang bercucu, gara si betal ni, lenguruan ni, ibu marang gitu, neto tita siot pe, pengen kah dia tu orang kau macam itu ni kasih nahu, lepas tiar gari jangan, ay, kiki nama nu, najemuan ni ketindai, kemana jemuan ni ketindai sih dah, aku macam dia biasa. Kau ni jadi dong ke sabotan nama William?
9: kima nebo William mana ninyo piki tane sasa kole zika birchi kura William anatoma tiki wanyo kicho kebir kura kebirchi William kiti enge kukoyat ne mucha kore mlete njeriwa zane ako kura isha tute chata chikima chepa kukwe lakini kiste njeriwa zane enge chere siko sab kuron mami meko se lakwane kikibire kuron mami ona ke tata ambilen mami ona dereba encounti mami o tiep chupo ay etu nemi
1: Ongoi speaker, how much you want John and so con about 448 Mati to get it to Young and Oli. A Gasagan Gansola, John Ruto Councillor. Councillor John Ruto.
10: Jamge,
1: Bruce. Jamge, Councillor.
10: Kongo kan saya nara hari ini buat make asyik ni kejadian yang lagi counties. Counties ko, ko macam mana oleh orang yang lagi malah oleh presiden yang lagi ke Singapura, ko macam ni lenggai baca tengah jaga marandi. Kalau sekarang ni beriano, dia tin counties ko nam, anda ni oleh counties apa bangkan tu ku, apa ayat ni, apa terpakai ni asyik kan tu ku yang dia ni cerara. Kita kan dengan jambu iman lebih baik mana yang kau diisi. Kan di deal seribu testa seribu orang kontrak tak kau kita orang sih jangan nyusut tu ni. Tiada apa cek. Ada testa amu mungkin kau itu kan dah tak tahu nanti dia orang yang macam kita orang ini kalau marah dia ada dia suku ni sih. Kau ni kau itu dia dah kau tuh kau jangan ramai sih. Tapi sejak dia tu mungkin kau itu ada yang dah itu bukan. Hitungin dulu, asal bi ke niye. Amu umian ni kerana anda tamu mata orang ke abigi, kibo budja abigi. Kita kata ni orang toga undis, kau yang nak bikin jang walgari niye, kualian. Jadi kita kata ni kau niye sabi. Aku mana nak jolta ageng, mami dia kata ni kau kau sabi ni. Ibu sabi saya tu kau cikaga asyik terus en aja dulu zaman ni. Amu dia orang kerana bayi tini ke niye terus, kau nak niye ageng. Mungkin ada lagi lagi tu, asal kita kata gugur saruno, ada lagi gugur yang dia boleh. Itar ini negara orang, aku nak kau kat timbat ni, kau ni boleh cari ni boleh Asia. Negara ini ni ada negara ini boleh kita orang tengah Rusia kalau kita kau si, ini lo boleh. Ini boleh teh, di cuma boleh teh dengan negara Asia. Kau ni dan ini harus kira ni orang orang ni setelah ini ketum gawal, ini tu kasih tu. Igera dile to epi ki gawa landu mo ko to gawa jute amu tae go ni lagi go mo sue galak o tebor te me ga ligi to ko mo go do galba mo lio nen anto ba ke mo gi de galba ko ni go puto gara sai no te gere ndi ge ge ba sata ga ora lu go gi oi mo ga na le to no ko ndi si ango ko mo gi ge wa ge nge me ti te me ago uto mo la le na bu go ko mo gi ba anga Kau kau buat apa? Kalau kau polis, aku mah bawa mereka tu. Tunggu kau mandi, elok dah tunggu. Aku ni ger, kau mau ke mana? Kau mana sih juga tak ini? Aku suka mana sih? Kau tu betul betul sih rezeki orang loki. Kau mungkin kau polis. Kau kau mana barat? Ini kerana sih lawak tunggu. Kau mana sih kau muncik macam kau amek cebong lo. Kau saya ni barang yang ini, kau ni mana sih rezeki orang loki? Mee amik sana. Mau betul lagi kerana dia polis. Agar orang nak kau tinggal di sana, kau cuba gambaran lagi kita. Kau kira itu jual orang. Abu ni tak aku tuju aja tak kau kau kebalan lagi kita. Ini kita udah dapat lusur. Kau tak aku guni. Aku kau bayi sih kau bagaimana lagi nak kau tunggu itu kau tahu sih kalau cuma dia seorang gila. Mesin kau mati di gambaran mana? Kata zaman tu lebih lama. Lele nak je kan sih. Aku bawa suplemen daripada sekolah tapi ini kita agi kau ini, aku lepasnya tapi ini aku pergi kau suplemen daripada sekolah kiri sekolah ini, kiri ini asal tu kita kiri semua barah, ama agi buat saya cuci kiri, kah bapa ini tu kau jangan deh, ini aku kau ini kau buat, anda bukti ni, kau mata kiri lembut lu jangan kau lagi kiri buat itu, kau tu mesti berusaha.

0: Alright, takiko shakata maxi. See, togere go gigo chi akna mama tickets for 2-1 chebo shopping. Mama agatukul nego sawa nila supermarket. Tilgi chuti ke tita genge agi laba tsupaga pesa. Ngobare chutu matina mdage rabisha genge nam kunyo singo kaba shuguli ya lag. Imu jine go mibo ishi rabisha chutukul 25,000 and shopping. Lagini last maturi wara supermarket mama agatukul nego son. Tegi shak 41 ago 25,000. Tagi choke tilgi ke tita genge. Ago mama kabisa nego ichutu soko konge tenchu matatu. Gasi tabo en gas tab somo gas tab angwan agrane gas tab mood. Ago unmara giri ichutu gila go taibet kombongune tile mokyoli ishe en soko. Amacha itiam nebo be tuta brani itilke jetege tita genge aguya amenyoru gora ina ile michi tonego ipmara ge chutu alisi ago chunansi ko mara ge mesiki nansi ko si chalisa na ko mesiki nansi ko mesiki alis ko si nansi ko koibagne chita ge ngamun chambi chitsoko lakini mena kelchi nengung yalisha en soko tilke tita genga genge mama ga tugul and 4 minutes to meet the tie go give it a star 448 ash star 448 ash yutun soko tilde getit ngengololi aguni nafas ne watake go shega tatake go shega ngwan gicho nafas ne bak na mama agusuru ne bak na mama go chepchepe en kasarta age tugulen soko amaje chitu soko go gebre star 448 ash star 448 ash star 448 ash yutun soko asibiti sike nafas mama age tulne go son star 448 ash star 448 ash star 448 ash jitun soko tildega tits senior nafas ne gararan isiki its tie damaris pongesi damaris kenyoru bonus ne bo silingishek 505 erga dai bare dianma hi ga ne ne grom kenyoru 44 shilling chana go tokens ago agere repeka agere chris agere juliet kaigerta san go go siki agere go siki en program sia terter yoni ngelego isiki mama etul ne go son ko matichu tso ko metechin mama ne ko temagne gila ago masikin ko nyorchige shopping 25,000 ko banga ge star 448 ash star 448 ash atike check 41 lagini ga ko manda dayan no tayana sharon pongese sharon agere dayana ga gerta Juliana Pungesi ticket number 2 ago gere Martha ticket number 3 agere yes agere chuan chibogen ticket number 4 ago gere kamara ticket number 5 ngi ngolali ko amara ticket number 5 akawe chimama agenge nekiguren yes kiguren unita cheruyot star 448 ash star 448 ash nabasko bak na mama agotike check challenge agotike check 36 agonyoru nafas ne boy banga ngak 25,000 Friday rani iwe shopping star 448 ash star 448 ash yudun soko sibiti sikim ega sagna iso ne boko ilel iso chamke iso
1: Kemudian juga yang di hospital juga berus, kongga terkemun teman bawa ke negeri orang. Tapi jumlah kesayang dia mandago kotor. Kita mandara mandago, entah macam apa juga yang bagaimana. Kena beli beli ni apa ini tak kasih tentu, ini lekap isu ni. Baru je dia beli, apalagi ni entah ni lembu di sini besar ber, orang berit. Ini dia yang beli lembu dia sambil, apa yang beli lembu sebelum. Kita mana sesen lembu sebelum. Amma yin el mundo va a creer que me estoy dando el admiración. No hay ni un hombre. Yo también estaba en el mundo con Moy, que es un buen hermano de Countis. Y yo voy a ir a Muran, Bruce, a parte de no poner un gurín, si te eres fea. Si no te ganas alguien, si no te ganas alguien, me quedo y dices que es un buen muchacho. Kami tidak dapat negara kami minimum untuk pensiun ke konti kakamen kuma dikatiran ke konti pen maka tinggi ke raya pensiun kita lalu dah berusaha di tebe gelin kalian yang memiliki kerja hospital ini kalian yang lega bertemunya kosong mungkin kalian yang lagu cuman gira pensiun ajak positif dan kain apa ini temen kisir ke teman tak kosong gira tunjukin kalau ngapain kain kena rakyat lelum kama gira pensiun kama rakyat lelum temen temen temen temen temen temen Kita juga sekarang boleh kita ada mukmin presiden, iya kita presiden, apa sahaja kita rapi dulu. Kita juga rapi dulu melalui untuk kelompok tengkorak. Kita presiden itu boleh niaya calon kini itu tak. Negara pak presiden itu mungkin ada agama atau negri contoh orang ini, contoh kami di situasi yang kita tahu sekarang. Mungkin saya mungkin ada di sekolah di presiden, kita presiden itu am, apa sahaja ini kita lagi berjuang. Negara tak kah mana, leh mungkin awang. Orang ngalang labrak betul kalau temu ini tu kongkor orang ni ngalang labrak betul macam tu. Ia demi orang betul betul tu lah. Kini lagi tu muda manusia tu demi juga lagi. Orang labrak betul waktu kan. Alami macam orang rapi ni lim. Aku lagi macam ni berputar. Ini lagi saya berusaha nampak ni kau untuk ni. Lama berputar, berusaha ni berputar macam ni macam macam ni berputar. Tapi sih ini segala ni juga berusaha. Yang ngalang saya berusaha par. Kena malu ni dan kau nak apa kasih pun. Juga kerja pengalaman menyediakan lah. Mereka menyediakan dengan mereka menyediakan lah. Mereka isu ini kita sedang kemas dengan dengan sedang keluar dengan isu yang apa? Arab yang ini mungkin yang begitu tinggi kita sama pernah. So aku mandi dia kaya jadi. Betul. Kami ada di cawang kita betul berusaha segera tari Arab orang itu isu ini kaya dia. Betulnya jitu. Mereka betul betul orang yang sangat berusaha dengan kemulangan. Betul betul kerja kerja. Kami tinggal kerja kerja kita dengan Arab orang. Anak sakti akan mengalami presiden. Kalau awak saya sakti meragak kata, kita presiden, kalau angin malu tanda goyam yang besar. Agam mahu lalui ini kita sakti meragak kata di kira orang ini. Masa melawan di dalam turut dan turut terpik terus bagaimana? Alun itu kami sendiri yang memilih tidak tiadakan. Mungkin presiden juga tiada diri tiada ramu untuk dijauhi dengan orang ini. Kita mahu untuk ini menyerus dia tidak ditamatkan.
0: Ongoi, ongoi missing aiso nebo weleli. Yes, tinget koko gemwachi bige lenzi. Kogi gochi nafasa kna mama go ba shopping agi chegrane. Go ba shopping kabisa gurgonyo nene go shopping kabisa. Mi bigi bigi na terne butungu chega kyali. Ko mi na terne bune. Ramu kal tumu chebo 25,000. Lane malazma ibo shen 25,000 and shopping. Agere tago mi tere check 15 ago inguni. Tere check 15 aga gisa omgele. Itilde gatit agenge mama aga tugul. Agere bich 177 chega tasang. Imagine bich 177 chega tasang. Ko chegi go nyorugi en soko. Agi mi mama ne go sei chogi rite moto mi nyoru. Ago mi mache item kelchin. Your leash and so on. How is it really shopping? Star 448 ash. Agi til tiga tita genga gichok. Tiga tita 15, jiwa 25,000 na vasko bak na mama.
2: Yes.
0: En garoneta abrani. Star 448 ash.
2: Star 448 ash.
0: Itu nsoko subiti sike.
2: Ega
0: sakine mandago. Mandago?
2: Mandago na bafarao.
3: Yamne.
0: Yamge mandago.
3: Yamge wei, olio olo.
2: Magitinye ngalia mandago.
3: Mezo yo, bobiya, imi, egure Steven, toamu, tungiru tosa na kuchito. Nah, tu anak blue count kamu mana mana kuru, kamu nak kosongan giga, tak ada. Mungkin macam orang yang galal kita missing, go waktu gigu yen, anak mungkin galal lagi mu. Mungkin kalau ngalali, enak kami, oh ngalali tu experience tu kiger. Anak blue kau kuren korau, korau kita jadi hospital, jadi santai nak kuren korau. Ingat ni hilang, nak bi mana hilang, kau mungkin le final mana itu. Mungkin ngalali guna dia tak ada yang mu. Ni dan korang, ni dan kerja korang. Oh, cuma tengah tidur.
0: Ako tinget miite nafas ne karane miite soko nge mondoi kogi kun 32,000 kagisir gele TV television ako chutagi kotika tishag 11 gicho gicho again tika tishag 11 chitara ima kini 32,000 si al television nogo neba 12,000 anako neba 18 konge tunalagi bangana nge ii tildike tishag oeng yongiso mwene loga abe met nita koke ibiri star 448 ash
2: yes star 448 ash
0: star 448 ash tika tishag 11 ava gyo njichi aga tugul kuchut soko

0: Anyal jige chitugul kila mtu unajinunulia kuku zako. Ang maogere bi? Acha aga okwe. Kagibeti ya pucha nyena yaani petene mpia. Magelon mabi ibikia lise, mami ibikia le ticket. Kina ameni ata goron, mami chorono kete le ticket. No people in the market. Magigas chorono en ndonyo. 45,000 and together number. Acha aga okwe. Kanye, star 274 hash. Star 274 hash. Anye, kanye negara? Yes, anye, star 274 hash. Keba tuget number? Tuget number 4. Kagisirgele kuku. Manye? Siko sawa. Le maesi ano bikyo. Mbona haijakata. Maesi ano enore takatukul. Mwato agu ya. Star 274 hash. Heee. Mamichi soko agot. Agot. Goti michi neto mgai ialisye en soko besyo. Nyona mwao. Goti michi neto mgai ialisye en ndonyo. Kaiguye. To mgai ialisye en soko ne. Imo giri tel ticket lakini to mgai nyoruna basi nebo ialisye. Onju ngale. Star 274 hash to get number 4. Kima ebi iktaman chiole ngogenik in chitukul kunyoru 45,000 ya kununua kuku. So kiu yagun 45,000 anangi yagun ngogenik iya mwani nyegen. Kima chechoro no taman. Tomo genyoru chi agonetai. Ama che ina msimo ite ichile star 274 age chel hash. Ichile star 274 age chel hash. Wachumula chafike. Agiwe tugeta namba ine. Pagage na msimo ni 1, 2, 3. Amundo mgenyurua ibuato kota chitana ta. Sine lea gase. Kogera nambe tutabamu. Kunge na msimo inike. Kukago pito liga nguanu chepongo genu kubwati. Tukishika simu. Kukago pipiga nguanu. Sine ile kurom gase. Kunge na msimo inike. Already tulikuwa na watu wanne. Raya nito mwago pichita. Ago neta. Nange na msimu inige, ala andugul, amache ina msimu it, asike anai, ukikuata mtu wa kwanza. Kumye itu neboma nkere, chill star 274 hasho. Ma, kuma gwone ninye lenji na nye ngoja kidogo, lene ni ne star 274 hash, jumi naona iko sawa. Unless kumita abu kama sangu mwange. Aya, kule nji nsoko murua, kogone nambari nebo chitando kwa alisia, ikere, nguni ya muni soko kwa ndigolo, kwa barungo lenji, kwa alis, ngako, alis, aksile ngata, nguni we to get number 4, kagisirgele kuku. Kagiri 45,000. Bas. Kangisirgele kuku 45,000. Kugunin ni option bo itil ticket. Unless kumoko ochimbi. And oni chitane tae. Po. Kongoi. Katagi na msimu ini. 0714 agoleti 811. Pongezi sana. 0714 quality 811. Olinde ne tae. 0714 quality 811 na. Pongezi sana, chitane tai. 0714, quality 811. Pongezi, never man. Olinde netai non. Kimoche chitane bas. Kom gongo yangabi togo chitane tai. 0717, quality 382. Number 2. 0717, quality 382. Naile ichitu ko 45,000 direct. Pongezi sana. 0717, quality 382. Mununuzi wapile. Twende kazi. Star 274 hash agiwe tugeta number 3. Number 4, pole. Kima ibi galaxy seat, ichile star 274 hash agiwe tugeta number 4. Ala andugul kibendi soundtrack, fanya namna. Ichile star 274 agichil hash, labata goi tugeta number 4. Keta rangalechu, enore nota negara rangot missing. Touch FM alone. Touch FM alone.
1: Touch FM alone.
0: Yes.
1: Iyo mune kina kina.
0: Acha magene wama ni ya mune enye.
1: Ah, bye bye na piyane. Nagilete.
0: Benbi.
1: Tari. Kena liya suzonda kila.
0: Kanga itu jeta muna lamba suzonda Benbi.
1: Bye bye yoliye suzonda kapile atako kila. Ila ika kite nono maja kichemi.
0: Iga tuwa, niga tuwa angabisa.
1: Aku siapa kau itu? Negeri lelaki itu. Kau macam itu kemana? Ini lagi negara negara itu sila. Mereka yang tadi negara itu kita rendah sila ni juga. Kau makan yang apa?
0: Iga tu ambil jauh gitu. Iga tu ambil jauh tu kan?
1: Yang kau nasi.
0: Kangga Benbi. Kangga. Kangga Benbi asal tersan attach a film alone.
1: Kilo selekta.
0: Aye. Umekuja namna gani?
1: Nimekuja na spidi kine.
0: E vile inafaa?
1: Inapiga kelele.
0: Inapiga kelele kavileta ka ile ene kitio?
1: Ila ati nyenga lami ila ila ila yo.
0: Ma ati nyenga lami kumye kabisa?
1: Eyo eyo ma ata yako bircha ma uko bircha ambere kati.
0: No.
1: Kitam kabila kibati ni go.
0: Katabe kuigit kongo mata kobe.
1: Katabe kuigit kongo mata kobe. Katabe kuigit
0: kongo mata kobe.
1: Kure na tajitam rene pa chan yetri afon vay ngari le de tutab rai ni go kibrera so gini kibrera so rai.
0: Ah, ili kwa leo?
1: Ili kwa leo, leo.
0: Aya kongo ine pa man.
1: Ye kono mwe so kule le kwa mwana.
0: Sawa kongo ine pa man.
1: Ibu cina betul tak rai, ini kan itu nak rai ini dah. Orang ni bingung gitu ye, jadi berasa.
0: Okay, gonggoi.
1: Jonjo.
0: Thank you very much, asante sana. Touch FM hello.
2: Ina.
0: Yes.
2: Tiamuna tu ke?
0: Bye ya tiamuna nje.
2: Tamge
0: amazing amune olon.
2: Nemye
0: amazing le na siyang grebena.
2: No, kenal
0: lagi dah. Ada kah tuan ne?
2: Baiklah, uli apa yang kau ini?
0: Kau ngan apa man?
2: Ini jenis nak kuat ne? Oh, jenro tu, wind tak jauh ni, tak ada licet.
0: Le ne, bijan tu kan?
2: Baiklah, kuat ne mah.
0: Iga tuan kau bisa?
2: Bukan dengan kau ne sih, lamun saya tidak mahu sih tak itu nenek keno.
0: Eh, unata ne ne?
2: Iya, ni mama tu kan itu bagitu ya nyamu.
0: Gak magi, gonggo ya mun mata kau bego tu weekend. Gak tahu itu kasi.
2: Oh, ni nafrai, ni mama ke, ni dekai.
0: Gonggo.
2: Kila.
0: Yo.
2: Oh, kenal ni bicara tu. Tapi aku tu berhenti cakap kau je, tapi kau lelai beri.
0: Eh.
2: Apa nak turut cakap tu?
0: Gonggo, ni mama.
2: Aku pernah lupa kan jenama, tapi kau lelai beri. Bagu, mau tuau, ale ikut malah ale kau kena.
0: Eh, nata.
2: Abro tiga bintang.
0: Kau gitu ye.
2: Aku anak dulu ni tuan tuan aku buang nak kita gitu.
0: Garo.
3: Bila.
0: Jangan rana.
3: Iya mula.
0: Ni kau bawa mana siang kira?
3: Kami ni uli esok kerum mazin tuan galak bila.
0: Kau itu je?
3: Nampak ni orang tengah jalan orang kita yang baik ini mula.
0: Eh.
3: Atas itu yang ada bila.
0: Garo.
2: Yang mana bila?
0: Ami cunje yang mana ni?
2: Acam negara ini juga.
0: Nganiyo.
2: Naso nuri tak siang ni jana.
0: Kongo naso.
2: Amun na orang pasti.
0: Iko cunjo mati nyangal tak cefam gabisa.
2: Iba aje cegah. Driver ke biras.
0: Namji ni ata.
2: Sila.
0: Yo. Aga si. Kau ko bete kara. Ma megi kongo itak cefam ello.
4: Yamuna sila.
0: Acam negara yamuna nye.
4: Acam negara gabisa. Gure na roba tenga apet kot es.
0: Amu na la maga apet kot roba.
4: Jamme na onu maga apet kot kabi sa kupura kuri cha ge buta kutia sila.
0: Go namji ni ata kongo ne baman.
4: Eh ne masya bi tugun gure na roba tenga apet kot
0: kongo. Ta cha femelo. Yes.
5: Amu na sila.
0: Acha mega yamu na nje.
5: Abai.
0: Iko chonje lene olon.
5: Aiba ye lezi la matia ngari na rata sini ya nyine bimbale zeta sara sara ya kuri ya dele kuzoni.
0: Kongo ya he?
5: Ako ya riba ya jwasa di. Anu mana ata na ane kuzoni.
0: Namjini ata kongo itupche?
5: Kongo ya mbe.
0: Asa. Asante sana. Joro no kekerwe isa on tek tache femelo.
5: Yes.
0: Yamuna. Niko powa iko uile na gitio.
5: Amiwa le zila.
0: Ebi gamye?
5: Amiwa le zila zila.
0: Ehe.
5: Kema jiji?
0: No anio.
5: Festo.
0: Kvesto.
5: Festo kana?
0: Kanga festa mune meswanda.
5: Pala meswanda. Ngati zila.
0: Kela nanye?
2: Iga tumbi kemi tulalwa na lesila veta ge.
0: Iga tuanga bisa.
2: Kemi eru baige na eta langa.
0: Iga tuambi chandu kula.
2: Kongo bina vesto na mna kwanenda dosila.
0: Kongo kongo. Asante sana. Thank you very much. Kongo bikiya kongo namji ni atandage wese ya nore nota ne safi zaidi. Tukuje tuone iko namna gani. Kakol big mutu ngoga ni kitio kange big mutu. Yara obote mbe tutaba mutu kongo tare sound check kuka ke clear ngoga ni kope. Kabe ando bichu gote. Picture uchuko macho ngoga ni kio baamu. Mumenda wapi. Anangwali speak tuku lamut kutu kuma michini aliserayene. Inge ni lamut kongo tare sound check kuma mingo kiat. Agote. Kwa hui gasi tine kuku ilikuwa imekwisha. Tamge Amos kabole. Amos ena limbo ina korfa molimboga apwe. Tamge Amos kale tuko pamoja gilene thank you very much. Igatonjo ronoche tuko la gile njine want tuko pamoja asante sana. Mwaite wa mute kabisa ngabin kaba mos ka ila Amos kabin kabo re kabu wako. Mute mwaite wa mute kabisa ina Amos. Ena limboga wako kabo re ngabete tabo yot pore kogoro mitsa beto singa. Pale njini nguni omiyo chita 1 minute. The next minute, igose wagati lenen wengalian gabanum. Bareka se kine giyagen eni olimbo olinyone telel kile gabon. Omiya kitanguni. The next minute, igose wagati le wengalian. Kelenji mwa mita ni inbore. Ile mami golian. Gabarga gimi tuandu gose gungun. Kila wakawoki tiago bakwa go unoto. Kogoro mitzabe. Mwate wa mute kabisa inamos. Kongo inaboman. Kasiba, kimacho choro nogu 1, 2, 3, 4, 5. Chiale ngogeni, keguye, 1, 2, 3, 4, 5, wakununua kuku. Ngogeni kibo 45,000. Itile ticket, nebo between 20 to 30 Kenyan shillings peke yake. *274, agi chil hasha. Agi wetugeta number four pole. Kima ebingu, agi nalechoro nochu gatai tukul, kogiyo kichi tukul 45,000, agogacha mnia 45,000 enche tukul. Kila mtu alitumiwa 45,000, ama ebike ujota muko wape. Choro noke ujota 45,000 enche tukul and together number 4. Na msimo it, ichile star 274 hashe. Ichile star 274, agi chile hashe, kimbia kwa duka number 4. Keguye, labata goi together number 4. Till ticket nebo between 20 to 30 Kenyan shillings peke yake. Kutuanga leke change nore nota nagara rangut missing. Star 274 hash. Kimbia kwa duka number 4. Labata go tuge number 4. Till ticket nebo between 20 to 30 Kenyan shillings peke yake. Iyo ni duka number 4. Keta rangaleke change nore nota nimnyi. Star 274 agi chil hash. Ui tuge ta number 4. Mi tenu ngoge ni gimache bingmu. Matile bi, kole inrae ni goya usinyi. Kwa oni chitake 0719-8679. Pongezi gimai bigangwan. Pigangwan gaga ikait. Oini gaga erigunata. Nekit keta. Kero, ama bigangwan. Goti mi tenyon. Kuja ukate ticket. Ata kama ni ticket moja. Kole chitoye ene. Ichile star 274 hash. Agi wetugeta number 4. Star 274 hash. Duka number 4.

0: Ryan and Veronica kwa jorunenge ngana se noto nopo cherama kwa jama agas kasi kasi kemi tena sila sila chebe
1: kane nyun ke kura na tayo noto nopo sa chora gramo jama agas kivindi tap kasi kasi kemi tena sila sila chebe en ta jafam
2: jama agas kivindi tap kasi kasi kemi tena sila sila chebe kane nyun ke kura na domizile ino nopo kume kwa na wicher
3: ey nango festas en koye ta jama agas te tite tap kasi kasi tenda jafam kemi tena sila chebe
4: kahit kasi kemi tena sila sila chebe en ta jafam festo e meswando
0: jama agas kivindi tap kasi kasi kemi sila chebe

Kait kesan ini ungu itu kalau lemi kaki tu yang betul tabra ni kora. Nanti nebab betul tab komut kasih nebab tarik kita menang mana raya tab sisit kaji tabel buang aga tip temak ti sabar. Indo ni ne tip temak lo. Hey, macam macam te. Parah indo ni ne ke nak itu ya sebab itu kebetai tab joh baki lasu agi turun ini ada tengah sarjana ni uni. Walau tinja kamu guna tali bayi ungu itu kalau lemi aga macam tak jenis ke uni kaya sebab itu kebetai tu ay. Konge tenguni agoi kote jasai si sitin babete kaine nyuko Ezekiel Serem agasame ijamwa ke betai tapka muktenet kesa asagabite neke nyorungalyan bachir se tatchege testai engore tne neke la historia tne sabaga genka kibwa taimu engora ge kiwe gun gon goi agobari sene goi ribe konge tege beshu batakostene nyumbe du tabamut kongo jehova mu gamutune tne goi mutue agiri bechengu gini agoi betu tabrani kage te betu tapkumut kasim Era Jehovah nenyo ya kita kini ke weekend ini Jehovah nenyo ke sama sekali tiri bej agi ngotene garati guk cetili len. Ya iwe jamnya jen hiberu rej agi namene ke ungung nebatai. Ngotene jagarati guk cetili len nenyo uti galak tul jaba setani. Karagi kinrai ya uti jato ingai nene baca isu netili ke lekoba ya sekali te kote stai kuming ispi guk ingali tak boy boy get. Kasa jije kemi te gari kemi andros kemi te sebitali shege. Jemaah kui itu sekolah ne amai jaga Jehovah kasih sama sebab itu we agi tarik jaga kini amai jaga ni apa tuh ini net kau ilah curi ane nyonya kikuri negat kau ngaco kau gengen kelega suai sautik kyaog, agi nama net kelewen dia jemnya jadi betul tabrani, amu kisah jatuh ngeringen kau nene baca Yesus Kristus netin denyo, amen. Kasih nene nyonya itu kalau lemi betul tabrani amai jaga nyorong aliat nei kimi teh ya kita kini ke weekend. Agora ye kita setak paishoni ke bagatukul ke nyoru kaku ye tagen ne terengum embe to tabra nya meje ke ro ngaliat ne kinyo chini kita buta bisai atamanangwan kai te notong ne bahtip tem aktisap asuka bit ke gas ke le mwai we ne Jehova embe to tabra ni ne gi na ga gote ta suka bit ku ngalaluech nge soman tuai isai ya atamanangwan kai te notong ne bahtip tem aktisap kale amu ki ko job Jehova ne balugo shek Kotos ngah ne wale ko ekpuch. Kaya kasi, kalamu kiko job Jehovah ne balugoshek. Kotos ngah ne wale ko ekpuch. Aga chulat eunyi kotos ngah ne arunyi. Iroka sani nyo. Petu tabrani ameje kenyo rukaku yetne neke genete sirute kole. Jehovah ne nyo koka kole e kumamite jine imuji kole achicha. Engo kindo. Koga ko yan Jehova imbetu tabrani ko lewendi iwendi berurakse wendi ko bitu tuku kemna janing sabengung ngochame pika nan ko machame ko sultai yani magi muji ke kirinde magetab Jehova kut ko magi muji amu galle ne Jehova nyu galle amu ki ko chop Jehova ne balu ko che ki ko chop mite ki ne ki ko chop Jehova sabengung ngochame pika nan ko machame ko lasma ko sultai Angkota ini, angkota tilta bi ko beberapa ko curge, angkota ini cagai, mami oleh itu, amu ni ko ngeliat naga ko mencoba, ini gay, ko lamu, kiko cop cehoba, nebalu ko sek, ko tosungan ne wale ko ekpuch. Acula teunyi, ko tosungan ne arunyi, raw, yaga ko cul cehoba teunyi, angkota cino lemi, mami teji ne muncuk kuarunya, angkota cico mastake, mami, ame je betul tabrani le, inai le. Yaga kole Jehova e kumamita jine wale magetab Jehova lasima kwa sulta kunga soa mbedu tabrani migine wendi kwa Jehova ngisapengu wendi wakanapten Jehova kongete ya imi yo amata isaske amu ngoit kole e ngochame bigana ngumachame kwa lasima kwa sulta magenye

seyaka kule Jehova he mami tejine lena jija kaso kaso ina nyongwe chokolo lemi koka ko yan Jehova betu tabrani ko berurin ngo jame bika nangko majame ko lasima ko walak sabe ngung engyogi tu goi beu tab Jehova mame je ege rimi ke jita ke age ke ka ko bar jita ke amu ka ko juljo be un ni ka ko ichi ka berurin ni testa sa age ni sugoi tu nengung ete so mege rimi ke ege jita naga ko faule ning mai seita uim ge ro magim jin ge jipa jita ke Yes, nagate mi ke I bai bai jisu ka bit koi cegu get ya ni agil lengki bai bai koi tu cegu cem nya je. Ini ni lekai muten mi teng ko labai yang ku noin. Dawai di jita kot ko walak saben ni kit cungan ko beri about tan. Togir jita ka kwal kar yet ka ko tei ko ka ko main de leo ka kwal tu ka jaba je ko. Utai ko lebih ma buch. Ya ni maki ya ni ke le muak se ko jeho ba ke le ma buch. Ne koroi ke le ma buch. Minge ni le ya ko if jiji para inda nanyi net ko ngala lina ka mukta inda ni imi ya nya gelen na bot aya aya kasari ni ame jamu tin direct so go ning statu staff ime je ketau ne staff 48 ash staff 48 ash kama un rani ame je ketau ne sta ko wa mut kora staff 48 ash aga me jo kora ketau ne si me number 7 si me the number 25000 aga me je jiji tinda si me kapesa amune samwa go no atamu in Jambi kita dah si musik tenggabin kolejin gayin, tahu ke cerca agenya si senyur si mai itu ni lekostoi, kostoi no tu lagi ni, magisa sebab lagi boleh isi ego ya tu kulgi kene ko ita ke, koron niaski ko ita ke si men number 25,000 staff of 48 ash, lepas tu ko duga tu number 7, kahku ni barang itu ni nege ni tom ke nyuruh besho, ame jadi ikta mana lagi raga je, jutu agak je si musik. Yes, kama unalejin betu tabrani ko betu neter Friday. Komut kasi ko unu tono kasi niu laba tu soko niu. Mai kasi naga ko ingen. Ibuati le aje ngi jijau tinda mulika muisi. Ko jita nai tinda I smartphone niu inya ko nimponas. Lagi ni si me ti nai leba jijau tinda in mulika. Ita ambo ni mashini tine gay mabato ngale jotok. Ingen ko lenyen ti bai si si me ti neba in neba mulika. So kai gay tabasali wa pendo wanduku. Ungi jamnye. Agamaji obayu tagaraga star 448 ash onge be doget number 7 anyun onge be doget number 7 star 440 star 448 ash age be doget number 7 ya tuguli nganam si metap chitage ge bwati le betu try de korau gerga kongon gase mami the story mingi ai mwa wa kitongon kai ne ngoleimi atia account ne ngun agi ga jbaranda jita ke ma no ta ga ke kasine lakin din ku ni gasta ni nyu ga legend laba tu so go ne kon rabeni ko star 448 ash number 7 si met ne babik taman oroni jita ne tai naga ko ngen so go ne mwaun ago ji ji ga pesa ko gi ko ji bonus je je ke jita ne gi gure Niki goreng aku gure rota, rota guna bagi kau aja siling mata tu kelihatan ribu. Orang ni keladis, kau nyuruh tiga puluh seven shilling. Siapa keladis? Kisah jani rapi ni kau, gay tahu ni kape sakai nyuruh. Jauh kisah jani. Betul tapa mutko mite cita nak kosan jani aku 3,000. Cita tak kau gure masih. Kata aku tiap mahun kosan jani 3,000. Ing jauh kisah jani kau guna in keladis. Oh keladis. Usi tarau yo pesa ita kusaidia uko mutu peto tabrani star 448 ash labati tu kula koi doget na bangabe oroni jita agene ki gure petero kage ko aje 650 kongo missing petero mehanya songu no friday ran ka pesa ako fra yes ameja jita ne ta ko injen ki ko aje simet star 448 ash number 7 star 448 ash number 7 kosen nyu Oye we inye, aya inye ne menyo na sokoni, lakini bocha ketuli beka kwa utakonyo sokoni, pesa kwake.

0: Hello?
1: Hello?
0: Yes? Hello? Yes, Agasin?
1: Yes,
0: I'm going to go. Hello, you're going to go. You're going to go. Oi.
1: Kainet, ¿cómo cierto? ¿En fatus tú?
0: Ajá. Oye, ¿cómo cierto? ¿En fatus tú? ¿En fatus tú? Se está que él está jeng para dar. Haya. O sea, ¿no cómo a la jeng epic somo que? Ahora ni chita no está aquí cure en Petronila. Le Petronila, matenda a capsa sí me. Está aquí guacha que niña sí me no va 25,000. Ahora ni chita aquí ni cure Joshua. Kaki ko aja kena soto maji tage ko sereno. Ame jadi tage kena jitu staffu foti tas. Mwenyana ku jasa I number 7. Ame jita negi lagi number 7. Aku aja tu kulu nejut tu aja ke jijau tak ku tu itu sakpo nasi. Jek staffu foti tas number 7. Ira goro jito ku tu magi besogo ni ni nage. Staffu foti tas number 7. Goro inye. Goro inye ko sereno. Wabi wewe ku aku sema kweli. Staffu foti tas number 7. Cita agak kan ajaeng agak ajaeng, tapi bi kayak ajaeng pun asingnya. Iramanu rejo, Iramanu in giptanu, Iramanu kikurin engkau. Staff of 48 number 7, mami jin enyone. Staff of 48 number 7, mnya ata cimbi ambio, ata patan aku na pesa, teh na pesa mingi, kusin dayote. Staff of 48 number 7, aya, nangko cawe we iko abi. Si ukuje hama iko na tabuta simu na botea aya orange tunegure grace kaki kwa je 46 shillings kile je taiwega sokoni kongoi grace aya kongoi je tunegure ine edwin kaki kwa je 450 kongoi missing edwin aya testa yo banyo orone kako pichi tunegure kodi furi kako jorchike kodi furi aya jorchike simet na 25,000 songe namjioto Bagi kau sih nengye, gebu ane pasti 74 asho. Kerang juga agora uliyan yon. Obu agora, uli jita mai gue ni kita tahu ni. Alu kita tahu ni yang kau rani nengye. Kau kita tahu namut kebatisan. Unah kita tahu ni nampuan ran. Kita tahu ni nampuan kau ni woni. Amu kita tahu ni uli nampas seven. Kau kita tahu ni barang ni. Star 274 ash number one. Star 274 ash number one. Kita ni kita tahu ni ko sistem PA system. Kira yang jogging alali, ini jatuh mesin ni sejogging alali. Memang gaya mesin ni sejatuh. Kemu cek korin nanan gila aku nanan kinta un rapi niksi me. Ebe iragit tu kini kaya. Oga biarlah sabri yonik koinye ke. Oga biarlah kapatet koinye ke. Oga biarlah teta koinye ke. Lagi ni nyawa aku rapi nijatuh. Staff 274 ash number 150,000. Kopi gaya. Jika kita tu nengja ni kapanas, so perci ke panas? Jika kita tu kal perci ke panas? Jika ni ni, hey, ini buat telinga seniun. Imute ini aku je dagi kaisak, ata kemi agar break. Mami je nak aku jutam kat tengah irawai. Ame je pi ke buat aneka pesa. Star 274 ash number. Thakanya rongkot pi thaman korawagi kau je panas kule. Kau yoga ya stageng portanya. Agak segera setakir bih thamaning soko ni je buat ane sabar remaj. Anin dehna mesin meh kecungan cakap tu orang ni cerita netai negure Amos. Amos kagoh ya tujuh nyu agai kaje siling kanam. Irau Amos. Amos kasamuaun kagoh rin kanye la tau Amos. Mira bini kape saja meja ajarin. Agoh mah meja i kuaman ya tu mah agoh ni siling kanam inye. Iweke kora soko ni. Kete sun iweke kora. Isanya ni ko takoi imande. Aku yang kamu aji tageng ke kau cambik, magelis jijau tageng ke naga kamu ain, alu kau jangan cokon nyoring betul tapa munmasin kau nyor, jitu kulku mite, aku kamu gitu alu jitu no kau intong tu kulku kau masih, ayah, lepas tu gini, star 274 ash number 1, yes, Ronin jitu lagi kure Rob, agenya kau gigi kau jitu 45. Ira Rob, kaki kau ni cikapa isi istai begu nega sokon ni, lepas tu sanyan alak kue, sanyan, goro jitu agen. Orang ni cerita agen nak ikut orang Franklin. Franklin nama pewa 1,000 puan apa nas? Agak tu, Rao Franklin. Me lete ke ma wekse soko ni ka nyoro juga ko ya mane rao ta ki wekse. Ta i jenga lak Franklin. Haya, roni Deborah. Deborah ame batika na bonus ya 500. Rao. Status 74. Roni Debra. Ka Deborah ni ka inko Debra ni gesup ke. Deborah ka giko aji 44 shillings. Deborah. Dane ko inyewe ma wekse let. Ka kaya mbele ni mbele kusuri mbele. Haya, ngoro jita age manu. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Waba no oye ka obwa ko mie iwe. Ka bai bai to nema mie gine u. Lagi ningu noi. Ami cha ko nok tin nyu. E ka ko nok tin to. Ago che ke tukul ne chutu ko te sata tin ko tu to sa ke ponde ne ki kure ponas ko batra bene cha ko ne ko te wega so go ni. So megan shua ile genyo star 274 ash number again ke kasto ne nyu.

0: Majoba tu pcana, ta cefe melo.
1: Cam ke, ni kisah ni.
0: Aja mungkin.
1: Ikuin raja, napa tak kami kau ni dapat paham? Ni yang kita rukuk muktar tak kau mual kongkoi. Raja, no nanti kami kau ni dapat paham.
0: Aya, azan azan raja, single limba tak kami. Aya, kasta ini new, *274# Kami terdengar seksomu keker duga nata kami je cepi tunggu ni. *274# number one. Nani bado hako hapo Roni tanigure Sharon mara ya pili amepata 48 shillings Kongwe missing Sharon Endelea kusanya Sharon Endelea iro Kago nini kapisa moyo Kago nini moyo Igilge Igilge iro Taka labate tunguna Taka taktiro Mengen tukye taka ay Amuin Kaya kujita kapisa naga inyo kapisa igilge Utasanya pesa mingi sana Sharon Status 74 Ash number 1 orang cita agen lagi kure Wesley. Kaki kau aje seling miasi tapayola, Glen payola. Kaki kau aje 400, kongko missing. Ira kastanin you. Mau orang ni nyesait kau lapati? Ame jengguni, to maga bihiti anggo takeng. *274# number 1. Cita neta agot kuto minyoro kia kau ingguni. Lapatu agonin 150,000. Jita nebae na to mi nam si mi ngon ko ti bua ti nyo sogoni ajengin agonin 150,000 are you ready nam si mi ngun *274# number 1 gorenje ka sai ni *274# number 1 era mano ka sai ni ngun to ko la mi to mi bua ta ngo ti leje ngo wa sogoni agera le ne mi sogon donyo siro Agar itu ni naga kau nyokapis lagi kure ilarai, kaki kau aje 400, kau kau missing ilarai. Ya macam ya melan jo ilarai. Aku tu mahaku ni nanya coba lanci. Ya ni naku kyo nco gitu. Orang ni Naomi kaki kau aje 500, kau kau missing Naomi. Orang ni Juliana kau rata. Tesetaya kau sanya ni Juliana. Kau nyor 44 shilling salak. Ira kau sanya ni Rebecca 500. Hey, aku Rebecca kau nyor lagi ni cagi sanya ni. Kau kau sanya naku ekstatu 74 number one. Mira bini gue. Mira bini kian entai bagi cungan kau kuah uti tak kian kau le, kau kai sabiya kuci. Imagine 150,000 day nyorusai jatagi, kau makai ya kuci tak apa sahne giman dah engkijiji. Inyor 150 sai ingeri apa itu kau le bot, kagas kene itu nyor 150,000. Ipi re shopping korau kau siangka antai. Agi al tam tamu al jilau kau tu kuling kau kui. Hilang kicungan lagu. Chamune itendai pesa nani naamua kufanya maachabu status 74 ash number 1 sasa ajenge majenge nyepiga yenge amecha aitunguni ikibendi kenyuru logo ya kubunin western seat ye kenyuru logo ya ndo kubun western seat kumwawe jakicha ngolyo ngale kap kesuege amecha ipkwa utakinye jangira bene keng status 74 ash number 1 Inya dan atau agen ini jutu status 74 as number one bawa tapo nas cecang coba bik tu kalau jutu umpo jor cikai aku ingkuni.
2: Lugu yo tap kau manut kau cici nik tu kau lile kasar tap rogu cino agen kuni tu usko icap cikai gol seti naile petu tak tu kau lugu boga manut in kasar uye cuton. Iga si bi gol se agi min kesu ikanin kau mu cici nenegen nawa iga suru tu cem ya aja kau abat indet neti nyangul atiet kau gol lega suik cibuane in jokinet abu je mangen mege meud cuton go araka WH11 ak haraka WH301 cutore kasar tap itu sik disai ni abu boga lagenga aktif cem gitjog asi Kampuni tab Western Seed kutunya geswek alagu Amerika 403 tibe kasartanen watch asigas agubu anego gororon kunyalilen Amerika 505 chimange memyan wagig agugon ruth chemyacha Amerika 507 chitinye mobek chegimen agunyalilen kubota gororon in silage Amerika 508 chigesene bande kechang agugon ruth chemiten baraga men ko sirin kasare ton barop tanen watch Keri ilegi baisin keswek chayanotin kubun Western Seed maize ruth Jin Raini, Agro Dealer, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KV, Outlet Tagatugul, Nenegitenin, Entebu Tagatugul, Ibirsimet Kwa number 0705-505-505, Ananiyepchi, Tudujetab, Mesetab Tajefem. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
0: Aya, kwa unu watakituko sereniu, Vas, Status 74 Ash number 1, ajenge kitubigenyu, Narut kami tapi cawak kita ajar apa ni kita mesti negure ini, kikure ngah kikure Paulina, kaki kau aja 600, jadi negikure kipkesio. Kipkesio kau kau ingat tak kau kaki kau aja kipkesio 150,000, jep kau kaki kau aja 45 shillings, kau kau missing, aja ngah jadi nebaya ngah kau ngah kipkesio nama ni 150. Anyara kota nyuruh jita agengnya. Okay, status 74 ash number 1. Naona kama iko mutu. Franklin amesanya tena 40 shillings. Kongoi missing Franklin. Yes, Kongoi missing oroni jita nigure jibit. Amenda na 150,000. Sasa tumefika wakati ya lunch time. Kake lunch time mwau. Kika lunch. Rani, nafanya kama jana. Amecha kaya number 2. Yes, maturesi kuichi big 30. At least na otoko changa pisa. Big 30. Agole kia ita waini kia itro na kile uchumula. Yani, obwato kule. Tatia kileji agobuchi bigata. Sosom, tatia biga la kipchi chibona skeleji. Kwenye rumia mbili, mia tatu we kuchukukyo. Ago menye ndrapini kia wakiso nyani. Ongesa nyano, kakipenguni status 74 ash number 2. Endeke shakti sapoju tu aragaraga. Yes, amecha agar bigyo. Statue 74 ash labatago duget number 2. Duget number 2. Ya tulge lejini choba kicho ingwe ginyi ne ketawe choba. Ingwe amecho ka ketin choba iba sogoni. Ingwe takin sogoni ka muktan kap senyora bin. Statue 74 ash number 2. Statue 74 ash number 2 mamiji na gwenge nango tagenge ke ngolali. Ingye we gon nyoman. Gobano elibu tamanaglo ko ichibik sosom. Elibu kumina sita ifike watu 30. Alafu watu ngine yote napatana na bonus. Ingia saa hii nikutambue ina ile kwa jitu. Petu tabamuti kwa watu walioga na pesa nani? Koko mata jitu petu tabamuti jitu rani. Oroni Sharon kwa kwa ingine taiga pesa. Kongwe missing Sharon kwa kwa yatu Sharon. Asante sana Sharon. Na ladies nyo anafunguanga tuwa kwanza. Oroni Hilary Cherotiche Lyon Vivian Deborah. Kongwe missing era olibuano ndabingu nae. Bas oroni jita age nekikure Emily. Kongwe Rebecca. Kongwe Leonard. Kongoi kapesa muka upwa. Ago ya genyo itesta inyo akti ke tisho kora alak. Aya ngoro jita age. Oron jita negure Hilary, Lina, Jepkemoy, Naomi, Kennedy. Bas kie kupwa bigiwe. Status 74 ash number 2 nguni. Oron jita. Oron wesili nani. Wesili kago nyo kiko aje 43 shilling. Ira wesili. Sanyano. Sanyan kapesa we mechele wan kapesa. Oron jita nega kiko aje po nasi. Ito neta inyo jita negure in Kidion. Kai kau cuba nasi bawa 1,000, wah, uya lupa napa hati puan. So ya me miatano gitu kan, kau ingin miatano ikan 16,000 ni, pasun atau, kamu mana jek orang inyur 16,000 lagi negara ini tahu ni lip cawat puan. Status 74 ash nama apa kesan ini? Number two orang ini cita agen negi kure karen, kau kau nyur cikak 47 shilling siro, uga saati gitu kan kau nanti. Kondei beka kwa utia tango tagenge. Taiga shako mucha kwa ngetu kwa isaiti sabi. Oroni chita nigure Vivian. Oroni Naomi, Francisca, Ruben, Kilbert, Elijah, David, Sandra. Yes, kongoi missing. Ulobu anunda yuko maraisi. Oroni Leonard. Kawa yek Leonard. Kwa kikwaji 49 shillings. Kongoi mea nyeso Leonard. Kibu hane kuno. Make sure ango takinye ile kewe kakiweka soko ni kutinyuru chuku. Ako te momen kari nyuru kitiongani. Kulingi chungon. So ameche chutu status 74 ash number gabi kwa sani nyo. Number 2. Tuende kasi. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Oroni jita. Leonard. No. Kogen. Haya. Status 74 ash number 2. Kwa nyo man. Oroni jita negure in Yusila. Yusila kako nyo chike nyo in. Kako nyo chike 500. Tiro mayawe Yusila. Oroni kipkemba wa ikora haka kiko aji 650. Kongoi missing. Oroni jita agene ba ili buut pwana. Kikure in Dina. Kongoi missing. Kwa kiko aji ili buut. Kongoi kapesa. Oroni Vivian. Kwa kiko aji 48 shilling. Roa Vivian. Kiwe ekse wara. Kiwe ekse. Statue 74 ash number 2 kastaninyo. Statue 74 ash number 2. Chapchapitu kapesa. Chapchapitu. Chia ketukul namsime ngungo. Namsime ngungo chia ketukul. Amejo kuto kiingirani sogoni. Asiye kwa genge ngi kwa chinta pini. Mata itebinyo Friday rani. Kutko manyoro ki wiki ni tukul ni. Kone ngungu petu ni. Aga meche itau ni ili butamina kilo kutoma. Kwa isawe ya kinyo kwa nalak. Status 74 ash number 2. ameje rani kitoko tinyingi iwe sokoni. Nataka mtu aguswe leo. Aingie sokoni status 74 #2.

0: Saya tu sahaja cerita kaleng jin yang kasatane itu ne lagu juga pemete enggak kau indah ne semua warga kau ne teman melim. Tersebut kan doa kita bawa cahaya itu bawa DCB pada tu sekuagi coba kau jengje kau sebut itu cahaya itu lagi engkau untuk ne bawa nak kurum untuk jenne rega dega syagwa engkau untuk ne bawa nak kurule engke guni kau tersebut guru tujuan kebaru yang kita tercium coba tahu ne atau kini oleh kongolale kongah kasyagwa oleh rita ini. Kando indete nebo county na toki governor Susan Kiga ne ine adatko governor nebo Nakuru nega maine gole kigo toge kogi kotoma kwenye jibo isho neke kibo pandatai mingi kibo county nebo Nakuru taba notawe kit nega maine gole kigo testai ne ko maas mali ke choto kibo piga bemete nge kebe berata po county nebo Nakuru
1: wana wa Nakuru ni musaliti wa watu wa Nakuru na wa jamii yetu. Huyu Susan Kereka ameshikana na bwana yake, wameimba mali yote ya Nakuru. Pale War Memorial Hospital ilijengwa na mzungu mweupe, huyu bwana ya Susan amenyima watu ya Nakuru. Biashara zote ya Nakuru County inafanywa na bwana ya Susan Kereka. Huyu Susan Kereka ni mtu ya Kasongo, na kwa hivyo ndio hii Nakuru yetu isimame. Lazima tutafute gavana mpya wa chama chetu cha DCP ambaye atasaidia watu ya Nakuru. Huyu Susan Kereka ni msaliti, si msaliti? Ni msaliti, si msaliti? Aende asiende? Wangapi wanasema Susan Kereka aende, aende, aende? Arambe.
2: Touch FM. To get up calling chin.
3: It is a tie. Ye chini Touch FM. Ket fit. Ne netin aguno sin ensay tagatugula.
0: Angge stage logo ya tagi ko tesita gando gi che kwani ki eng bungge ne bo emoni eng ba gengge ten ne na ko ke wo pa kani ti set no ba kwani ge che mengge janan che kwani che ter jin ke moni misin ko eng kana ta ten ba mun aro che kwagi ole ka ite county na ba busia ko kando jo tagi eng ge pitu tabani ne bo ko tesai aga kani ti shona tagi eng ge ta kine ta ken ne ba kine ta kwani ge che jang eng ge moni ko nai mungarete.
4: Tumeendelea kuwafundisha vile wanaweza pata credit facilities katika banks, katika circles, na pia vile vile katika microfinance. The reason why tuko Teso South siku ya leo ni because tunaona kwamba kuna maeneo zingine ile wakina mama wamekuwa marginalized, na pia wakina

Haya, haya, haya, haya, haya, kasarinyo. Amechenguni, anaise unalejim. Tuget na mbangabi. Tako mibaraenda. Orinza ligure David. Tako David nako tako nyonunguni. Amepata 43 shillings. Testai nyo David. Oroni Karen kakiko aji 450. Kongoi missing Karen. Oroni jita ligure Elijah kakiko aji 500. Bas, onge testai. Oroni jita nipo 200. Kakiko aji jita ligure kiptanui. Kongoi nyonuptanui. Status 74 ash tak umi berainda. Yes, agere to magager. Yes, agri bagi tuangan ke guna seginul kele jaga ager. So kuti meja tadi jutu isanya rapi ni jutu ungu ni kuto mau aku nari ager. Status 74 ash nampak tu. Ayang ini lebat nengu komi tayu. Inya nato minyo ko ya tak yu tak leje ngengu na. The last minutes ina saku ko kalle obat 16,000. Status 74 ash. Number 2 Status 74 Ash number 2 Hari penyu kitong ana gerin ke gere kapsan Okay orane kageger age ni ke gona sikin ul kitong ani kitiak tara bini jotage ega kitiak ta mi jiji to ko li jo bage nguna ke message ni ngun basi me pik ta ti ko jochin ge age to 16,000 ne age kisho na angalia simu yako Hakikisha unaangalia simu yako kako itkasarta Good Runo agiti akta Piktati tayari imeenda Piktati wamepata pesa hao Confirma ni ksime ngungu Kutko mainyoru IT balance nipa rabini kukimu Majutu message ni ngunga nipa mpesa Nipa in Aya So kutko to minyoru kipasa Labatu yanyun Arribin terkora Status 74 ash Kipa number 7 nguni Ongepe number 10 Number 10 lumi kipatishe Ame jajakte ni bingut jawab raga-raga. Bingut. Atia aga jaga tu kul bingut 55,000 kebati bingut kule. Mut yan 1 2 3 4 5. Atia bing tu kul jaju tunggu na ina ile kimi gitu kati tetu tiat. So laba tu yu tagi inyur bonus. Status 74 ash. Number. Laba tu kul duga number 7. Give me duga number 7 nguni kengolali. Give me duga number 7 kengolali. Ira. Oh yeah, yeah, yeah. Hey. Inye nato minyo na agerin kabisa Status 74 ash number 7 Nani atafungwa iduka Yes abatani na pesa yake bonasi Gubata jagi aguni tese time Status 74 ash number 7 I am ye jeso I am ye Gote saya kau ini mie jawa bangsa betap cegat tuul le. Anggota cegi tak kini ke weekend a magun barat itu. Yes, anggota cewa ini lab dah kau kau ini mita ni mie cewa ini barisa boleh. Imu kau ya coba. Anggota kau cewa ini kau kau mita kini niti tapi mewa ini agak utpuc. Sekejap aja anggota kau terogun lagu kapesa. Ingin anggota mita kini kau rom kapesa kau terogun lagu kametinya kengkau. Ina tanya nasi kau tebenin lagu kau leh baba. Ata aku nak gitu metu lete aku eli. Iko sekapesa aku, ko itu carir na tetakan ne parin kutunga. Iko gerin cebiosen ne bolu beka aku onda. Kaliman dage gilga aku tiap cilago ke negiya me gitu ikere aku ngulago gitu. Tapi niya cuy ucapan nikwa. So ame jah sauninya agitu kul nita cini ke olimpiar ya olini. Ungu ya jauh bane mie, ko ya tu unkur ko tegap kabelurete. Agame jauh orang inyona basa benatarete nak unjep kondo gengyo 55,000 ni. Si sikit negiti toga, si mewa ke utput. Status 74 ash, number 7 kasane niyo. Orang itu tadi kure Sharon kaji kaji 45 shilling. Testa Sharon, gue kara kara kah. Orang itu tadi kure Lily kaji kaji 250. Ira ni ni kaji nyuruh lagi ni. Jita tadi kure Bernard kaji kaji 400. Ira Bernard, mangiringin rapi ni cok. Dewi tega shopping ko kata koi ko ko torojin lagu kapi santorok se nemi barang. Ayah orang itu tadi kure ini kure ngah kure George ko tahu kapi sakai kaji 1,000 kongga nyun George kaji faulen niwe 1,000 lagi nengah 1,000 tu kuzi.

Tuku cuy cengi cengi ninga. Magati cengi ni lago goge. Mamba ya anda kafa kafa iwa chana nae. Anggo tinggal ni lengkap kami tapi kemean kuanyi kuag. Sekong kami telah kuat yang nyawa kami baru ni lagi ni mimbaret ni kialing yun. Imi ni kialing yun mi datar ni mika panu. Mereka muta talen kerbe. Ya ni tiap teori kita orang kat. Kau betul tu Google lebih kaki sabtu. Kau kuag mai tiap sama sama mai tiap. Tiap tu Google cik kau betul aku nyalil dos. Pi cakitanya alchin kau betul kujau tamu ngalai kapan tak kafe. Leri bayi Allah timbar ayat itu kalau ayunya, muta ageri nak. Kalau kau kena kau timbar ayat itu kau miu, makin kan aku cerita aku bah. Hey, suali. Aya, status 74 ash. Mungkin mete jauh tak. Status 74 ash. Ceng rapi ni kes. Awe yang nyuruh korang juta ki mai teh sila je. Kau nyuruh? Kau kiliu aje. Kau bangun untuk cak. Aya, orang itu regulai masih 43 shilling masih yang dale aku sanya jana. Uyu ni masi tofauti. Manugubamu ni. Ago mi masi marambili. Masi nangala leko neba 0716. Ago beki 086. Komite masi neba 0705. Ago beki 981. So nakanyor 43 shillings. Koneba 0716. Ago beki 086. So at least ule masi mungine ngangana. Zi wewe. Lao kere pesa na nye kolei. Angake mu masi majutu jajutu. Status 74 ash is any dega yata genge orange tanaka konyor chike in yes orange tanaki gurenga Dominic kongo ibanya Dominic so toma biga engu orange ko itaginya in ke gurenga jitanaka ko itengi chen kongo missing chen so toma jita agenge kitongana sanenyo status 74 ash Yeah, jita agenge no agenge status 74 ash number 7. Nguro jita agenge inege. Nguro jita agenge inege goso aje kule jetang agenge atin. Yeah, status 74 ash. Nguro. Nguro jita agenge inege man. Mutu moja tupe kaya ka akuche na akuche na apiwe ponas. Status 74 ash number gabi. Status 74 ash number 7. Hameche ki uke betuke ta ke haragaraga. Nanya tapata, mungkin ada cari bu. Ingin saya, to manjur cita agenge. Aku agen tu kalau nyawa ingin ni, aku cita agenge. Kau nyur bonus. Mara kau ingin atau? Status 74 ash. Do get number 7 kasih ni new. Do get number 7 55,000 jaya jaya jaga tak.

haya Rani Seli. Seli ameenda na pesa kwa unu akitoka 55,000. Akake kertuka na akitoka na muna hiyo. Kakipa kertuketa kia. Acha nione tuka msuri. Ngino aku kitoko. Ngino aku kebwa namba ngapi. Ngino aku kitoko. Kebwa in kuku. Mradi ya kuku. Mwiki utye baya tabi kwa kaya kakinye. Kwa kinet kia mutu kia namet niki namengwa. Petu tabrani kwa kinet kia gile manuwa cha umu. Yani waka kwa man kwa chul cheo bayi unyi kutak chino leimi kuma miji ni arunyi. So ame chungu na in kolokete ni ne utap cheo bango leimi. Ongepe namba ngapi? Namba, namba 1, 2, 3, 4. Namba 4, kuku. Kuku che bayi in 45,000. Kuku ya 45,000. Iko we nataka kuku, nataka ni mupe watu ngapi? Tano kwanza. Ni mupe watu tano. Ya kuingia sokoni wengine wapewe bonus ndenyo rungo kai chapa 45,000 hii kasto ya ninyo ule kanywa chill akibindi kap sabke hali chako kengete nini chamin kichin sinyo ibai muta ina misilingi na mibarak toma ijuto kora status 74 ash na bagaba kasto ya ninyo number 4 labatu number 4 kasto ya ninyo labatu number 4 ngwa chito na tayo ingia ninyo ngoji tunataka kuingia nyuma miji na kuingia na kutaka nge na ngoja wewe ukuche karibu tena kwa kukucha wakati nakucha wewe narudi tena haya oroni jitanetai kigure Paris kakikwaji 40 shillings jitane kigure in Robinson kakikwaji 500 as imione to minyongu noi manganale sabutun sagetia kyaune anyo yune ichaku kapisa Kuyo aja kapesa kebe foresti kapesa ulil Hake jengu mnyat sikete sunamu Imi gitu Gele kebe sogoni menyone Mati nyitinya rabi ni kempesa ni mu Aho kwa neti na leji ni Hake ma kote ngurip so memwa Ile mati nye kiwe Kumeti nyaman mati nyitinya Uwezi jo vile itenda Itenda tu Imu jiwe nguna sogoni Kie vaipachi ni nguna geleji ni kutiri ni sisi Kakak berapa ini kan kakak betanu nyaitau ya sabuk cuma cute ke? Kita akan amin stres. Lain dah agen yo sogo ningu na. Macam mana leh tinje? Mas, kuti tinje yo. Kong kuti tinje agome meje yo sogo ni. Agi mai leh mati tinje, kome tinje mati tinje. Enggak kasih ni kuna. 174 ash number 4. Kila mutu aku na pesa apa? Orang ni jitu negure cawsea. Kong kau cawsea mu maya ni leh mati tinje. Kekon 41 shillings. Maya. Taiweka sanya no chosea. Sanya. Status 74 asha sanya niu. Duget number ngapi? Duget number... Yes, kimita duget number ngapi? Duget number 4. Number 4. Chitu kuli kare break number 4 mwa. Duget number 4. Orang jita negako ingian kapisa negikure kilatis. Kwa kiko aji 1000 kilatis puana. Isasa hii. Mami jina ka arunye utap choba. Nginye kapisa. Ketar chinke directi. Ago logete ni nungu lehimi. Ago mago lehimi. Ngane muji kwa leaji cha. Yaga le ee. Mami. So orani jita age ni kure lilian. Kako nye lilian na yuka jipote 3 shilling. Pote 3 chota testai sanya. Nako lilian nini kako sanya nikora. So endelea kusanya lilian. Sanya. Iwana sema kitoko uchasa kibaba. Kibaba anao legimi. Kibaba anao negimi kapisa. Nama cakap kerja itu kalau lagi ni kebaba ni, kita kau yang kau mandai, kau kau kebaba, kebaba. Status 74 ash, number, rasa sendiri news. Status 74 ash, number 4. Status 74 ash number 4. Raga.

kan serikali jepun yang hati neng sekte ino atau kasuku mukti jikup somani niktogol ko sultai somani nyua engemet sain eksisi itu nato nepa music festival ne katasa engko taburio atau nepa bungkoma komu aku le somani tap CBE koko nu kerjaindo engip somani niktogol engemani ko sultai somani nyua engka sarata komya teruto ministry nato nepa somani ko kaji suguli tagetogol negaimu kunyur barainda engke korata bagabele tap ke nepa music festival silingi sheke Igorata pati sahi naga yang silingi shake million mood aga tukul la suka biit kubai shira bi nijau token tiek so shake aga gimita tak telen da ishake bagi somani nijau token suguli shake tukul caga imu juga ichi igorata ku suguli shake sosom neno toko ki kandro tap camai tap DCP rikati ka shakwa sergal yang maayat kule ko gotemene ko ichi maguti gabi gabi moni ko subke aga nite setaya kubune uinwe gab sabit pi gabi met kongala li kangkondro jin yate tap ofisi shake kipa camai no token kumasa neba na ivasha yang kaunti neba na kuru Kukung ta ini akan rugi kajin kasubit serikali cakale. Nih kita tetesetai guarur cinpi kape mani bayi shoni kai kusulai serikali. Engga sertane bagi nyisikangwan kuwe cikai ini anda takutai kongalale. Engga sertane kimu kongangin anda tieta apa konam kano natet Presiden William Ruto. Kau kimu kongangin anda kolekiko imak bayi shoni

Yes, aku yang kemudian tuan kita burdan is burdan ini Friday guna ni fire. Yes, kama kawa kita kau ibun tuku cuci kau orang kau missing kabisa ini tuan buat nangkim. Was day gaya kido kau orang ini tuan oh ibun tuku cuci lalu us kabisa ini sokong nanti nabo sokong muru abana. Amma je giri lagi tu dry ini sokong nanti nabo sokong muru abana. Kongete nungku nago limbas aku menambili. Aki kisah ni lagi gua gengen big cuita jauh tambun ini betabra ini. Jauh jengat tuku cuci terter jemit ten sokong nanti nabo sokong muru abana. Sokong nanti nabo sokong muru agi cili lagi tu star 2 7 4

Iya sekolah jita bulup bulup bulup. Kakak juga tergi konfirm juga ya ki. Cerita ni ada gurin enok. No ada gurin enok ye gon. Enok ye gon. Pungkin sana tu gila enok ye gon. Atari sana. Ada no tengah kamu cuci juga kita kena tanya PA system. No tanda bawa oli tab 150,000 Kenya shillings. Kugurin enok ye gon. Pungkin sana. Agar konfirm do fire. Pungkin sana. Agar tapa ni none. Agar kuga nyuci ke 91 shillings. No tadi gila enok ye gon. Agar nyuci ke 258 shillings. Agar nyuci ke atau gara nonton. Ayah sakit kuga nyuci ke 174. Eh kat tilik kat cekak cangi. Ya sanjo kat nyor cikai 565. Manyor cikai 1000. Manyor cikai 1100. Lagi ni biter gomnye. Nyor cikai 901. Nyor cikai 258. Nyor cikai 565. Aku 174. At least it indah igi tayari. Pungkis sana. Aku ni nak nyor cikai 150,000. Chamune. Chamune. Iya sama cie ni gua dekat rumah kenyor cikai kita lu gua ikapin mete. Amat sobit it lag. No tu nampak biki cangan. No gua biki cangan ye. Makan sih. Lagi nyonya jita karya bagai, nyonya karya bagai nyusuk kena terbawa sokomuru. Nono ngeje ngebi kecang, ino ngeje ngebi kecang fire. Nonton ko shopping jebat 25,000, shopping jebat 25,000, shopping jodoh jebat 25,000. Kima cebi 9, big 9, cebi jauk 25,000, 25,000. Itulah tiga tinatan ko empesa direct. Kini dia unsi bangun direct. Star 274 ash. Epo sana star 448 ash. Polisana star 448 ash. Agi we number 6. Ino nige macha big 9. Nanga wendi agi macha chita agenge bitu. Alafu na ile chango rabo na asednyu. Imu jinyor chige lebu tagenge 700 shillings. Ago jono kuchige tine gitu. Ago yege wagilinchin congratulations, you are a successful.

Atinye kamong netale pepega seni ni ungwe chugula leimi sa ita managengena bagos kolen jisubi ko logo yu kapi meting no gindago ngete ta chafem na ibu akwane ndete zekiel serem kago regune kiba gengeno tana chigili mwani ka alieta mwani kenge meti epra alieta mwani kyo toki ba diesel engi silingi shek mut ago ngeta alie no tana bu mwani kiba petrol kuba tana tana ba mwai tana tana ba taite tetat kuba iso alio no taglil ko ngete betu tapkaron jumamos tari gita manang mutara tap sesite agui tari kita menang mana rawe tap sokol kini ini kabin itu ko suka agnu ko gire kune hal ye tapi bune tamuani ko buah emani agui kune ko gawa mu ko bayi sergali selingi sega million pagal sokol laksa sebang sesite suka bihit ko terpi kabin mani ko suka agal ye tamuani ka petrol aga jauh ke cebota itu mat ko lain barang missing agui milet neo enbi kabin meter. Kago mua President William Ruto kolekore takenge notone ba kigimi tomane tinge mani kogo gotaban sergali chepkondo kia mati neng sektor notone ba somane tasugu mukte jikip somani ni kape mani ko sulai somane nyua kongala lengi korta notone ba tisai nyaksisi notone ba music festival ne katisai ko taburu ya notone ba bungoma komua kole somane tapsi bihi kogo nukerge indo hengip somani nik tugu lengi mani ko sulai somane nyua enga sarata konga Ruto ministry notone ba somane tiku gaji sugulita ketugul negoi mu

Noterika tida kureise kuenga. Agnoterika kurum. Noterika kurum. Kabisa. Inbetu chabraidi. Kunoterika limetuzela kirion.

0: Siyet ene mani.
1: Anak aku itu tuh yang urusan Eric Arab langat, memunen, dia mamul di fakir. Waktu ceri dia uru, kogi magis magis, wah kulem mati. Rabi saya kuno bogun, waktu ceri dia Arab runtuh. So, waktu ceri dia uru, kogi nyonya satu lagi bi, kimi boleh apa lah? Boleh kogi cerita ilu bersuara, ilu bersisi, boleh aku nanya tak kenal, kogi ilu bersisi. So, kogi ni kini dah itu aku nua, waktu ceri nonton kapas. So, sekali ini Arab runtuh, kogi itu ke orang Arab runtuh. Di orang ini kogi cai kogi ni, kimi kogi. Entah kamu staf kerjai, kamu staf lebih siapa, engkau staf polisi tak kacau ni terserta. Kongararan ini segala ini berapa bruto. So dia macam ni kuku ini berapa bruto. Amunya segala ini, kuku begitu cuman orang ini segala ini berapa bruto. Boleh angguk nak kita tahu angguknya tak yang kita buat 50 kilos. Kita tahu 2500. So boleh angguk ni, kami gumni kapas ini boleh ya. Aku tu kita terserta angguk ni. Kita tu kacai gumni ini boleh ya. Kalau so ini segala ini berapa bruto terserta. Kau itu kita macam ni. Siapa nak boleh nasi orang kapas? Waktu ini berapa bruto. So kita boleh suri kita terserta. Kau nak testa aku ni? Jadi kini kau boleh kapas lagi ni kau boleh testa aku ni. Aku tarik jawab, enak title. So esok ni saya cikgu ada cikgu cakap, kau boleh nak kasar atau kau gigain 22 shillings, en kasar tam uru. Agak bapa kan 19, agak bapa kan 20. Kau gigi mami, kini kau gigi nyanyi satu atau tiga kapas lagi. Kau gigi tu cuma cakap ni sekarang dah uru kapas.
2: Ani enunggu,
1: enunggu ni kau boleh nak kau lagi nak berapa ini kira orang kapas. Kau ngeteh kau nomor dulu. Baca enunggu ni, boleh nak sih kau lagi nak boleh nak sih kira orang kapas. Kau soal barang ini, tuan kiri lepas tak dia macam. 70 plus, 70 ta. Aku mahu ni director, heko, en director. Kami mampu sketsa biar boleh sketsa setiap boleh. Biar boleh setiap mampu auto talk setiap factory sketsa setlight nampu mampu nampu gitu rete setiap gumi. Kita setiap orang kita mampu team factory boleh setiap auto talk sketsa setiap boleh show ni kita gumi. Aku sini gugur gara director. Estimate ni gugur ni soal lagi setiap gumi. Mena cuma ente setiap factory gumi.
3: Kau nanti gugur je, cuma kau main dulu. Aneh ni kan demi. Hi nama je guru aku tu muda mungkin kalau nak tu, kau ikut gonggoi kerono rono yes, awal yang gugur ni munggu gimana datang naik, si soru je embun juga bapak eh, kau kiri kan ni muda ni tibor, sabtu setempat. Oh ya ini research ni om me, mau kau nyolong ikut notu aku, ni akan ni anda ni akan rudi, kau yang kau buat tu gugur, kau, awak ikut ni gonggoi direct awal aje aman oje mampul, saya embusion ni, uji mampul gugur gugur boleh saya. Mudah demi kenyang kau berjino dalam yang lu kualiti negama je.
4: Enkau ini tu kau kan negi guru nan pita sih ke? Enan engkunian joko ager enjemila tenan negu. Kararan engkun. Kau ngucut pia sro no. Hoki kerja lu kau kelam lagi nyuruh rabi negi doa engkap cai. Kita kau meta manak sisi penyok ayatas ditip tem. Aindragi tinye kai 26. So kekiri aje kau kacanga aku kararan itu. Agi mohin engkau rain kenyang dibot tu gurip demi. Tapi kau kalan ager pak terisi cuci aku bawa buret. Cuba kericu. Aku ager rati lisi cuba isi. Bicung kot ko yacin nama ni temida kot ko mayacin kotam gemu aje lelo aji tu kun melayan ni genam jima ko sakok giri ratili ilai melayu.
5: Arey, buat cerita jefem lucuk ab emit. Kami tenek kau tidak pergi cok kai lelun ko kipkero iya ko.
6: Jauh tak seni ni ko logo juga ab emit yang kau indah jauh sahaja teman aku yang dapat kau sekali naga ibu akuan yang datang zakiel serem. Amakun kita kat kau lemet setai apa cerita jefem tu kita apa kalian jin ko malu awak sahaja beras tau sih. Metwa gen tapan da radio ningu
7: John kugaloko yuga bemet en Touch FM
8: Bye bye get this set up Touch FM ko baraste un inyego stande nyon kole en nguni ko imuchi baraste ga barasta ta mutya en get this set up Touch FM en alien mit ngwanya ne bosiling taman en ngaliot agenge netan ko fanele la ko imuchi yago ga barasta ngun en uitukulele miten ko nyo WhatsApp number ne 0745 824 965 0745 824 965 Anani Rutechi ofisi sekyoga temiten bome town litein ag kericho town entebu tagatugul ibirwe simo ita en 0745 824 965 0745 824 965 Touch FM to get up calling komite na gobonye en kasarta agatugul
7: Touch FM to get up calling
9: Touch FM in Nakuru County Kemiten loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
0: 107.5.
9: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet, Eldama Ravine, Kabartonjo, Marigat 104.4.

0: Alright, man. Gale we took lotini waya shwa go gay not in me. Shalom Basijovri Ag Bradamos.
1: Shalom Shalom Tere.
0: Oba Ben Messia.
1: Kapesa Buana Tere.
0: Alright, Zigaribuni Sana, go gila and gila. Engisi not in what time FM, Eaton go Friday. Karibu sana bradamo. Shalom.
2: Shalom, shalom.
0: Ibe ben mesia.
2: Awe ben giptayat kabisa.
0: Itagate mituni brahane.
2: Awe misi kabisa. Kongo igi.
0: Ego mai gui giboi. Igat puri esi getai basa Jeffrey.
2: Kongo igi misi nge dugu terer. Unie mparoi ne tanga wanyoro esa asek cha uchu. Si aturul ga mukto indet ne yo inde nyoni. Negi ay tu guktul jami gipsungwe togot jami tengwani. Aku ini nak kau ribu nanti awak semua nak kau wara, amun segemi ke sabtu sih kau ni, amun ni dah aku mukto ini nyoh.
0: Man.
2: Kau tu nama ni segemi cuma kau yang kat tukul.
0: Yes.
2: Angin awalan gemi ten kau ni kau gemi ten picture kau tengok ingat pesan yang kau aku rik radio. Cuma aku ribu kau lepas kau mui kau kasut tu gini nyoh ni
0: kita
2: berani. Oh tau ni nama ti my wife. Sasha Bait, Lavasi Jungun,
0: Kengay,
2: Avati Sigik, Pastor Roy Nit,
0: yes,
2: Newton, Kavari John Selina Kuskay, Lavasi Jinagapesa, Avati Angora, Gile Amujambi, Gora,
0: a
2: judge,
0: yes,
2: a young and all the reefs, Gapesa, Avati, two Joshua, Bolimbosa Changwan,
0: Kongay,
2: Joshua Sarabina,
0: and all the meeting.
2: Akcang,
1: mama kalau lekat tuan aku masa le, apa sabit kalau lekat tuan aku ada, ini kan?
2: Kalau
1: kamu
0: sabit nak limpah cincin kau berapa? Cincin kau berapa? Ini cakap tu berada masing betul ni, bukan? Jofri. Amati soy beji
1: shalom shalom shalom ratere
0: shalom
1: neta si gebindi ge soy kana mo chi ko mungtonet ko ngoi
0: iman
1: ko go chamwe che ko go chamone ko number oido
0: to
1: mi ndiru bana tere na na los ko mungtonet amgo gimitan ko go tore to bana tere entru to program no go tai to ba wigit ko mul ama mo ko ngoi misi kam ngo ko na ga belichet no bana tere entu ke chanki wa gen wi gen amale ko ngoi da maine bana tere ko ko ma nyur gimnatet Agamuket nipa paisone kibo miteri migeni. Mnyeli Nairobi bana teret banda mwagetuye.
0: Right, shukrani mingi.
1: Agamande no elimba ilure ta kubi kala ke chang.
0: Yes.
1: Ama cha mwagetu ko mutara ko ngam go torata. Nipa bana terere icho mwagara agat kosto ki wase chimuna le shalom. Shalom, shalom, shalom. Awalenjo tagoti. Ama cha taji tul bana terere ngose chendre tyone amuna la nuta ko betu tagana ter ke maut langa tut ngo torte ko muto inde. Ana le ma mababuch na fansene
0: amne
1: wa mukto inde amma chege bege sa
0: karibu
1: so wa yene mi wa mukto inde onge sa kwanda nyon ko mukto ne na torore elum ne gya gisu ko tamoy kwanda na botorno de ta gamu ga tengo ayen na fansene ne la ngatut ne mi parona ne ne gange ta ya na toror ga gwa ngora tang sige mwa gongoy ya me gya gilo zo ga mukto ne tamu paise no no ba kwange ribe no ribe ba ba en mi git ko mul elwa ge menda tendu lo nge tengo to ge bigit Lebih ke bungkit tayan warga muka tu, aku isan sekiranya cuci-cuci, kau mungkin lagi turun. Kui ribau teh bapa yang kita tengok, kui muda teh bapa yang kamu kamu, mungkin lamu kau kimiya, mungkin lamu kau kikoror. Kisahmu bapa kau lekukan kui, amu kau yaya cemiya. Agam ikin kau kicili, lamu kau biki kimi tengwan, coba tulil lagi buat tay, lagi ngalal tay, lagi benar tay ye neman. Kami tenat nak kacang, kita mungkin kira kira lemnya, orang galai lagi endang. So mungkin kira senyum juga, embaran tanah unutan. Kita kaje cek bapa cik kita mungkin, agam itu nih engkau bawa manusia nusabinya. Negeri negara kita engkau mukta nene turun mesin. Siapa mahu tahu, tetu tiap tu balang tu tabra. Kuanda engkau mukta ini, kita ia wara tahu. Sebab siapa tak tahu, nanti kita ngelihana kita tu lemi. Kuanda engkau mukta ini, kau ni nih ngelihana nih cek, kau ni nih bayi siapa nih cek. Mat kau ingat cakap lagi mana tenyon, aku bayi sendiri kita tengah muktaing. Angin alam ini cakap sejengun kuanda, ingat berbaik tu lagi kerehatyo. Papa kau muktaing itu, asami alam suku benci berawi ne, kau beritain sebab mukwah. Mukwah kemnya cakap ni cakap kau sejitul, aku tahu ada sebab mukwah kita ya. Angin alam ini cakap kau muka mau bayi, cemil tengok hari kuah. Jadi tersebutlah kita ter, cuma cuma tetap ke embur gua kuat. Aku yang saya ni kesoye, kuanda gua mukto ini, tiada magiati mulai luar kuat. Kau setakat mua, awat kau ini tu kebunne. Kau setakat tiada awat kau ini tu kuat. Aku amun ini luar ini, kau kima lagi ni kau ni aku kipsen gua tangan, kau kira kaya gatul. Asal amin luar mual, si gua si gua ni cakap tu leti cakap beli ni, jadi ni wini embur gua kuat. Kau cingir cakap tak cebunun, si aje ni cakap tak ya ni jauh. Jadi tersebutlah kita ter, cie cie, aku kemeng cie. ikonyoindet ii chepkerichot nemamiten age chokyindoge ngomuktoindet ak isop ichek sikobaitu kiptayat mi ichek chemiten hospitalik chemiten emotinwek ab sang mi chemokyingei konyoisosik chemiten barak chemamuche families karama nebo konyoisenywan komuktoindet onole ikim ako inomu tukut olemiten ngweny yotyin kurgotik kiptayat chebo toretet sikonyorchigei tukuk chemokyingei sikonyor chamanenywan anan ko tilyanenywan konyoisee kiptayat nenyon mi ichek kinyoe sipitalisiek cheterter ako tom komanda mokele amu moe komanda lakini kikotemenen kolipan bilisiek ab sipitali kiptayat komuktoindet asomin kora ale inye nekimwa ile nengung kipsengwet ak tukuk chemi oloton kimwa kora ale nengung ngweny ak tukuk chemi yotyin borotet yotyin ortinwek chemuche konyorunen toretet sikonyor katiaknatet koba korikwak kiptayat komuktoindet nangemwa kele ngwan makengung amun imiten ngwaninyon kisoe anyun yekitou programini itebi botech ak kechemiach siyeibata laitwok kemwa kele kongoi
0: Bitu Brani tutinotoke en negararane agale jikostu nisinyabotun badabade note niba western acid enyona asinyabotun en dagigosek ejoten ejimiten etai kuyo noto jibasi jufri kutikostu nini uwago bagogun kutikino note niba star 274 ash ya noto jibasi jufri kutikostu nini kibiri tutuita mamwalega ina baibo agilamit enyona nitong niba star 274 ash Digiti number one gitu kostenene enote number 150,000 kujikugete amajo alintu magenyur chienyon ago alinitang number star enote number star 274 aje digiti number one ago kipoko kumura digiti number two 16,000 meken shua gitu kostenene ile enyon meken shua ile digiti number one ak digiti number two Inyur chige 150,000 agi inyur chige kora gituk agostone ne 16,000 so notong number star 274 aj digiti number 1 150,000 ag digiti number 2 notong number 16,000 enore notong enegen basi jofri ag brother amoze nenotong maje girtitut agenge notong negarara nembeti ni brandi basi jofri Eni kitukonye yenga lagi nata nigiyo Nema gimuji gita gime kinge lagini Embe tunibrani ku miten kia genge Nata ge Nengu tukuma mi basi Joffrey Asigi le amat keso bi nata nipo chita Kutuga chun chiyote Gora gegeri Esa bori nyone basi Joffrey Anna miten gato kuris konye Oeng Chana niga spiku mwoye Agu miten jota basi Joffrey Koli tani miten wanyi Angne miten barak
1: Iman pano te
0: Nemu chege Angne mamu chege Asiko bit kara kui complete sabit basi Joffrey Kejenge go mukto indet Ngejenge go mukto indet Enora ane nyonet Ne gona tukche oje getisi ni nguenu ni basi Joffrey Siko yi complete sabit Gama tot kejenge tunipo go mukto indet Nega basi Joffrey Agwe oje gora kyo misi nene reu Ya oje gora go so masal lo age Asi magi utienge barita age Siko yi complete sabonon Kuyoje wa name Kristo. Akjage tool.
1: Kongoi bana tere. Kongoi bana tere. Koi amache netai alenji kostoi kyo gara pasana. Ako alenji angno leti nye chi tool kitabute. Akilamete.
0: Yes.
1: Ak Bible kumi mesa yon. Mucho kumi chita ni gere television. Ako wasi radio. Kumachute kaya tubu chonoy. Mucho kumi chita ni mi social media. Kumayo kasi radio. Amacha mwacha lenje kitabutab kurindoik kurgatan man koetet en oeng asomin ne kita yang kepana terer amun awal ngalechu kibindi kiname broido elatutab raine ku ngalek ye titomin ne sohid nubo chi amun mami broin kepana terer nebitu gityo numun ye komukta ne tamune mwakinyet ye en limbo bomet buch komotinye kiptayat ak kin en sobetab chi agenge nekosech ng'uny radio ko amache amwa kityo bwana tere kotomo amwa yono asom amu kose kostoi chechang sande kukolen atinye boisiet nebo kijana en tarik 16 en limbo nyumbani
0: akamache
1: ale chata chitugul en sande rusaya chacho bloim en kijana ya nwendi limbo university nebo bomet arusi ni kakimwa kora kele kin bo tarikit 20 bwana tere kokokisibu

0795389991. Contoh kan nampak coba Dr. Tanu ya image ingalal aginendet enge oret ni nege agiar orci kit ne imin anun kumian raga tukul nege ni image itu apa kau pernah tu. Kasarinyo contoh kan berasal sekarang enge cagai tu aja ngitok pas studio ne kagoh itu saya so mengenai bagaimana apa terdege sekta manu aglo amagun kembau ne talar ne nyatat kabiru tab Jehovah itu setai apa cinta cefem tu kita kalian jenis.

0: what look like a mountain today may become the foundation of your victory tomorrow. Great challenges. Abo kora tu ke change ki unyor biche wororo. Kogi unyor koga koga unyor ne nui nui. Abo muhe babel ngalai jawan tar. Kali le enga anet. Muitahet kali with faith based on hard work and determination. Obstacle can become opportunities. Kali le enga anet muitahet abo kile tapke. Abo ab pekine tapke nege mache. Kali le go unui ke. Kuyote orang mereka apa isi tu sebegini.
1: Iman bahasa.
0: So cipta kurban terer, ni muka kau buat tu, lagu awal ini. Ni orang cipta itu baru ada itu awal ini sebegini. Kau tahu kau tiada ni. Kau kau tiada tiada tu baru, eh awal ini sebegini tu.
1: Menyalahkan.
0: Nyalu enu ini contoh ni. Igeru opportunities.
1: Iman bahasa.
0: One, kalau makin le, we must to seek wisdom and good advice. Nyalu kecik ngom nanti itu, agi TV kalau kecik ngomin.
1: Iman.
0: Amo ini learn from experience and trustworthy people. Ini ada yang kebi, cegi gua lagi, cegi wasil lagi.
1: Iman.
0: Igi rile, kau tega bicara kita buat apa lalu 15-22. 15-22 kita buat apa lalu nai. Number 6 avoid shortcut and dishonest. Hero, yes ye jauh gitu le shortcut.
1: Yes.
0: Jauh gitu nenel macam Malaysia. Namun ada kami jeda ni lekut TV ni ya. Alah kau kat kaya jeda bukan. Karena mata orang ni. Ingin ni apa?
1: Kolia.
0: Kami kau rapi ni noya. Cuma kau lepas school fees. Kau cari buat apa nak cuba rapi itu.
1: Ah, alah ni deh.
0: Alah kau misalnya deh itu tidak tu. Mangi itu. Kau yang jitu bukan. Ini kerana kau yang orang jitu itu tuan. Kau dah dah kau dah. Oh, betul dia cuman.
1: Kele jurungnya, bauloi.
0: Emang lengan lagi jok. Mati itu shortcut. Mati itu orang macam mai jangan kamu. Kau di macam siapa? Aku macam orang bi kau bukan teri. Mami itu sebab ini rosy. Mami sebab ini kembali ke bautisan. Sebab itu kau macam life is a challenge.
1: Yes,
0: kau struggling is the meaning of life. Sebab itu kau gigi leh, aman ni nampak sampai kau gigi elge. So mami cakap barang itu leh siot kan.
1: Mami
0: cakap, aku tanya kalau sahaja dah boleh leh, kaya hanya orang biarlah buat aja. So aku kata gigi leh, kimi kaya sahaja kau kita ada cakap barang miracles. Kalau kimi kaya kita ada miracles, kau cakap barang wonders. Alih ni, gigi leh kau tukar aku sabun ni. Alih, nama aku biju. Tak tuan kanu tapen. Mami waktu unless. Unless kau gua kagak bangangji, gua tahu leh jisara tu, gua tahu leh guna rata terer agak aman dah sih. Agak leh kau sah, utar gua agit ayat kau ngutin, kotor kaji gua kau ngutin. I tebena ni leh kau ngutin nuhune. Alih, mana esa utar gua rasa pun ni itu.
1: Agak
0: utar gua barat bija kaya gua kau.
1: Utar kau ni, kau ingat juga apa esa ya?
0: Na mohon rata terer.
1: Esa kaya ini.
0: Amu mohon rata terer. Kagak ni jijjo. Unless gitu, ija gua bangga jijjo tu, kau virkin drisio.
1: Asi yang kan sih kenapa sih jepre? Abu hati ni tu kosten ni nanti nanti gumalu gini ni nasi lepas kios ini sejivi. Aku alim itu tiga tiga lagi hati ni orang. Nitung nombor star 274 aje. Kita mana gini nasi lepas star 448 aje. Nitung nombor star 274 aje. Dekos itu logi tu kosten ni sih kita break orang tiga ni orang yang nanti lepas kios ini sejivi. Nagi ralu guna je lebih studio. Tiga tiga number 5. Ninyur tiga 90,000. Tikiti no number 5 gitu kwa stone ni ninyur chige 90,000 gutingile tu maitile kutagenge dayule ngitu no tenu po star 274 aje e tikiti number 5 e tikiti na yes tikiti number 5 90,000 til tikiti seke sumo geni mkunu gitu kwa stone ni anai til tikiti seke angwane inyur chige 90,000 akpona aze Nothing number star 4, nothing number star 274. Aje, star 274. Aje, chile ni onito ki, agi reply digitit number 5. E nothing number star 274. Aje. Unless you return on Amos, kutu magebe break.
2: Kole nai 15-22.
1: Yes.
2: Kuma kole, maizu lo chabutik eno lemma migir wagit.

0: Shalom. Ta shalom.
1: Ale mi Paraguay mi Paraguay no
0: ende. Ta shalom we.
1: Ngalage enele mi Paraguay na ele ne mangit.
0: Anyway so girun. Saki.
2: Terera kyo biwa mune.
0: Ibe ben mesia.
2: Iye gicha mega age che gene rip ke muchul ki ba ta gam sa nge ka sa ka ba sa ago en ko ne ti sine ka one te ka pe sa ku ku ga ge bai bai. Mhm. Ka Kacera dia no in frutti no no no go marone no go ma che so go torino i vari che su go mira vindi qua
0: man
2: e ia sto wirti to che ti dirisci
0: man
2: i vi le gente ci sta i sa che ti go molto e de quello tu nor go to che mi bande co co buono urugia via vindi urugia ne go le buono ne go che to che go molto e de to te
0: man
2: ni mesti ni ni cita ni ni maru kan sekarang nak tahu sih kau buat show beri nongka sekarang tam kau yang mai kisah yang urai ni nuriu.
0: Mhm.
2: Iya iya tahu sih sebab kau ni kan pesan asih kau ni kan sekarang kau tunggal ni lewat muncul isi angan ni ni yang kau suai uran.
0: Kengai, thank you daddy.
3: Kau awak orang lewat.
2: Kau
3: yang merasa jauh dari aku. Kau yang kau muka kau apa? Kau lewat kau ibu aku rena aku kuat ni. Hanya orang cik kita ni yang bawa aku lama ni pesa yang ka. Tapi kalau aku ni obi tu tio tulu tio tu tu kami maju. Kalau ni ni orang mana yang mohon ni.
0: Kau
3: pasal bicara cepat kau beli tay.
0: Yes. Alright. Charles, aku lihat lima londia ni cumba.
4: Pasti jombri prada aku prada terer.
0: Yes yes yes.
4: Shalom. Shalom, shalom, shalom. Bwana Terer, iyo nge mwa shalom meju mo la lat ko uni. Iyo go lu mu ulel tawe brada. Ne boi mi. Na ai tu ga ngu ni Bwana Terer. Ko gi na ta kwa ya tare jo go ga ya taras ko rogi shalom.
0: Yes.
4: Ne boi mi. Ne boi ko na na mwa ngu ye ni. Ka ga ko ngeten ngalo ngalo li kana chogo pi chogo brada chogo jure jo go to sa sa. Kora kuku kongalo le ni topik no parai ni keleong ke but ko gel ku mag le me inget ko gel ye but inget la gel ye ga inget ki na ile mo mo no lu tai but iget
0: correct
4: number 5 sho we ti ga sa mo ma yo no bo mu sho mu radio ni ko cha bi ke mi lai ni ko a che ke sip ke ko a che ke bo ye na bas ko mi mi tu ye no bo lo ne te ta no bo le kan se ta bi an si ye en ji ti la a wo be ndi ko ro a ma cha ko a so ma pe sa Mengi tu la nan kosini tu jebo bi semba se jajo ba Afrika BMC e londia ne bastre te kamara chilchila kamasiane ke tu je sin karunji ene chilchila secondary school ke ger tu je tablo ara ara ara tere
0: mhm
4: lo te chungu ni age prosi mi age kinatan kani o ke tu je tabo en lo ke me ke je che ko ge gere goru
0: mhm
4: ma mo ga bza ali ama ama mo ko ko ki jana jo bza mu ki ori bue lo ga bza Pasta ek jawab orang ni tawara pasta biru Wilson biru, ag pasta ensami meroga, nampak cili la ni nito. Bocor ibu elah jauh dah, bocor ibu ni pasta ni tu cuci agak besar, nama mui gunung agak besar. So sihir agak kurang agak besar. Etna raieli, peti bro abis gipsi ricet, agan enyu penat, amtu ini penat kiri penat kuri, amtu ini jangan nampak cawur sama school. Amma cawur ni kucap agak besar sih, mesti asbui. Kemana guna kami nasional tak korun itu? Kita kau kini nama kami itu ber. Ama alih itu dia kau coba ini nih keko, kita urus jauh tak keko. Dia kau nampak nampak ada Steve ni, nampak nampu teh koru.
0: Dan
4: di kau nih orang korang robat dia, ama alih coba ini nak kau kesat kiamu seteng kau bisa amuni.
0: Kengai.
4: Tu jauh nampu kau kau bisa, kau ni alu kami koru. Arab teri, nampu nampu itu alu kau kau yang nampu kau bisa amun. Betul tak? Cuma kapisa keri kini rek yo ije kapisa ke amun ayam doai bahasa ye cun. Mungkin mohon ni. Kan ini, tapi kalau aje na sebab anak yang orang tu pinjau apa betul apa ni? Wagu kita tahu no. So orang ke agak tu ye no bawa orang. Namun agak yang kalau so ni je kau kapisa kipu am doai cun katanya.
0: Asyik
4: ye
0: mohon. Thank
4: you. Kau ngoi kapisa. Amau so ambil apa kamera usah bawa buat ni. Tiga cili la usah bunge cun otai tai ni.
0: Kila kama ya amuse na muni chilile na kwa
4: kongo
0: ino wapi sasa hiki tu
4: jengo na subuhi
0: again
4: kwa
0: tu anganisha tu na PMCA
4: so kongo iga pesa sasa.

0: kwa mingi atriye kabisa amun kapu akapisa enjo nginda kapisa arambe no kitinye ngabari kengi siri jebe kageja angarabini kia amko la kwet university aga mayo mwai kongo kitu kuna kanyo ako ama asa mwengi atriye jeta li sta mugule na wani takunu kuku omute kebeta kabisa kiki opu kabe natkara oi
1: gengei
0: kaya no kimi kabari kongo inu kabisa
1: thank you kibiru
0: kapchon jebkari yawara kiki testa kumye kongo
1: gengei thank you. Alright, tagiri chambi ila inda, yang kibendi kwa rayoni kitu kostone ni kumbi utingo gile inda ati 2000 gwechukukwe kitu ke anyon enoto inda star 448 ash yang kitu kostone ni kastia ketul noto ni mitenyone nito inda star 448 ash matingi giri jisagi majin dati 2000 gwechukukwe te reply tikitit number 2 reply tikitit number 2 nito inda star 448 ash nitong number star 448 ash digitit number 2 and digitina number 2 gitu gostene ni iwe add the 2000 nitong number star 448 ash jeni mitini mwache blanket karibu
2: shalom wa pere
1: shalom tu dadi
2: shalom wa pere
3: shalom
2: amra wa jebrio
3: bye
2: I'm going to go to the house. Kungu itu berapa tera? Unom zaman ni kau tanya nanya tangan ya. So itu berapa tera? Jombri.
1: Yes ah.
2: Ya tu dia pelang ya kapra. Jombri ini yang kurang apa? Sebab terus dia pelang ya tu. Atau mereka semua tiga ambil jawab apa berapa tera kapra? Kungu itu berapa tera?
3: Kungu.
1: Cosmos Caribou.
4: Yes. Yang mana tera? Jombri apa berapa tera nula?
1: Iban Mesia.
3: Cosmas enggak lukin.
4: Mana orang bertanya je, fir.
1: Bye, garibu.
4: Cosmas langat telu mune.
1: Aingke destai.
4: Oh mune.
3: Bye.
4: Aje, ga ni ni ga. Oh si buah kapisa, oh si putih tuju naga ngalal le naga sirah siru tiga ni aja canggah bilatak ya. Amuni kau neti siang wang kau mana aku in. Ah, sila asir siri uti ke ni on asir nak kami kalau tiak six nine ni on asir Proverbs 15:22, Proverbs 10:9, asir sila 34 nak kami mita. Munga tori ngalali ni on dead pasta juvi lain. Aba kami korwati tu si korai cepa inje mabam bandit.
3: Iman.
4: Aba kan aku korwati kita gubare ini jerapi ini korongko je mabmi tu. Aki ngalali korai ngalali ngalegabi. Tu jauh-jauh dah nani lah nangku lecita kau nyur baget kaki rosin orang itu mau tak buat lebah way nanti. Aki ngalal engor sosi.
3: Aku
4: mama mandu kau jauh tu.
3: Kau kami tarte.
4: Kaki nanya orang ke ayah sabi kau gigil ke.
3: Man.
4: Anu bujin ama kuak sabat tu nih ni.
1: Kengkeng.
4: Nih gua mukta nih kau ber.
1: Alright, jadi macam ni buat digir Noah Caribou.
2: Eh, basta cebri.
3: Yes.
2: Kami.
3: Amgen.
2: Ani kat tuan karain tu tamu ni. Tu orang buat karain. Kita tu saya kendo kapas. Kena.
3: Kalau dari.
2: Tu si ni tu kini yang tu. Especially pas si kajian orang karain warna ni. Kita meru bukan lagi.
1: Yeah. Test tu gay tuan dugu si gay nyorong kau ni please.
2: Kebawahnya orang tamu ni jual tegur, tamu ni kubur tu ni injeri hati, kubur itu ni tu yang orang injeri hati. Tamu kat luar ni pun, kamera nak kubai nama. Kubur ni juga orang orang kau pagi ni ni tu, awam ni ni ni gugur. Kubur lagi ada orang lagi kita tak ingat ni, kubur ini mana yang pun dapat. Kubur ini siapa kubur kori dengan mana antar. Bagaimana kita boleh tahu orang ini? Tuh cuit anda kerana kau cengah kerjung kelihatan tu pasca cuit bersisa orang ini senyur merapi orang kau. Jadi muncul tarik ini orang ini namun tidak sih dan memang mulai dah.
1: Siwa ya gibta ya timnya chen kenge
2: chobe si si sa para el dicho no ko ko sare kapa si gimu agne itano go ko kena ra ni ko men ne tu tu che men ne go ko ko ni ai mu tre tu no tan te ne ma mo go para ni mo go ra ra ngara ni ko go ra ni te ne ku ni ra ha ka ki ru ra ra ki to ni ka mare ma se ta ne ne na mo ti ni ru pa ru ka ni go ra ki cho ta so ki ne ku
1: Jovri, si sa, ali, ali otvara im silongo, otvara im silongo, da manu. Aja kungoj,
3: si
1: ga tigup ta anem nje, si ga turgo te si pasa Jovri saet
3: kungoj. All right.
1: 7:20,
3: pikele la jaja
1: giri chambi.
3: Yes.
5: Shalom, shalom.
1: Shalom, shalom.
5: Ngila abdu ni egon, abu nuli bache blange la ginyo saya mi li bronda na kuri.
1: Karibu sana dani
3: ngila bronda.
5: Ada li bronda kabisa, Pastor Jovri.
3: Ya iko tu ala mbalal wet.
5: Abi gonor, aba singa kabisa.
3: Gi gonor lal wet, kiptenden.
5: Ida tibu ni de kenai kabisa ene li bronda kabisa.
3: Ah, wati ata jawa wati.
5: Saya agung ke ibarat saja beri kasih bi dah ni biji yang angkat tu. Saya agung ke dah ni nak cuti cuti ke mana nanda. Ia tu pun ada re.
1: Mati mana dah berapa lagi?
3: Abdon.
5: Abdon ni aku anu mobil.
3: Emi nak kuru count.
1: Mati mana dah nyon? Yang terus dah jita gini nyon. Touch from hello. Yes, mami. Ki bai bai bai bai te sauti tu.
6: Wala no no no no masi no la masi yuta mase.
1: Ah masi wala mami.
6: Ori wonde?
3: Eh mezia.
6: Ala dai tinni. Amla songu mi amle le gar moye te go ga ba kan ma ti palu na ba ti tan nam pai.
1: Mobe, emi mobe mobe. Yes.
6: Yeah, no, don't worry.
1: I'm going to go to the bye bye. Ah, yes.
6: Hey, I'm going to move it.
1: Amne
7: basta ju vriyo mune basta ju vrigar ane ta ne gura la riro riet va mi te son pure te na ta sio.
3: Mhm. Amne lamba te sonu.
7: Chame va te sonu basta ju vri ki ki mata ke tu ye ke ge la ge ge nyom besi.
3: Mhm.
7: Amu hasa ko tu ba sa ya ne ko di ti no ti ne ka fon te na sa mo ja la dan o ti ju ti no nam mi wa ne ti si to basta ju vri ola ma ti ko ti ri ne ta mu sa ma da.
1: Mhm.
7: kwa sifu kabisa kwa ni tisa na mwa kwa suku amwa mwa le suku ni chito kulo basa jori la kabisa kwa chito na tungkwa ane za kwa sifu kwa ni tisa tana mwa kaya tana
1: na ane chake
7: suku mwa tina kwa chani tani kwa ila kwa ni tawa mika kwa ni kwa tini ina pata tabi le ina tabi le ina wapasa jori
3: chake le ina
7: tabi le ina mba kwa kwa kwa
3: kwa kwa angen
7: Si
3: bai te wapole.
1: Kenge, thank you. Genge, genge, genge, genge. Charengi tu biga, genge tu genio ana. Tuo giri biki ban Nakuru, Isaiah, karibu.
8: Genge tu. Kibe
1: ben Mesia.
8: Gatua bahasa jubrienian ga na au tu taka taku awe kuwa gungui. Agora tu jual le, guberu lah kita pamukta dengan mugi ogil ke, mau gosar ni, aku mau gosar bahasa jubri kongetem pomet, aku in Nairobi. So anele gugimita pamukta ini tu, anu kau bini tu gosaru. Kami masih unda itu lagi je kita berluin.
1: Iman.
8: Kotakuan kau mukto ini tu matinya ngalion. Saya yang kau mesti aku teror. Agile bahasa jubri itu tu najan kau berubah teror apa sa?
3: Atau
1: apa? Ayah, terus cerita yang genian. Nelson.
9: Abdere, Abdere,
1: Mezia.
9: Ibai bai cherry sibo ka mo chaga besta rate rate re Bua te no mi ani stu to une to tin bete na u tu ne gi yo e lo gi ai ni ni e
3: per
1: chone lo gi ai
9: Tunggu nak ribai bai ni nak besar, ribai nak besar ini tu. Tapi sebenarnya ni lah mahu cara ter. Kalau tuan bahasa cuba dia kelinci, atenaya sebab dia bahasa cuba dia kalau mahu bahasa tu ini tu lihat kuri ni kau kuri ini.
1: Alright, gengai, siapa idea tu?
9: Tara, tengah nak besar kat sana.
1: Gengai, sebab tu elimba Nakuru.
10: Bahasa jubri, adere.
1: Gari bundu.
10: Ungu nizik mukamnya itu orang kamu mati dulu dan kan hasil nata nampi kau ngol. Iya jamu mabot tuan jadi dulu.
1: Jab game ini aku.
10: Ah sebab kapisa awas awak yang dapat ada tiangki lagi lah. Naku marah mahu cuci tunai lagi ni. Oh sebab kah yang kau bikin silent listen. Nasi aku mesti nato nak nakur bahasa jubri adere. Ah, lejar tu, biar kita nak kuruk kau tu, kamu setanah tu, nampak keringet sebutun, ah, kure soi soi kuaca mula, gua sebut dah je sam, kapasah, mara ni ente mega sebut tu, soi di tempi kalai, ini lagi siri enta bani.
1: Kenapa?
10: Jadi sekurangan soi tu, am tu mula beri nampak kamu setanah nampak tini tu ada, nak kuruk kau tu, lagi kurein kemukur.
1: Alright.
10: Asibawa kapasah, kongko ya.
1: Enki beri nampak carbonian berbari, agi bagi beri cah, agi kerbusana berbari.
11: Shalom, shalom, shalom.
1: Shalom.
11: Ama bonge kana koro ngoku in atacho biriga gacha i chong ni ga bada tur
3: karbu
11: ange tota ko mi be ya brata akwelo dereri e tu nu kyo to au ambe ji ni bi onai ngol yo ta chu ba mu kyo sa ru bi ke ja to to bo kyo lo ba kwe ota bala ji kyo ambe ji aya angani ane tu ku e yo go sare te ji nguro ni
3: oi go si
11: ngo mo gere jo Kau macam apa boleh? Jangan orang yang mahu angkat nama pasal jubli. Ile, dia macam gigil ke asyik gigil. Kau leh kem ngah ile. Makoy kau turun leh rabi ni. Tarlah kau ikut itu entry job agawi.
3: Iman.
11: Kau yang mahu ni negara orang kisah kau leh nenek mon.
3: Iman.
11: Kau macam mahu ile. Kau kisah jengke usah yuk pasal jubli. Kau negara kita kasar tafsir asa. Kau mahu ginde tapa bi kemnya je. Asyik gimut ya je. Kau buat tak. So usah yuk itu. Ini kerjanya orang jam nyaje M A ni kita kini agak je. Awak lagi shalom. Nama cawan.
3: Bagus punya.
1: Alright, jigong gue. Agar lebih jatuh je canggih meeting ni ani. Jatuh. Gak agi nam juga mangalali. Mangalali.
3: Amachemo nyambo.
1: Hello. Alright, chukungoi. Not to go stand any, given to go as to go give, because it's not to get and never say, Tina, no get a big image linda. You want a monko and not to be too to not to get and never a garone. I go get a not to get and never and not to get and never star for 48 ash. I get a guy get you in on it. Nigga get to go stand any, go not to never star for 48 ash. Yatan yon only jing to go stand any and not to get the you on in MB to near Brian. Could not talk about star four foot in other was star 274 ash. Cassandra Taga to Gulenian, a win in Gune, Kaching a big gang, Agorabishi Egoita, commit and barack. Cassandra to go stand a name. All right, Kusiki got to another big gang, Kuniaibu. Never win the upbeat of the Chang. Kusir not an obi gang, eh? Gunning some not an obi gang. Ticket number 216,000. Aku bin DB Chechang Agrabisek in on it again. Nitang number star 274 Ash. Tigiti number 2. Newendi Chitu Agrabisek. In Kuna Vitoko Sunane. Nitang number star 274 Ash. Nitang number star 274 Ash. Tigiti number. Nitang number star 274 ash 16,000 in Gubunjingi to go stand a name. Again, a ligger in on a talk and to go limit to your brain. Got to come memo, junior chicken, a tenor guy. Tilan yen and goon a ticket number 2. Ago and ticket number 2. Even the 16,000. Ega so, kolera in onu togu nigiri in embe tu nebrani baga saayit lo. Agu 16,000 ni kochi guget mabo jita age. Dayulen gitchuk agi til digiti sek sumo gitchuk osto nene eni ngune. Til digiti sek sumo ogi wangune ni onu toge. Kigiri in rai ni yanetet gitchuk osto nene. Nitong nebo star 274 ashe. I will get to go stand on not to get a never. I will dig to go stand on not to get a never 16,000. Janabi giving Dino to go stand.

0: Utwalu Nderel Kata Amos Kobiru Rog Imamun Komuktoide The Toro Psalm chapter 37 verse 3
1: Ikon Koi Bas Jobri Arai Tama Jage Sa Sumbik Lagi Aki Tuwa Ino Nito Ga Akaribu Sana Iso Iweji Sige Ketari Ino Nito Akaribu
0: Kongoi Kimoche Sige Iso Ipana Terer Kima Kimoche Kara Komuktoide Kongoi Akewe Kimoche Kostoi Chika Ako Birisi Moise Kalau seru aja sama sen, akhir kali begini ketiuh cuma masir, amun most are silent listeners. Caca yang buat nanti ni, kalau cie begini, aku sebetulnya tutiat, kita macam orang geleng cium kui, aku yang ni orang lagi niat kaya ni. Hendu bukan tu lagi, ama orang ku dorat itu kau muktoi nat, aku juga cemnya cian. Sebisa kalau kita juga ikhunu bawa nanti, aku mua geleng kita sab cie, amu kita niat kaya cuk. Atau esok mau lagi, perlu hendak nampak sahaya. Michawa was on Zayat, a chunk, you will receive my second grenade. I will saw it. Mitanje, Babu, we see Moisegra, Michasa, Wemes, I just meet a Miss Vitali, Samuel, Maman, College of Mil, College of Miss Vitali, Ulibaki C, our Molly Mamulot, Milaquet, ICU, Magasago Torgip Tahat, Michamitan Denmark, Michamilitain, Michamitan Gapcatet, Cablon, Kericho, Ulimba. Kami ke hotel lorit, lembaga varul, agak berbeza kalak sebetulnya ke ter. Mak ayah saya suka cingkup taya, cuma cian, aku tiapi kau kira tisu waktu gol. Kita ayah ni nyon, kau mungkin tu ni nyon itu lori. Hello, mana yang kita sungguh tanggung? Kau mahu ikut ini kita ayah ni aku anggaran tanggung. Segi itu lori bapa, agak berbeza kungkungui. Kau langsung kau mungkin tu ni muka itu orang tadi. Ngalalu tu kecang, kita ngalalu ni kita ayah tak sungguh tanggung ni agak muka kungkui. Amukar ini teh bapa, tu ke nyon logo ayah. Papa kau mukto ini, segenya orang sabit, naik sulit, kau tinggal mikro ani pas ista. Agar naga lecang orten mekik ibu naga kita ayat, cemari ke mising, mita mestono, mita ngewelin, mita nguime. Awen jauh tu lupa papa kau ibu naga net ke, awi uya tu kenyal lu gaya kita ayat sebut kimuj, kebe umye embane toki mita. Emon doan papa, kau agen naga le, magi muce gaya ke cegan kau kau mita ngobati, kau makininge mita neng. Segenya tak tu lagi kita ayat tak susu tangmin, mita ngobati. Jangan itu orang deh. Kalau ibu agak bapa mau muk tuan ini kesungguh tiada. Kau tak mertai kau hati, kau bertanya bocah deh se. Angkut kau mirip se bosu beri bi. Harap kita aja nampak turun nanti. Kau ingin dia unuh kau muk tuan yang ngalalan tu lagi ngalal. Sici agak tu lagi kau hebat kita aja. Engkau hebat peroleh dalil tu bengol lian dan ibu lelue kuah. Engkau nyor bi kau muzik tang naik. Sici tak tu lihat guru ani basista. Kau ingol lian dan kau anda kau muk tuan ini. Kau taruh tangi cek. Aku bentar tengok orang ngalalan. Makin ingat kita aja tak kesungguh tangui. Isar bi buat kau mici. Wajah mahita, kalau ini ada jilid atau dapat cik orang jilid sampai, kongsi itu orang kita yang nyon. Amun yang mici ko bahatin, kamu asal yang agak tukul. Orang yang kita tahu lemi, orang yang cemnya cian. Amun memang kalau sih kita tak usung ketangguh, awak mai bi ko buangji, ia tu nih itu muaji serunat. Kita ayat berurbi kiau, berurbi kita tap calling jim. Harap ni kau tu bapa, engan itu apa yang hendak tuan? Anggal, mahu bayi segi nanti, anggal nanti ni nyon. Awak ni kita ni anggal le, awak ni tebi kita ya ni nyon. Nangge we kungongo ya muka itu arit eh, nangge muka kungongo ya muka dia jamnya chain. Ya we ni itu ya tu tujuan we ni ni, awak beru ni kita ya ni nyon. Mahu tiang esok ni cakap tu bapa coba som tu arit ni pasai. Eh bagus tu keter ter, cem bagi muka kita muka agengke. Ingat jitu lugu suaminin, ingat jitu lugu magen netindo emolelanin. Gua gua no tambah cegup taya suku terorin, aku langsung cegup taya nenyon. Tiapi gua ratusan kalak tuul, aku tiapi gua mauun, aku tiapi negara cegup taya. Jadi sebetulisek, jadi negeng wan cece bapa emboru gua, engguru gua keter ter. Asalnya bapa lebu segong, agita cewu negu kegimen, cawat cewar iranet cewam nyindo, cewa gua sabi kita suku sabcabi gu, aku penate ngoliang dengu. Nangge mua gelengguang magen cegup taya, tamuni gua muk. Tahun ini, amal asa awak tiba kau ikhaya gini. Nang ini tahun jaga tu lemah jadi tawar teh. Siapa cintanya, agi sulah usaha muntik, amal utik itu nak bertanya. Papa nang yang mahu kau missing, jadi tu jadi tu cintanya enggak mahu ni. Kau si tawar teh jaga tiba bawa teh jaga itu. Bagai tak tiga, wendy baru itu skomunya itu sekuat. Mau teh jaga malang aisyahu, agi dibicara jaga ni nak kau agi bayi bayi itu bertanya. Mau utik yang kau cintanya tu siapa bertanya cefem. Embai sih nu wani ikhaya. Papa kau mukthan si berul, mana cuman tu gul si berul. Awat stamps api tu lepas itu eretionne. Itu harap bapa agi beru rendu utul. Semarot cegi tu kemakin ke eretionne bapa embandat tu gul. Usi itu harap kita ya nenyon. Nang kengemwa kele toretech ak echek amatimete kiptayandenyon. Kitinge ne komongunet akoten kewelunwek chekibune ak boisionik tugul cheuen imi kobotech toretech ak kebiye chemia sikilosun amun toen tugul tugul kesoo koboto kongoi kaine ne tilile kosobe mesian e laitoriandenyon.
1: Amen, amen, amen. All right. Okay, Pastor Geoffrey, Saet, Gone Gina Tanganet, Borina Serval and Jim Way. All right, so much you get to give on with you going on. Buena Amos, we're going to give you 2 minutes, 3 minutes. I still going to get to you.
2: Shalom, Buena Terer.
1: Shalom, Shalom, Garibusana.
2: Lingum, we have a vast tongue on your over, so we'll be Tarat Borieta calling Jim. Moon on an early junk or sing after touch of him. Kugongo ya moon, cause I get yellow, which you met your name got tool. Nicky sign your name got two real and charming. Tool never saw low, which you met your chitin, cause I got like. Kundubuchi, Kugolin, Chavay Navas, and the Sugavita got two juice a cure, Chemitin, Utin, Olympia Chip, Cobro to Limbando in it. Among the geese, jump past and doing it. Not Coruchon. Agavati Gora, Coruchon, Gora Emily, T. Majoria, Agavati, Bamma Nelson. You bought the Nelson?
0: Ah, the Nelson, Chain, Jeruja.
2: A chain in the Gitan Arab, sir.
0: Ah, what a chain, I was like, I got one. Chain is Chuck, I never a chuggling son.
2: Chuggling son,
0: got one much of Coburo. Me never a rose.
2: Rose Cogor, which on the whole Limbamoj, Territolin,
0: Capture Selim, in Limbamasov, what one Brenda, in Limbamasov, your lot. I go mean about a pastor Richard Corrid, nobody but Tagaruta.
2: Not a son.
0: I always will take one with Tani Watagaruta Negurino. One a guy named Tani Watagaruta and I'm Gigoti while in your radio. Minaburin were up to Corrid, nobody but Aveta. A Cali Corrid, Agrava Chiruja, nobody Limbamasov.
2: I
0: got one Sia Chapete.
2: I got two cups,
0: sir. She got one Lenny got the bath job.
2: No, I
0: want you to go key while Limbo. Limbo, Limbo,
2: Limbo, Loritz,
0: Limbo Chevalu.
2: Oh, Limbo Chevalu. Nicholas, Nangat, Pasta, Nango.
0: Kwanje tanju kwa uso, walege mutuna ya nisi asha.
1: Sana, iti karibu basi jabri, sige tuchi.
0: Kwa utuna. Igotin jita negurin Mutai. Mutai Simeon ilimba Skylight. Wote lang masaku. Igotin kapisa choro no kemita nilimba. Jime limba silibuit Skylight. Agot fikoti. Akpane chemita lamba kichen kapisa agire. Kwa salute ni kapisa gunde unu para wale. Gotwe chara tere. Akpwe ritane para pola tete li baga mungay. Igotin kapisa wala miten awasin kilea. Agi aile go to one that never West Brand in the Lambo Cap Mungi. Agi got to one in I got to one mirror on the Murin in Segei Batas. I meet the Lambaga Mungi. Ag, one my gulu.
1: Michael in Bramui? Matre, I knew Gijan.
0: I want to go to one where I wait on a you tanya tamu tamu ini tentu kerana fasa kau tuang gaya ni. Anu teacher ini tulu, ikuan.
1: Itulah sound.
0: Itulah sound. Aye, ni barat danger ini macam berbeli. Ak, kuanat cemil je berbeli, kalau lama makan tu lama je berbeli barat kemuan. Itu ni barat tinggal tinggal. Mitten barat kau kaya je. mi nebare parngeng ak picho mi tam ya sala tu dir velo lo no tane bare malil ago tane bare galia chocolon pon le galia kias ke le gige bit no tupche ago bongo ni se toño ni ge ma pole ngo la bogorin pole ni mista kale family na mo pole ni kiat ki ga ga ga tu pro zo quanto te atas kita mi tan tu an nana mo ko ko pana tener aga lenchi kitu ski beruren mita ngeli bamulo tena na gat kapza wa kana mama chabo atende ndu yete li bole mrane en tu yendo mi le mrane tu yendo ko wa kana mama ago ko asi le wata sta ko mi musiki ne gozu ka kwanto tri wa gigage patu wa chamgo taya maybe tomorrow
1: yes
0: dikweza ne tapiti ya uko ai bune ara pere
1: e buango ga tiet
0: so kongo imi se kafesa
1: kenge
0: ago le sigue tu ya nele mbacho mapili en le mbaro sa ja jo valo im
1: yes
0: pura ba jo fri
1: kabisa
0: en ta mjango ya
1: fundraising
0: kijana kwet na suhul so ta kari par piso sa
1: ora
0: kwani me peana namba
1: 0728
0: ile namba utaweza tumia
1: yes
0: ukikuwa sa kufika huko na tamani sana
1: kupata tuembe tunataka
0: kupata usaidizi kutoka kwenu so wanyo kabisa na leo tuwarda kutaka 0728 1169 98 ingini ligitika ya nemon 0728 1169 98 0728 1169 98 kwa tukini kisi chaka tulu tuni yogu otocha wabibai tuka pesa na muda mgigi lege most of the time mbuna tere gigi lege
1: unu anita basi Geoffrey
0: ane mungo ikotin my wife aglo ako pa na tere
1: yes
0: apika brusayach pa jomala
1: otocha kapisa
0: apika blombo brusayach tu lotko itu limbo lam
1: wala
0: kwa nebare te tiyo kikion dolo kwa yegin yon parenti ke mio jo gero gile ga pesa ate sta we tu ko no mo ale ta ga i nyor ga se te
1: i ai
0: ga ma nyor ba tu ne te ko i ma isi na fase na ta ma mi ga se ne sa se ne mo a wo ne ba boda boda i gil ge i ta ne ba boda boda i gil ge ga pesa i o te ne pya bo lo tu se ri yo o le ga se ro ga pesa ko ni ko ga ba ra ba ra ma ga pesa go o chi ta ne te mi se na kwa ga na ge le te mi so wa le le ma ga sa ga se ta mo ni ru bi ga la ki mi lo ba le te ki mat stage je bo boda boda le gi ribo vis ki la ra te ro ribo vis ala ki mi se le bo e ti o no da ba e ki bo ga re se o ki bo boda boda je mi se le bo stage o no le gi ribo vis ga pesa poi poi bi ba na ta mi lo ribo vis ribo vis ribo vis ami ten ka fa sandra ba e go o te mi lo ma je gru be le stage o no trai la ki ala
1: Ori ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri ba ri
0: toretet urob sigei digun
1: kongoi bas jofre thank you
0: ngamo so le le tweet
1: ke
0: janda tulo itaropo ak me jan tule le miten ama chale job ngoi wa kemya ke pe to beru ro ne ago beru ta che ba magene
1: kongoi bas jofre mo gunja chen
0: ne bui bana tere kongoi
1: yes
0: ama guna gane chamya che wale ngitu arusi ne wataba tarigi 24
1: wa gisi
0: bu gunja tarigi 20 tarigi 20 ke arusi na tane li baruze ja jo wolo ne che tu ne ga ye urin lare ak ne gitu ne ga urin sharon ni tangara arusi ne mi tarik 17 Nemi gora basta agrigesa werinyi.
1: Mhm.
0: Aso mole stu no bwan ni ge chai.
1: Mhm.
0: Alenga askar pusana ndo so basta agri. Chabo jabuldo. Imitan imitan mi mama ne bare mama mi sele entrega ga giono.
1: Mhm.
0: Ago ago tu eri gure ni mierda ne bare no.
1: No.
0: Lamu mi ga fisa tammi no me ni
1: Ben.
0: Ben. Ben. Ben. Ni batrega giono Ben.
1: Mi ten Ben.
0: Agi ga tu anu ra bare gblela ya. Dalam jahat kau mitan terkaga ya wanita.
1: Yes. Aku siapa kita?
0: Aku siapa kita jangan kita lombo lombo terkaga.
1: Mhm.
0: Apa yang harus kamu nol nol mandi yang itu tu sih nih. Lombo kau mien nih kamu nol nol.
1: Mhm.
0: Apa angan nih itu belajar?
1: Ina tu.
0: Batas dahiri nol. miten pastaek chechang chemiten lomut chebo olimo mokindo lomba somokwek en arawetab urbechanda tugul
1: kongoi alright obendi nganisa mbisino sebo koron
0: kibendi kwale chi mara kebo olimbo kikuren olomirani
1: narok
0: miten chito nebara Benwis emulo Benwis ara ngotonyun olomirani ilongu kityo sen mulot yon Benwis ak chepchilat akot
1: Lauren
0: zile lombo kabalwa apicha omiten mulot yon chechang mi choronok kiu mi reverence mi pasta nebo Robert il mulot HEC ak choronok kiu chechang kemi ono makewang kikat ke lombo mulot waraka ak pik kemiten limbo ite boto mwonu kakiba in lebar oljore urop konez ili ke kataja nena oljore kableta ke akot principal lage nama sugule mihon ana director nama sugule ni mihon lombo oljore o arangaf ka ito mulo tiono o manya ki goti ke bole bole
1: apo gati ani all right ada semu kunjam ya bas Jeffrey ya tani wendi mb tu no trebu garo ni monday ago gomnye ago ndo se bagup tayat ari bega tuan ganisa right kongoi all right kostani ni baga ya ni gogi chilet ni bo atitu nyo ni bitu ni brani na mo wi tu ruoni ya jemi ya chen jemi tu boy boy it en no to ge en ni bo agip tayat en langa tu no tani uni Kuburunga muktonet agetwe gora njuma pili en asubuhi agetwe gora nga sitamut ag petu si jomi tengwenu se yon kenye getwe kibayenge tule thank you sana alright kwa makuwa kimini chembasta Geoffrey age brother Moses alright kongoi chage tukul not